0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 dari Turki Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Seluruh jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safrasi Gaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733. 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: semua pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik. Harapan nelayan.
1: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi

0: skala kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
2: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo, dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Kembali kita di Opini Publik Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Siaran Pro 1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Menyapa Anda di suasana pagi yang cerah di kota Banjarmasin ya. Hilir mudik, kendaraan roda 2, roda 4 tentunya menghiasi jalanan di putaran Jalan Ahmad Yani Kota Banjarmasin pagi ini. Terpantau aman dan lancar ya, baik menuju arah dalam ataupun luar kota Banjarmasin. Baik, dengar untuk opini publik pagi ini, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di sesi lain telepon 08115111410 dan juga 05113251562. Ya, opini publik pagi ini mengangkat sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk. Anda dapat bergabung ya untuk beropini pagi ini bersama kami. Ya, pendengar, batas waktu kewajiban sertifikasi halal yang semakin dekat tentunya harus menjadi perhatian serius ya bagi para pelaku usaha di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Tentunya himbauan pemerintah ini pendengar agar pengurusan dilakukan jauh sebelum tenggat Oktober 2026, bukan tanpa alasan. Artinya menunda hanya akan menimbulkan antrian, memperlambat proses administrasi, dan berpotensi menghambat kelangsungan usaha ketika aturan mulai diberlakukan. Pendengar, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, sertifikasi halal memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar memenuhi kewajiban hukum. Label halal menjadi penanda bahwa suatu produk telah melalui proses atau uji yang memenuhi standar tertentu sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, jadi bagi usaha mikro kecil dan menengah, kepercayaan itu merupakan modal penting ya untuk memperluas pasar dan memperkuat posisi di tengah kompetisi. Artinya kalau warga muslim tentunya ingin mengkonsumsi sesuatu, baik itu makanan kering ataupun basah, pasti yang dilihat label halalnya ya, baru bisa mendekati atau mencoba. Nah, jadi ternyata label halal ini sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan ya sehari-hari, apalagi saat kita mengkonsumsi makanan dan juga minuman. Ya, silakan Anda dapat beropini di dua line telepon 08115111410 dan juga 0511 3251562.

0: Baik, silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nah, ketawa beliau. Dari
1: Bapak Julia.
0: Apa kabar Pak Julian? Lama baik, tidak terdengar sehat. Suara.
1: Lama enggak tua nih.
0: Iya, lama tak bersua kita ya, Pak lama Julian ya.
1: Iya.
0: Tapi sekali
1: temanya tadi apa, Mbak?
0: Terkait dengan tema kita pagi ini, sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk. Pasti Pak Julian kalau pengen makan, minum, ya, pasti lihat label halalnya ya, Pak Julian.
1: Betul.
0: Ya.
1: Penting, itu kan bersangkut dengan target kita.
0: Betul.
1: Jadi kalau memang semua ya, semua makanan yang sifatnya kemas, semua makanan yang dikemas, yang dijual.
0: Betul.
1: Itu kalau memang ada label halalnya, itu masyarakat yang paham, artinya sepaham itu seakidah.
0: Betul.
1: Seakidah, dasarnya itu seagama, Islam. Itu ya, pasti nggak ragu lagi.
0: Betul, iya. Artinya tidak ragu-ragu untuk apa
1: iya,
0: namanya mendekati atau mencoba gitu ya.
1: Saya sudah pernah kena.
0: Berarti dapat jong ya.
1: Saya jong langsung di depan toko, di depan di depan rumah makannya itu habis keluar satu piring. Saya ber-12. Ini kisah lama ya. Tak kisahin dulu. Saya kan dulu sering ke Singkawang ya.
0: Iya,
1: ke acara anu itu loh.
0: Iya.
1: Acara Bakar Naga itu.
0: Iya, Kalbar ya.
1: Acaranya Chinese kan di sana.
0: Chinese, betul.
1: Memang saya bergaul tuh siapa saja. Saya ber-12. Karena saking asiknya nonton, enggak perut lapar tuh enggak sadar lagi.
0: Iya.
1: Langsung masuk ke
0: tempat itu, makan gitu ya, ke rumah makan. Artinya tidak lihat-lihat lagi.
1: Langsung saya bilang, kok memang saya kan sadar aja.
0: Memang baunya agak beda gitu ya, agak menggugah selera ya, Bapak Julian ya.
1: Enggak taunya kita makan. Itu makan itu sudah selesai, saya sadarnya loh.
0: Iya.
1: Ini harusnya kan nanya warung muslim atau non muslim.
0: Betul.
1: Begitu saya sudah sadar, saya cepat keluar. Tarik satu. Ternyata itu adiknya yang punya
0: resto tempat makan gitu ya.
1: Saya mohon maaf, saya mau nanya. Ini tadi rumah makan muslim atau bukan? Dia bilang bukan. Saya diem lah. Perut saya buka langsung. Jadi saya selesaikan dah yang 11 di luar, di dalam tuh. Dia bilang. Begitu sudah selesai, kenapa aja? Salah kami juga. Karena nggak nanya. Karena di sana tuh diwajibkan nanya.
0: Betul.
1: Jadi begitu anu, Pak, saya mohon maaf lah ya. Gak usah bayar, Pak. Gitu dia bilang. Karena kita tuh dasar kecelek, betul. Keluar, saya beli sprit sama minyak angin.
0: Iya.
1: Masuk bayar sudah, saya bilang gitu. Kawan-kawan saya itu, begitu keluar, saya beritahu, ini rumah makan non muslim. Kita itu kena langsung jongkok semua masing-masing itu ya keluar itu.
0: Gitu ya.
1: Karena itu dagingnya baboy ya.
0: Iya, memang menggugah selera baunya. Iya, ya, aromanya dari luar.
1: Aromanya luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Keluar tuh langsung lapar lagi deh.
0: Habis keluar satu piring ya.
1: Habis keluar tuh lapar lagi deh. Keliling-keliling itu akhirnya ya minyak angin apa tuh penuh kan?
0: Iya, artinya di sini kepercayaan masyarakat dan pemberitahuan lah ya.
1: Jadi kita kalau mau beli, kalau sudah ada label halalnya, kita nggak perlu nanya. Paling-paling lihat-lihat baru expired.
0: Betul. Itu aja. Artinya tanya dulu ya, Bapak Julian ya.
1: Kalau sekarang tuh sangat penting, kita tuh kita punya mulut, kita nanya gitu loh.
0: Takutnya malu bertanya sesatnya di kelayan nanti
1: malu
0: ya.
1: Malu bertanya sesat di jalan, banyak nanya, malu-maluin.
0: Bukan sesat di kelayan ya.
1: Jadi itu pengalaman saya itu seperti itu. Jadi sekarang itu apapun mesti saya tanya, baik kemasan maupun makanan.
0: Betul.
1: Nah, kalau di sana itu ya, kalau walaupun yang jualan itu di sana itu Chinese, Mbak Olia ya.
0: Tapi memang Chinese-nya baik-baik di sana itu, gitu ya. Kita
1: di rumah
0: tanya.
1: Makannya itu ada toko foto. tokoh-tokoh agama Islam.
0: Iya.
1: Nah, jadi oh ini warung muslim, orang Cina, orang Melayu, orang Cinanya sudah beragam Islam.
0: Iya.
1: Jadi dia menempelkan atribut lah.
0: Iya.
1: Atribut ke Islaman, ke Islamian. Iya.
0: Artinya gitu. Walaupun di sana nanya tetap ramah ya untuk menjawabnya ya, mereka. Iya.
1: Bahkan kalau kita tuh salah nggak boleh bayar. Iya. Nyatanya saya tuh nggak boleh bayar. Tapi saya kena prank.
0: Iya. Kena prank dan kena jong ya. Oke. Okay.
1: Ya, jadi kalau misalnya di Kalimantan Selatan,
0: iya.
1: Saya hampir percaya dah. Kalau di sini 95% kan
0: sertifikasi halal sudah ya.
1: Sertifikasi halalnya sudah berlaku, sudah ya. Ada.
0: Artinya kalau yang belum punya sertifikasi halal harus segera gitu ya diurus.
1: Kan, kalau berkelompok katanya itu ya mungkin bayarnya sedikit,
0: ya.
1: Tidak bayar.
0: Gitu. Atau mungkin ada yang mungkin dibantu dari dinas
1: ada
0: perdagangan, betul.
1: Kan, UMKM itu kan pasti ada kelompoknya toh.
0: Iya, betul.
1: Kelompok kerja UMKM itu pasti ada. Apa kata orang di sini nih, ya anggap aja kayak koperasinya lah.
0: Betul, betul.
1: Nah, itu yang membantu.
0: Iya.
1: Jadi, apalagi seperti misalnya ada 20 UMKM yang ada di Banjarbaru, yang di Banjarbaru lah yang berwenang yang berwenang
0: dinasnya,
1: itu membantu.
0: Ya.
1: Mengarahkan,
0: betul.
1: Kapan perlu ya bantunya tuh jangan bantu omong tok.
0: Atau setengah-setengah bantunya sampai
1: jangan
0: tetas.
1: Jangan bantu setengah-setengah aja, karena nggak ada cuannya lalu kan kekurangan ya.
0: Iya.
1: Kan mobilnya rakyat kan banyak itu yang plat merah, bu diantar gitu.
0: Betul.
1: Diantar, ya. Diarahkan. Ini kan UMKM ini kan biasanya, ya.
0: Takutnya mereka tidak tahu cara mengurusnya.
1: Justru satu nggak tahu atau disalahgunakan.
0: Iya.
1: Disalahgunakan oknum. Nanti akhirnya kan merasa wah kok larang, ini ngurusnya kok larang. Akhirnya nggak ngurus-ngurus.
0: Baik.
1: Tapi kalau ada petugas yang berkompeten mengarahkan, itu kan nggak bisa lagi tuh yang namanya oknum-oknum bermain.
0: Nakal, ya nggak ada lagi oknum nakal
1: yang,
0: gitu.
1: Yang ya. Kurang ajar nih yang oknum bermain. Gitu.
0: Iya, suka main bola sih masalahnya.
1: Yang suka main bola itu loh, nanti bolanya kempes, kantongin bolanya.
0: Biar hemat di kantong, nggak boros di kantong.
1: Kalau saya juga begitu, hati-hati lah intinya hati-hati bagi konsumen. Bagi produsen juga harus waspada, jangan sampai produk yang kita olah, yang bersusah payah kita rintis usaha itu jatuh.
0: Betul.
1: Jatuh lantaran sepele itu tadi. Tapi ya jangan disepelekan juga itu loh, tulisan halal itu.
0: Betul, betul.
1: Harus dipenuhi syarat-syaratnya.
0: Betul.
1: Apalagi
0: sekali.
1: Mayoritas kita di sini Banjarmasin
0: Muslim.
1: Ya,
0: iya, betul.
1: Nah, itu aja.
0: Baik.
1: Mbak Aulia.
0: Terima
1: sehat
0: kasih.
1: Semua.
0: Amin.
1: Keluarga kami sehat semua, mudah-mudahan. Amin, amin. Semuanya di Radio Pro 1 juga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih, Aulia.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Julian, ya ini beliau juga berbagi pengalaman ya terkait dengan sertifikasi halal. Memang ada beberapa wilayah yang menerapkan sertifikasi halal yang sangat tinggi karena terkait dengan kepercayaan ya, kepercayaan dari segi konsumsi makanan dan juga minuman. Nah, contoh seperti Bapak Julian tadi, artinya setiap rumah makan yang memang tidak mempunyai sertifikasi halal atau memang tidak diperbolehkan umat muslim untuk mendekati, itu sebaiknya diberi himbauan ya di depan, seperti kasih apa ya, seperti baleho atau apa gitu ya, atau banner gitu ya. Oke. Paling tidak masyarakat tahu bahwa itu tidak boleh atau dikonsumsi. Baik, untuk umat muslim. Ya, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Ya pendengar, kalau kita berbicara label halal, ini menjadi penanda bahwa suatu produk telah melalui proses yang memenuhi standar tertentu sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen bagi usaha mikro kecil dan menengah. Banjarmasin yang dikenal sebagai kota dengan aktivitas UMKM yang dinamis, pendengar juga memiliki peluang besar memanfaatkan momentum ini ya. Artinya produk lokal yang telah mengantongi sertifikasi halal akan lebih mudah diterima di berbagai saluran distribusi. Iya, kami masih mengajak Anda bersama beropini di opini publik Pro 1 RRI Banjarmasin 0811-511-1410 dan juga 0511-3251-562. Setelah ini kami juga akan hadirkan dialog ya Banjar Realita terkait dengan tema kita pagi ini, yaitu sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk. Nah, kami juga akan menghadirkan dua narasumber yang mungkin pagi ini Anda ingin bertanya langsung terkait dengan proses untuk pembuatan sertifikasi halal tersebut. Baik, pendengar, karena waktu juga terbatas untuk membersamai Anda di opini publik pagi ini, kami cukupkan. Dan bagi Anda yang ingin nanti bergabung, silahkan dilanjutkan di Dialog Banjar Realita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di Opini Publik. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: kembali di Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video Behind the Skin serial Wis Kolang, episode rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus. Sekian Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Tengah dari Komdigi bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin itu berharap bahwa kami sendiri
4: PKB singkatan apa nih? Sudah hak kada beranai
2: lah ini akhirnya bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bab itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menyupai Anda dalam Dialog Panjar Realita edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Dan saat ini pemerintah Kota Banjarmasin terus memacu pelaku usaha untuk memenuhi sertifikasi halalnya dalam hal perdagangan mereka. Dan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga telah dilakukan sosialisasi beberapa kali dalam hal pelaku usaha memproses perizinan atau sertifikasi halal yang diberi tenggat waktu hingga Oktober 2026 ini. Dan seperti apa lebih jelasnya, saat ini sudah berhadir satu narasumber di studio RRI Banjarmasin, ada Ibu Bunga Wanti Saliana selaku penyuluh perindak bidang perindustrian di Disperdagin Kota Banjarmasin. Selamat pagi Ibu Bunga.
1: Selamat pagi Mas Juma.
0: Baik, terima kasih Ibu Bunga sudah berhadir di pagi hari ini. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon ataupun WA di 0811531410 atau di 0511325562 dan juga berkomentar melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan juga aplikasi RRI Digital di sesi selanjutnya. Ibu Bunga, untuk sertifikasi halal ini seperti apa sih mungkin sejauh ini untuk Pemko Banjarmasin dalam hal memberikan sosialisasi Bu ya kepada para pelaku usaha?
1: Baik Mas Juma, terima kasih sekali kami diberikan kesempatan untuk lebih menginformasikan ya terkait sertifikasi halal. Memang pemerintah Kota Banjarmasin ini sudah sejak 2017 sudah memberikan perhatian khusus terkait perolehan untuk sertifikasi halal. Dulu hanya diawali dengan sosialisasinya saja. Dan dulu itu memang belum ada pemberlakuan kewajiban. Hanya saja memang untuk sertifikat halal ini penting untuk pelaku usaha khususnya yang di bidang pangan ya. Sejak 2017 kemudian kami meningkatkan lagi pendampingan dan pembinaan itu tidak hanya berupa sosialisasi tapi juga ada fasilitasi. Nah, apalagi dengan diberlakukannya kewajiban mempunyai sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu sudah lama sekali ya. Nah, akhirnya semakin meningkat juga pemahaman dan juga keinginan untuk memiliki sertifikasi halal oleh para pelaku usaha pangan. Nah, kemudian kami di tahun 2026 ini sebenarnya sejak tahun 2025 itu meningkatkan lagi kuota untuk fasilitasi sertifikasi halal. Jadi tidak hanya sosialisasi, teman-teman pelaku usaha melalui Dinas Perdagangan Perindustrian itu mereka diberikan pendampingan. Kemudian siapa yang sudah siap untuk dilanjutkan ke sertifikasi halalnya itu kita bantu untuk pembiayaannya.
0: Kalau di Disperdagin setiap tahunnya atau ada setiap bulan ada kuota yang mungkin bisa dilakukan ini Bu?
1: Kita setiap tahun selalu ada memberikan kuota untuk fasilitasi. Nah, biasanya kuota itu memang tidak banyak, namun ya lumayan lah. Kalau untuk di 13 kabupaten kota, alhamdulillah kita pemerintah Kota Banjarmasin itu dinyatakan paling banyak untuk alokasi kuota fasilitasi sertifikasi halal. Kita di tahun 2026 ini ada alokasi sebanyak totalnya 150 kuota, kuota produk ya. Untuk yang reguler, reguler itu ada sebanyak 100, kemudian yang 50-nya itu melalui mekanisme self-declare.
0: Iya. Itu mereka yang ingin mendapatkan kuota itu apakah ada pendaftaran atau memang ada seleksi dari Disperdagin juga?
1: Ya, itu. Kami karena memang kami harus memastikan ya untuk mereka pelaku usaha industri kecil menengah pada khususnya itu yang bisa sudah benar-benar siap untuk diajukan pendaftaran sertifikat halalnya itu, makanya kami awali biasanya itu dengan sosialisasi dulu. Setelah sosialisasi mereka sudah sedikit mengetahui tentang apa saja yang harus disiapkan untuk memperoleh sertifikat halal, kami minta mereka untuk mempersiapkan apa-apa saja kelengkapan-kelengkapannya itu. Nah, kemudian ada pendampingan, kita seleksi tuh dari yang mengikuti sosialisasi itu siapa yang sudah siap. Jadi kami tidak asal tunjuk, tidak juga langsung terima semuanya langsung difasilitasi, karena kan kita ada tanggung jawab juga ya untuk menggunakan anggaran gitu kan. Jadi kita harus benar-benar memastikan memang ini masuk dan terpenuhi syarat dan ketentuannya baik secara teknis ataupun juga dari syarat dari BPJPH. Karena kan penerbit sertifikat halal itu adalah BPJPH. Kami ini hanya memfasilitasi saja, menjembatani dan bagaimana memastikan bahwa pelaku usaha itu memang mereka tidak ada lagi kendala ketika pengajuan sertifikat halalnya.
0: Itu gratis?
1: Insya Allah gratis.
0: Dari fasilitas yang diberikan fasilitas pemerintah kota itu gratis berarti ya?
1: Iya, kalau untuk pendampingan, pendampingan itu artinya dalam pendampingan dokumen, konsultasi itu gratis. Kemudian jika mereka benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan itu sampai ke pembiayaannya kita gratiskan.
0: Ini kan sudah sejak 2017 kata Ibu Bunga tadi ya. Kalau sudah ditotal sampai sekarang ada berapa yang mendapat gitu?
1: Total sampai, karena kita ada COVID kemarin kita sempat terhenti ya, tidak ada fasilitasi. Total saat ini sampai dengan 2025 kita hampir 500, kurang lebih 500 yang difasilitasi oleh Disperdagin. Hanya saja dari data BPJPH itu untuk total pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal per 2025 itu seingat ulun sekitar 4.000-an lebih.
0: Oh, itu berarti masih banyak yang belum berarti ya?
1: Pelaku usahanya.
0: Nah, ini kan sudah ditarget nih, maksud saya di deadline sebelum 17 Oktober 2026 sudah harus memiliki. Betul. Artinya setelah lewat itu mereka tidak akan bisa lagi memproses sertifikasi halalnya.
1: Tetap bisa, hanya saja mereka belum belum bisa seleluasa sekarang ini untuk melakukan perdagangan jual belinya.
0: Maksudnya ada tidak leluas itu ada batasan yang diberikan?
1: Iya. Nanti ketika barang yang beredar di masyarakat, jika memang belum memiliki sertifikat halal, salah satu contohnya misalnya mau masuk ke retail modern itu mungkin tidak bisa lagi. Saat ini memang teman-teman retail modern juga sudah memberlakukan adanya tercantum sudah label halal di produk yang mau masuk ke retail modern. Itu salah satu contohnya. Tapi nanti seperti resto, kafe, kemudian produk-produk IKM yang berkemasan, itu jika memang salah satunya kan yang kita untuk pemasaran yang lebih luasnya itu yaitu tadi melalui retail modern, itu kemungkinan akan tertahan, tidak bisa masuk ke retail modern, juga tidak leluasa. Misalnya nih kita mau jual kerupuk aja ya, misalnya kita mau nitip di warung segala macam, nah itu mohon maaf mungkin tidak bisa sebebas yang sekarang, harus ada tercantum logo halalnya dulu, karena di sisi kami pembinaan untuk industrinya ada, akan tetapi di sisi dari teman-teman perdagangan yaitu yang menyediakan sarana untuk penjualannya itu juga kita edukasi untuk tidak menjual barang-barang yang memang belum ada logo halal.
0: Nah, Bu tadi kan sudah disampaikan bahwa ada sekitar 500 yang sudah memiliki, Bu ya. Itu rata-rata apa sih jenis usahanya?
1: Oke, karena kami memang bidang perindustrian untuk kabupaten kota ini memang kita dibatasi hanya untuk industri kecil dan menengah. Nah, jadi untuk yang di luar IKM itu memang belum bisa masuk fasilitasi kami. Akan tetapi rata-rata yang sudah memiliki sertifikat halal itu seperti contohnya produk-produk perkemasan, Mas Juma. Seperti kerupuk, keripik, kemudian saat ini juga sudah berkembang nih, sudah ada teman-teman yang basah, kue basah, bingka. Kemudian kue-kue tradisional yang biasanya keluar di bulan Ramadan yang bisa kita peroleh di mana itu sebagian juga sudah ada yang menerima fasilitasi dari Disperdagin. Jadi kami semakin tahun itu semakin melihat mana yang memang benar-benar berpotensi, jadi nggak saklek-saklek banget harus yang berkemasan gitu, enggak, karena memang kita melihat keperluan masyarakat ini, keperluan IKM ini apa sih, jika memang mereka memenuhi standar, memenuhi syarat dan ketentuan, sudah siap, ibaratnya sudah siap itu dari bahan produksinya, dari tempat produksinya, kesiapan pelaku usahanya, ini benar-benar ibaratnya tuh kita udah siap nih untuk melanjutkan standarisasi sesuai dengan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu bisa kita berikan fasilitasi seperti itu.
0: Syarat dan ketentuan, apa saja syaratnya mungkin yang bisa dipenuhi oleh pelaku usaha?
1: Syarat dan ketentuannya kalau di kami, biasanya itu mereka harus sudah mempunyai NIB. Syarat administrasi tentu saja
0: izin
1: itu.
0: Izin berusahanya ya?
1: Iya, perizinan berusahanya. Karena apa? NIB itu penting. NIB itu pintu gerbang ketika kita mau mengurus perizinan-perizinan yang lain. Bahkan untuk sertifikat halal itu, nomor NIB yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu itu digunakan untuk mendaftar ke akun sistem informasi halalnya. Nah, jadi harus mempunyai NIB dulu, kemudian mempunyai KBLI industri. KBLI industri itu artinya KBLI industri makanan, minuman, karena saat ini memang makanan dan minuman yang difokuskan itu KBLI dengan awalan 10 dan 11. Namun tidak menutup kemungkinan juga saat ini di 2026 ini sebenarnya Mas Juma banyak juga nih yang belum diketahui oleh pelaku usaha, itu tidak hanya makanan dan minuman sebenarnya, tapi juga ada barang gunaan dan juga ada kosmetik serta obat-obatan yang harus bersertifikat halal. Nah, itu. Jadi memang kita bertahap, akan tetapi kita juga mengedukasi bahwa jangan hanya terfokus ke makanan dan minuman. Saat ini juga kami sedang mencoba bagaimana supaya kain sasirangan kita ini kan barang gunaan ya, yang kita gunakan

0: memang yeah. masuk dalam kategori produk yang memang harus mempunyai sertifikat halal. Tapi perlahan.
1: Perlahan Bu ya. Yeah. Tadi ada 500 dikatakan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal ini. Ini rata-rata mereka sudah masuk ke retail modern? Ya. Usaha mereka atau seperti apa?
0: Betul. Jadi setelah teman-teman itu mempunyai sertifikat halal, kita juga ada program yaitu kurasi untuk masuk ke retail modern. Dan alhamdulillah memang untuk yang masuk ke retail modern itu rata-rata memang yang sudah memperoleh sertifikat halal itu tadi. Kemudian untuk retail modern tidak hanya sertifikat halal tapi juga kemasan juga dilihat ya. Nah, kita juga dari Disperdagin itu dari hulu ke hilir memang kita pendampingannya. Jadi untuk kemasan pun kita juga ada melakukan pendampingan, perbaikan kemasan supaya mereka masuk ke retail modern. Jadi memang dari yang 500 tadi baik itu melalui fasilitasi dinas ataupun mereka secara mandiri itu alhamdulillah pemasarannya lebih meningkat. Omsetnya juga lebih meningkat dengan adanya sudah mempunyai sertifikat halal itu.
1: Artinya rata-rata semua sudah masuk ke retail modern ya, dalam hal penjualannya. Dan penghasilan mereka pun sudah mungkin jauh di atas yang rata-rata di...
0: Iya, karena dengan semakin meningkatnya juga ya pengetahuan masyarakat tentang sertifikat halal. Jadi ketika sudah ada logo halal di produk IKM itu, ya tentu saja masyarakat akan memilih yang sudah ada logo halalnya. Seperti itu.
1: Kalau selama ini apa sih Bu yang menjadi kendala pelaku usaha sendiri yang mungkin mereka belum mau nih memproses sertifikat halalnya, apakah mungkin tertahan di persyaratan atau di ketentuan yang belum terpenuhi atau seperti apa sih rata-rata mereka?
0: Ya, rata-rata itu karena menerima info yang tidak valid ya. Karena banyak rumor yang beredar di sana bikin sertifikat halal itu sulit seperti ini, seperti itu. Ya, sebenarnya sulit itu akan menjadi sulit ketika memang kita belum siap. Nah, kalau misalnya kita mau siap itu kita cari tahu dulu apa sih yang harus kita dari awali dulu nih, siapkan dari awal itu basicnya apa. Nah, biasanya itu kalau misalnya menjadi kendala itu adalah ketika teman-teman pelaku usaha itu kita minta bikin pencatatan. Pencatatan itu dalam arti adalah bikin daftar produk, kemudian daftar bahan yang digunakan. Nah, biasanya itu ketika sudah mulai pencatatan, dokumentasi itu ya itu yang membuat lama. Padahal mereka secara ingat mungkin saya bikin produknya ini Bu, saya bikinnya ini minta tolong secara tertulis. Nah, biasanya secara tertulis itu yang
1: agak lama ya.
0: Iya. Kadang-kadang Bu nggak sempet tulis atau setelah bikin produk misalnya ya, misal roti ini roti ada berapa macam gitu kan, kita cari lagi Bu, cuman roti aja yang dibikin. Nggak sih Bu, ada juga bikin kue basah, ada bikin dituliskan lagi Bu. Karena apa, ini nanti catatan ini akan kita gunakan di input di dalam sistem. Jadi tidak berdasarkan, kadang-kadang kalau berdasarkan ingatan itu kan ada yang tertinggal. Kalau kita bikin catatan itu ada yang tertinggal, oh lupa ketinggalan, kita tambahkan aja. Nah, di situ kami mengedukasi teman-teman yang pelaku usaha ini, memang mereka kan belum terbiasa sebenarnya untuk pencatatan itu penting sekali untuk pengembangan usaha kita. Kemudian untuk bahan juga, bahan itu kadang-kadang kan banyak yang belum paham untuk bahan-bahan di sertifikasi halal ini, untuk yang berkemasan itu harus menggunakan bahan yang sudah ada sertifikat halalnya juga. Nah, itu biasanya itu Bu pastikan ya bahannya bahan ada sertifikat halal gitu kan, untuk yang berkemasan khususnya. Kadang-kadang tuh nggak ingat Bu mencatat, misalnya kemasannya udah terbuang kayak gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat agak lama proses sertifikasi. Sebenarnya ketika ingin itu ada, tapi harus dilaksanakan juga dengan kemauan pelaku usaha untuk benar-benar terjun, untuk benar-benar siap dan merubah pola produksinya yang benar-benar memang sesuai dengan sistem jaminan produk halal.
1: Baik, kita harus rehat sejenak Ibu Bunga, dan kita juga ingin tahu nih seperti apa, mungkin ada sharing juga dari pelaku usaha nantinya, akan kita hubungi, prosesnya seperti apa sih, ribet atau lebih gampang, biar dia berbagi. Dan kita juga ingin mengundang kepada pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui telepon ataupun WA di 0811-531-410 atau di 0511-325-1562, dan juga berkomentar melalui kanal YouTube RRI, Persatu Banjarmasin, dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sertifikat halal dorong nilai tambah produk, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi kali ini dalam Dialog Banjar Realita edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan kita sudah terhubung dengan salah seorang pelaku usaha yang kita minta akan berbagi juga sharing terkait dengan seperti apa sih dia memproses sertifikat halal ini. Apakah mudah atau mungkin ada kendalanya atau seperti apa dalam hal juga penjualannya saat memiliki sertifikat halal dalam usahanya. Ada Ibu Iin Dwi Ardina yang terhubung melalui via telepon. Selamat pagi Ibu Iin.
1: Selamat pagi Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu Iin sudah berkesempatan meluangkan waktunya.
1: Iya.
0: Baik, Bu bisa diceritakan usaha Ibu apa?
1: Usaha saya tuh ayam laos, itik laos, ayam kalasan, itik kalasan, siomay, tahu bakso, sama ayam katsu.
0: Seperti apa Bu semalam untuk membuat sertifikat halalnya?
1: Itu kan dibantu sama dinas dinas perdagangan.
0: Yeah.
1: Kalau kita urus sendiri kan biayanya sekitar 3 juta. Terus disarankan sama orang dari MUI, waktu itu kan MUI.
0: Yeah.
1: Disarankan untuk menghubungi dinas perdagangan, biasanya ada yang gratis bilangnya. Terus kami menghubungi ke dinas perdagangan, habis itu disambungkan ke Ibu Bunga. Bilang Ibu Bunga nanti sekitar berapa lama itu nanti ada, jadi hubungi ada apa itu ada anunya nanti dihubungi bilang gitu.
0: Kemarin dapat sertifikat halal tahun berapa Bu?
1: Tahun 2024.
0: 2024?
1: Iya.
0: Kemarin prosesnya seperti apa? Apakah cenderung lebih mudah atau ada kesulitan dalam proses perizinannya?
1: Mudah. Masalahnya didatangi ke rumah kita.
0: Apa saja Bu yang dilengkapi?
1: Kenapa?
0: Apa saja mungkin persyaratan yang dilengkapi?
1: NIB. Kemarin itu cuma NIB aja. Habis itu pelatih harus mengikuti pelatihan si Inas. Baru nanti pelatihan berikutnya baru ada pelatihan halalnya. Semuanya kan kita dapat pelatihan dulu, baru nanti ada tingkatan-tingkatannya Mas.
0: Sekarang produk-produk Ibu sudah tembus kemana saja dalam hal sudah mendapatkan sertifikat halal ini?
1: Sebenarnya kami kan online, tapi kadang ada pesanan dari Balikpapan, sampai ke Jakarta sudah. Ada sempat ke Bali.
0: Apa Bu yang membedakan dari sebelumnya mendapatkan sertifikat halal dengan sekarang untuk penjualannya? Apakah memang ada peningkatan atau kepercayaan masyarakat juga meningkat atau seperti apa?
1: Ya, kan lebih meningkat. Masalahnya kan orang kadang ini halal atau ada bahan campuran lain, nah gitu Mas.
0: Kalau untuk Ibu sendiri penjaminan dalam hal kandungan di dalam ataupun mungkin bahan-bahan di dalam itu apa saja sih yang menjamin masyarakat bahwa ini sudah halal?
1: Kan dari sertifikat halalnya itu kan berarti dia sudah menjamin bahwa itu memang bahan yang kita gunakan halal semuanya Mas.
0: Baik, Ibu Iin, mungkin ada pesan kepada pelaku usaha yang lain yang mungkin belum mendapatkan atau masih agak ogah-ogahan lah untuk mengurus sertifikat halal, atau mungkin ada dorongan dari Ibu Iin untuk sama-sama mendapatkan sertifikat halal sendiri? Silakan.
1: Ayo, siapa yang belum mengurus sertifikat halal, urus sertifikat halalnya supaya penjualan kita meningkat. Masalahnya perizinannya mudah pengurusannya.
0: Baik. Terima kasih Ibu Iin sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami,
1: sama-sama.
0: Berbagi cerita. Selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Baik. Baik, terima kasih Ibu Iin sudah bergabung. Itu tadi Ibu Iin ya, Bu Bunga.
1: Iya. Iya.
0: Baik. Ibu Bunga undung dengan Ibu Iin sendiri kemarin dalam hal pembantuan apa saja proses yang mungkin bisa dibagikan?
2: Baik, beliau tadi merupakan IKM kita yang memang kalau dilihat dari produknya itu memang titik kritisnya sangat tinggi ya.
0: Iya.
2: Karena beliau bahan utamanya itu menggunakan daging sembelihan, yang artinya itu ada unggas, ada ayam dan juga itik tadi.
0: Iya.
2: Nah, biasanya itu yang menjadi kendala adalah ketika kita memperoleh bahan baku yang dari sembelihan itu dari mana asalnya. Mm-hmm. Kemudian persyaratannya adalah bahan sebenarnya mudah. Mm-hmm. Jika memang pelaku usaha menggunakan bahan baku yang sudah terjamin juga
0: halalnya ya.
2: Sumbernya itu sudah halal. Mm-hmm. Nah, di sini ketika kami melakukan kita kan setiap kali ada pengajuan itu kan kita identifikasi dulu. Mm-hmm. Ya, karena kita tidak bisa menerima semuanya karena kita juga beresiko nanti sertifikat halalnya akan ditolak. Hmm. Seperti itu. Nah, kita melihat dari komitmen Ibu Iin sendiri ketika kita melakukan identifikasi itu, ternyata beliau memang menggunakan unggasnya itu memang sudah memperoleh dari rumah potong unggas yang bersertifikat halal. Hmm. Itu kuncinya sebenarnya untuk pelaku usaha yang menggunakan hewan sembelihan itu, baik daging, kemudian unggas, ataupun bahan-bahan yang memang berasal dari hewani itu. Hmm. Pastikan bubuhan pian itu memperoleh atau membelinya itu dari rumah potong yang sudah bersertifikat halal.
0: Iya.
2: Kalau misalnya belum ada, misalnya alasannya saat ini memang ada alternatif yaitu menggunakan frozen. Hmm. Karena untuk yang frozen itu saat ini pun mereka karena udah tahu nih bahwa halal ini kan penting banget untuk meningkatkan daya saing juga. Dengan adanya program sertifikasi halal ini mereka berlomba-lomba juga menyertifikat halalkan barang-barang, bahan-bahan yang memang digunakan sebagai bahan baku. Nah, oleh karena itu banyak sekali daging-daging yang sudah beku itu mempunyai sertifikat halal. Nah, biasanya itu kami mengarahkannya itu untuk menggunakan alternatif bahan tersebut. Namun ada juga kan pelaku usahanya terbiasa menggunakan daging segar gitu kan, beda gitu kan. Itu ya mau tidak mau dan tidak ada pilihan lain, Bapak dan Ibu harus memperolehnya itu dari rumah potong yang memang sudah bersertifikat halal. Dan di Banjarmasin sendiri itu sudah ada kok rumah potong unggas yang bersertifikat halal. Bahkan RPH kita sendiri yang ada di Basiri itu juga sudah bersertifikat halal. Tinggal pelaku usahanya itu komitmen dan juga mau gitu beralih ke bahan-bahan yang memang sudah terjamin sertifikat halalnya.
0: Tadi Ibu Iin mengatakan jika diproses secara mandiri memakan biaya cukup besar, 3 juta katanya. Betul. Itu memang sebesar itu untuk biaya prosesnya.
2: Ya, karena untuk yang sembelihan seperti produknya Ibu Iin ini kan tingkat kritisnya sangat tinggi. Beda dengan yang keripik. Nah, makanya itu biayanya itu juga termasuk di atas 3 juta. Karena masuknya sebagai nanti melalui jalur reguler, tidak bisa melalui Sepdikler. Sepdikler itu kan pernyataan mandiri. Nah, kalau reguler ini benar-benar produk kita itu benar-benar diaudit oleh lembaga pemeriksa halal sehingga benar-benar bisa dipastikan kehalalannya oleh yang memang ahlinya untuk memastikan dan menyatakan bahwa produk kita itu halal. Kalau yang Sepdikler kan mohon izin berdasarkan pernyataan mandiri seperti keripik itu kan dari singkong misalnya atau keripik pisang, kemudian garam, gula, air. Kalau misalnya pakai tepung yang keripik crispy itu bisa ada tepungnya. Nah, itu kan hanya bahan-bahan yang mudah dan juga sudah bisa kita ketahui gitu, tidak terlalu kompleks dan tidak beresiko. Nah, kalau daging ini terutama ya daging, olahan daging itu biasanya itu ada resiko terkontaminasi. Karena mereka tercampur misalnya, mohon maaf, misalnya di penggilingan aja ya, misalnya kayak teman-teman dimsum dan juga somay itu penggilingannya kalau kita tidak benar-benar mengetahui penggilingannya itu tercampur atau tidak dengan yang bahan-bahan yang non halal, nauzubillah min dzalik. Nah, itu menjadikan walaupun kita tutup mata, tapi kan Allah mau tahu gitu kan. Kita gak bisa bohong gitu. Nah, bagaimana kita mau dapat keberkahan dari hasil jualan kita itu sementara kita ya walaupun sengaja ataupun tidak sengaja ternyata barang yang kita jual itu ada terkontaminasi dengan bahan-bahan yang beresiko menjadikan produk kita tidak halal.
0: Sebenarnya Bu, apa sih keuntungan bagi pelaku usaha sendiri jika mendapatkan sertifikasi halal? Seperti yang diceritakan Ibu Iin tadi kan mungkin penjualan sudah sampai ke luar daerah, katanya sampai ke Bali, ke Jakarta, dan juga mungkin kepercayaan masyarakat juga Bu ya berkaitan juga.
2: Yang penting sekali itu Mas Juma adalah kepercayaan masyarakat ya. Itu tidak bisa kita labelin, kita apa kan, tapi itu dibentuk dari bagaimana kita menjaga kualitas dan juga menjaga mutu dari produk kita. Nah, salah satunya itu dengan sertifikat halal. Jadi sertifikat halal ini walaupun dia bukan izin, bukan perizinan ya Bapak dan Ibu, perizinan untuk produk masih berbeda lagi dari sertifikat halal. Akan tetapi ketika barang Bapak dan Ibu sudah ada logo halalnya itu, trustnya itu, trust masyarakat, kepercayaan masyarakat itu akan lebih memilih ke produk Bapak dan Ibu yang sudah ada sertifikat halalnya seperti itu. Sama seperti PIRT ataupun izin edar yang MD, apalagi yang barang-barang dari luar negeri gitu ya. Kita kan walahu alam nih enggak tahu bagaimana proses perlu, tapi ketika sudah ada izinnya atau sudah ada logo halalnya itu, oh, kita kan nggak perlu nanya lagi, meragukan lagi. Yang pentingnya pemerintah sudah menjamin ya, melalui BPJPH, Badan Penyelenggara Jamin Produk Halal, menjamin produk yang sudah mempunyai label halal itu memang terjamin kehalalannya. Sehingga ketika Mas Juma mungkin menyatakan apa sih pentingnya sertifikat halal itu, yang utamanya itu adalah kepercayaan masyarakat meningkat. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, insya Allah omset Bubu Hanpin juga akan meningkat, karena lebih dipilih orang. Salah satunya itu contohnya adalah karena ini sertifikat halal ini kan dia rantai ya, dari supplier, kemudian ke user, kemudian pengolahan sampai dengan ke konsumen. Dari bahan bakunya sendiri tuh teman-teman yang memang menyediakan bahan baku tuh udah tahu gitu. Oh, ini kan udah sertifikasi halal nih, udah masyarakat, udah program pemerintah nih, berarti untuk meningkatkan daya saing bahan baku saya harus menyertifikat halalkan bahan baku saya. Sehingga bahan baku itulah yang sudah bersertifikat halal itu yang digunakan oleh teman-teman IKM UMKM ini untuk mengajukan sertifikat halalnya. Nah, itu sebenarnya dari situ aja tuh udah terlihat bahwa untuk sertifikat halal ini memang penting dan juga bisa meningkatkan omset dan juga kepercayaan. Kepercayaan itu yang penting sekali, karena kita tidak perlu berbicara, menjelaskan lagi, cukup dengan logo halal yang tertera di produk kita, maka insya Allah masyarakat akan lebih memilih produk kita yang sudah ada sertifikat halal.
0: Ditambah lagi sekarang Bu ya, untuk retail sendiri juga memperketat, lebih selektif dalam hal menerima produknya yang akan dikasih ya.
2: Iya, karena nanti akan ada pengawasan ya. Pengawasannya itu nanti adalah ke tempat atau sarana penjualan yang memang harus menyediakan produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Karena kan di undang-undangnya sendiri itu barang makanan dan minuman yang beredar di Indonesia. Jadi yang beredar itu baik secara langsung ataupun dititipkan melalui retail modern. Retail modern juga gak mau kan kena sanksi gitu kan, karena menjual barang yang belum ada sertifikat halal. Meskipun begitu juga tidak masalah dan juga tidak perlu khawatir jika memang Bapak dan Ibu memproduksi barang yang non halal, karena memang tidak harus semuanya bersertifikat halal, karena masih ada konsumen juga kan. Nah, kita harus memperhatikan itu, sehingga ketika Bapak dan Ibu memang sebagai retail menerima itu harus memisahkan. Artinya yang sudah bersertifikat halal yang mana, yang belum bersertifikat halal yang mana. Nah, dalam hal ini itulah nanti di Oktober 2026 itu pemilahan itu yang akan memberikan dampak kepada pelaku UMKM IKM yang belum mempunyai sertifikat halal. Karena kalau belum mempunyai sertifikat halal, walaupun diterima ke retail, tapi nanti penempatannya itu dipisah. Walaupun kita jualnya sebenarnya halal, tapi mohon maaf, mungkin dimasukkan ke dalam kategori yang
0: belum. Karena belum ada sertifikat tadi Bu ya. Bu, ini kan tadi dikatakan ada dari ribuan, bahwa sekitar 500 ya yang sudah memperoleh. Seperti apa sih untuk langkah Disperindak sendiri dalam hal mengejar yang sisa ini Bu, yang belum?
2: Sebenarnya kami kalau Disperdagin sendiri, mungkin kalau bekerja sendiri juga akan kewalahan ya, kita mengejar percepatan untuk perolehan sertifikasi halal. Alhamdulillah sekarang ini dengan adanya pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini, kami tidak bekerja sendiri. Tapi ada juga dari perbankan, kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang melalui dana CSR-nya juga memberikan kuota untuk fasilitasi sertifikasi halal. Dan itu sangat terbantu sekali. Jadi kalau misalnya tadi, kalau Disperdagin kerja sendiri, itu angkanya akan kecil sekali. Karena pelaku usaha di luar sana itu luar biasa banyak.
0: Tinggal
2: yang mau kemudian merapat. Jangan hanya berharap kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Masih banyak ruang yang bisa diajukan untuk pemrosesan sertifikat halal yang gratis juga. Jadi biasanya kayak gini Mas Juma, banyak sebenarnya teman-teman itu, khususnya yang dari teman-teman catering, mengajukan sertifikasi halalnya itu ke Disperdagin. Tetapi mohon maaf, karena memang ada regulasi yang mengatur bahwa untuk catering itu bukan di binaan kami. Ya, jadi mohon maaf untuk 2026 masih belum bisa kami fasilitasi. Padahal teman-teman catering juga penting ya untuk memperoleh sertifikat halal. Akan tetapi silakan Bubu Hanpin mengajukan proposal, minta fasilitasi dengan teman-teman yang di luar sana seperti perbankan, perusahaan, kemudian BUMN juga. Ajukan saja, karena masing-masing mereka sudah aware juga nih untuk memberikan dukungan terhadap percepatan perolehan sertifikat halal untuk pelaku UMKM seperti itu.
0: Maksudnya yang untuk catering tadi tidak bisa difasilitasi di perdagangan, apakah memang bukan tusinya, Bu?
2: Satu, bukan tusinya kami. Yang kedua, anggaran platform kami itu memang plafonnya itu belum bisa mencapai angka untuk sertifikasi halal untuk teman-teman catering. Kalau di kami kan maksimal itu untuk di biayanya ya, udah sampai di 4 juta itu udah termasuk audit segala macam. Nah kalau untuk catering itu ulun ada konsultasi itu bisa sampai angka 5 juta ke atas.
0: Kenapa lebih mahal, Bu?
2: Tergantung jumlah menu, karena menunya catering itu kan beragam. Satu ayam aja tuh ada diolah berbagai macam, ada yang bakar, ada yang goreng, bumbu, segala macam. Nah itu biasanya itu sampai 80 sampai 100 menu. Nah itu dari segi budgeting. Kemudian yang kedua, memang menunya itu kan saking banyaknya beragam, kami hanya bisa memfasilitasi satu produk. Misalnya satu produk itu satu kelompok produk bakery misalnya, ya semua roti yang bisa kami fasilitasi. Tapi kalau di luar bakery, tidak masuk dalam kelompok bakery, itu akan menjadikan dua pengajuan sertifikat halal. Tapi kalau yang catering itu, teman-teman catering itu, mereka masuknya nanti di kelompok penyediaan makanan dan minuman. Artinya itu dari segi biaya berbeda. Kemudian juga banyaknya produk yang bisa diajukan sertifikat halal itu boleh sebanyak-banyaknya. Biasanya dibatasi oleh lembaga pemeriksa halal itu bisa, biasanya itu sampai 20 sampai 50 menu per sekali pengajuan. Nah, di situ yang masih belum bisa secara ini kayak terlalu besar gitu ya. Tapi mudah-mudahan kemarin kami mengajukan sebenarnya untuk tahun 2027 agar bisa mengalokasikan juga, disisihkan dari anggaran yang untuk yang teman-teman yang produk itu juga misalnya 5 sampai 10 untuk teman-teman yang catering. Itu
0: budgetnya terlalu besar berarti untuk catering tadi ya.
2: Iya, dan juga mungkin pendampingannya juga akan
0: lebih rumit.
2: Karena kan gini, tadi dari Ibu In tadi kan bercerita mudah, karena kami memang menyediakan pendamping, Mas Juma. Karena kami percaya, yang sangat yakin kalau pelaku usaha kita dilepas ngurus sendiri itu sertifikat halal itu gak bakalan selesai. Yang pertama, mereka kan kebingungan karena runutan-runutannya itu banyak. Belum lagi bikin dokumen, tadi kan yang basicnya kan hanya daftar produk dan juga daftar bahan. Nah kemudian bikin matrik, bikin flowchart, layout tempat produksi. Biasanya kami itu menyiapkan pendamping untuk membantu mereka segera menyelesaikan proses sertifikasi halnya. Oleh karena itu, biasanya kalau sudah masuk nih fasilitasi kami, ulun akan meminta pendamping untuk memfollow up lagi kepada pelaku usaha.
0: Belum lagi ngerjakan ini sambil ngerjakan orderan juga, Bu ya.
2: Kami paham itu karena waktu itu ya sangat berharga untuk para owner kita ini. Mereka kan owner nih, jadi mana bikin produksi, mana bikin dokumen, nggak paham kayak gitu kan. Makanya kami memberikan solusi, melakukan ada pendampingan untuk membantu mereka memproses sertifikat halal itu. Jadi kalau misalnya memang kenapa jadi favorit ya untuk disperdagin, karena memang kami all in gitu kan. Hanya saja memang seleksinya lumayan ketat. Misalnya agak lelet sedikit aja misalnya. Ya ada juga Mas Juma yang sudah lolos fasilitasi kami tapi tidak bisa berkoordinasi dengan baik, tidak bisa berkolaborasi dengan pendamping kami. Kan untuk sertifikat halal ini tidak bisa semuanya diserahkan dengan pendamping. Pendamping ini hanya membantu. Informasi utamanya itu tetap dari pelaku usaha. Kalau pelaku usaha ketika diminta, Bu, ini bahannya bisakah dilengkapi lagi misalnya gitu ya. Ah, belum sempat ulun mencari ke pasar gitu kan. Padahal sudah diberi, Bu, misalnya dirubah pakai bahan ini, Ibu bisa enggak? Ibu mau enggak? Misalnya yang minyak literan tadi kita pakai minyak yang kemasan gitu kan. Nah, ibunya ini mungkin masih pikir-pikir gitu kan, langsung dikasih sana pendamping. Nah itu kan akan menghambat karena kita kan kalau fasilitas itu kan kita sifatnya kolektif, tidak mandiri. Satu aja yang mandek akan terhambat juga ke proses yang lainnya. Teman-teman yang pelaku usaha yang lain akan terhambat seperti itu.
0: Baik, Bu, ini ada pertanyaan juga dari Didi, ingin bertanya apakah betul untuk mendapatkan sertifikasi halal UMKM pembuatan tahu dan tempe melalui reguler benar berbayar, kalau boleh tahu berapa biayanya, katanya.
2: Memang sebenarnya Pak Didi ya tadi ya, dan teman-teman pelaku usaha yang lain, sertifikat halal ini sebenarnya semuanya berbayar kepada Ibu. Yang namanya gratis itu sebenarnya tidak sepenuhnya gratis, tapi ada yang bayarin. Nah biasanya itu yang bayarin itu adalah disebut dengan fasilitator. Seperti kami Dinas Perdagin ini kan sebagai fasilitator untuk IKM, dan kami ada memberikan, membayarakan, ibaratnya itu membayariakan sertifikat halal Buan Pian. Nah ada juga yang program Sehati, Sehati Sep Declare itu. Nah itu sebenarnya tidak gratis, ada biayanya, cuman dibayarkan melalui uang negara. Jadi sebenarnya tidak sepenuhnya gratis. Nah tadi kalau kalau misalnya memang diminta berbayar, iya semuanya berbayar. Tapi bagaimana supaya bisa memperolehnya secara gratis, silakan Bapak menghubungi ibaratnya fasilitator-fasilitator yang memang sudah ada menyediakan kuota untuk sertifikat halal gratis. Biasanya itu kami ya, kalau misalnya mengedukasi teman-teman pelaku usaha itu, datanglah Bu Bahan Pian itu sekali dua gitu kan, ibaratnya kenalan sama orang dinas. Tidak harus ke dinas perdagangan dan perindustrian aja, banyak dinas-dinas, ada dinas koperasi, ada dinas pariwisata, yang bawa produk Pian, kenalkan produk Pian. Jadi ibaratnya tuh kami udah notice nih, oh ini ternyata di Banjarmasin ada yang produksi ini, ada pelaku usaha ini, apa-apa yang Pian perlukan dari kami gitu. Misalkan ada kan komunikasi kan berlanjut seperti itu, ulun perlu, ulun belum punya perizinan, belum punya NIB, nah itu kan bisa kami berikan arahan kemana memproses perizinan dasarnya dulu. NIB kan sekarang di mal pelayanan publik ya, di DPMPTSP. Nah Bapak datang ke situ, nanti ada teman-teman DPMPTSP yang kan
0: menyambut,
2: gitu kan. Jadi kalau misalnya ini, jangan tadi menerima informasi yang dari luar yang simpang siur. Nah terkait tahu dan tempe itu tadi, memang iya Pak, tahu dan tempe itu bahan baku loh Pak. Tahu dan tempe itu digunakan untuk tahu bakso. Nah tahu bakso itu tahunya itu biasanya diminta untuk sudah bersertifikat halal juga. Nah ini potensi untuk memperluas lagi pasar Bapak sebagai supporting atau supplier untuk teman-teman yang nanti menggunakan tahu tempe Bapak sebagai bahan baku. Seperti itu, karena sekarang dicari banget nih yang tahu tempe yang sudah bersertifikat halal. Jadi ketika kita memang punya produk, punya kemampuan untuk memproduksi produk, kita jangan hanya berpikir untuk menjual untuk diri kita sendiri, tapi pastikan itu bisa mensuplai. Contohnya tahu tempe Bapak yang sudah bersertifikat halal, bisa Bapak nanti supply ke hotel-hotel, ke resto, ke kafe. Saat ini kan memang kulineran ini kan lagi hype banget gitu kan di Banjarmasin. Nah itu ada peluang, tapi bagaimana meningkatkan daya saing produk Pian itu salah satunya dengan itu tadi, sudah bersertifikat halal. Karena orang saat ini kalau makanan itu pasti yang dicari itu sudah halal apa belum. Kayak gitu. Kemudian misalnya kayak teman-teman tahu bakso itu tadi tahunya harus bersertifikat halal. Biasanya tuh nanya tuh sama BPJPH, Pak ada nggak list yang sudah bersertifikat halal produsen tahu? Nah biasanya udah dikasih tuh, nah itu kan berpotensi Bapak nanti masuk tuh namanya nanti ketika sudah bersertifikat halal produk tahunya.
0: Baik, kita sudah sampai di penghujung waktu, Ibu Bunga. Saya ingin minta untuk closing statement dan harapan kedepannya dalam hal sertifikat halal ini, terlebih juga memasuki waktu batas akhir ya di Oktober nanti. Seperti apa Ibu Bunga, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Ima. Memang enggak kerasa ya, kok katanya 2026 ini langsung gitu, enggak langsung, sebenarnya sudah bertahap. Dari 2019 pemerintah memberikan relaksasi lagi sampai dengan tahun 2026 ini akhirnya pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan dan minuman. Itu yang menjadi poin utama. Kepada Bu Bahan Pian yang memang mau mengajukan sertifikat halalnya, datang aja dulu ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, enggak apa-apa konsultasi dulu, nanya-nanya dulu, nanti ada tim ulun, tim kami dari Dinas Perdagangan itu ada melalui layanan yang namanya Teko IKM, tempat konsultasi IKM. Mau IKM ataupun UMKM, kami terbuka untuk memberikan konsultasi. Hanya saja nanti siapa yang bisa melakukan pendampingan dan juga fasilitasi itu sesuai dengan tupoksi dan juga kewenangan masing-masing SKPD. Dan juga jangan cuma berharap sama dinas. Ada juga teman-teman perusahaan swasta yang memang sekarang ini memberikan alokasi kuota untuk sertifikasi halal gratis. Silakan manfaatkan kesempatan itu ya.
0: Baik, terima kasih Ibu Bunga sudah berkeluangan waktunya dalam memberikan pencerahan lah kepada para pelaku usaha dalam sertifikat halal ini. Terima kasih kepada pendengar dan pemirsa sudah bergabung di pesan WhatsApp, dan juga kepada Ibu Iin selaku pelaku usaha yang juga berbagi dalam hal proses sertifikat halal seperti apa tadi. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Baik, Pro Satukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satukan Informasi dan Inspirasi. Baru saja tadi kami hadirkan Dialog Banjar Realita, tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Tidak terasa Banjarmasin pagi akan segera usai dan akan berganti ke Banjarmasin siang. Artinya saya Auliana juga harus pamit dari Indra Dengar Anda. Sudah ada Aditya yang akan mempersamai Anda di Banjarmasin siang hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan ajak Anda nanti untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan kami rangkai dengan teks Pancasila.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Rasulullah bersabdawan rumahnya, pikir yang paling utama yaitu banyaki mainat mati. Jadi tempuluh kita bahina, ayo kita tapakur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Acil, Mak Acil, Pak Ninian, Pak Kayan, naksa-naksa berataan. Alhamdulillah betamuan pulang lawan Aditya nang mengawani hampian di bapandiran urang Banua. Nah, ulun mengucapkan dulu berdoa bersama-sama. Kita ucapkan puji dan syukur dulu kita masih kawabihin bisi pahinakan. Masih kawa melihat, masih kawa bangun, masih kawa makan, masih kawa bepandir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan kita sehatan berataan. Nah, kenapa ngte deh? Karena nikmat sehat tuh tiada tara. Ulun yakin sepali dari buan piani awak pina ringkutan sudah. Awak pina sakitan. Memang di Banjarmasin khususannya hujannya karena beda kelihatan, tapi takana udaranya nina, bahnunya panas tengah hari, takana sore sedikit beangin. Jakapun anginnya tuh angin nang pina hangat-hangat, takana itu anginnya bisa mencucuk. Mbah itu mbah takapa malam pulang timbul humap, bah, lalu dah behingusan kada, salismaan kada, tapi takana rakungan jurang tuh getal. Betul pulang pina meriap dingin. Nah, ini disertakan musimnya kalolah. Apalagi biasanya tuh namun tuh uyuh-uyuh kita lah seuyuh-uyuhnya gitu masih kada apa-apa. Ini takana seuyuh-uyuh kita timbul di orang tuh meriap dingin awak pina panas. Nah, kenapa pina demam di orang tuh? Nah, ini faktor cuaca kah atau apa? Tapi nang jelas salah satunya karena hari panas ini dabu juga berpengaruh. Nah, apalagi bubuhanan kita nang gawiannya ini banyak di luar. Wadah ulun Jawa inilah bilang hendak higa-miga rumah tuh menyimbur anu, menyimbur jalan saking badabunya. Padahal nang lewat tuh truk kededa. Ya Allah, truk nang gena-gena tuh kededa. Disambat jalannya pasir batu kada juga basamin. Cuman baya kendaraan lewat ja wah mengkukus dabunya. Nah, itu mungkin lah karena hari panas karing nih debu naik. Nah, jadi buan pian namunnya bakendaraan khususnya kada salahnya memakai masker. Menjaga kesehatan. Itu penting banget sanakai. Karena munnya sudah awak nih pina ringkut sakitan, bilang kada nyaman. Sudah ekonomi pina kada nyaman lah, tambah awak kada nyaman, nah lalu kada karuan rasa. Serabaan kada tenang, serabaan gelisah. Takananya kada tahu juga gelisah kenapa awak nih pina ringkut sakit lah. Ditambah pulang pikiran, aduh gawian pulang kene. Ditambah pulang duit, pulang kada cukup. Nah, mana pulang tekanannya, aduh listrik pulang pina kada sampai sabulan kenapa habis, biasanya manukar 50.000 100.000 cukup sabulan, ini kenapa 2 bulan 2 kali miisi 200.000, nang biasanya sebulan 50 timbul sebulan 100.000. Nah han, itu pang supaya kuat juang tuh menghadapi kenyataan. Nah, jaga baik awak, sehat-sehat awak lah. Nah, itu lawan jo ditambah haragaan nih pina bingung. Tapi ngarannya kita nalah orang Banua biasanya nih lah. Namunnya sudah kok saking keuyuhannya itu katanya banyak pendel. Sudah hai. Berani ya. Sandangnya enggak pada lagi ya. Hendak bakoreak napa ya ratik waraha kita nih jalan. Pun terima kan lo habar nah nang pertama nang penambayan. Assalamualaikum. Halo. Nah, pinanya Amang Yusuf nih, pinanya mana lipun nah. Pina hilang suaranya nah. Ayo nah anak bahabar silakan 3251562 atau di 0811511410. Nah, Amang Ervan dulu nah kita terimakan. Halo Mang Ervan. Halo. On.
1: Nggih, kabar pian.
0: Habarnya ringkut awak Mang Ervan nae nah.
1: Nah, pijat ya kan kah? Urut ya kan
0: kah? Handak bu urut, mangai duitnya nang berpikir pulang, karena berpikir pulang kepala.
1: Iya.
0: Wah ini, halo, wah ini bu urut tuh minimal 100 mangai wah ini dah.
1: Pasarannya 100 lah, wah ini lah.
0: Wah ini ulur mencari nang bu urut 50 ngalih mal.
1: Nge, sejam tuh lah.
0: Hah? Kada tentu namun 100 nih, namun yang betarif tuh biasanya sejam namun betarif. Cuma namunnya urutan kampung nih bisa ya sejam sampai 2 jaman loh. Ada nang lebih, Bang.
1: Iya.
0: Cuman paling kada kan kita mau

0: Emangnya tetap P 100 kami ini munjuki ke nyaman juga munjuki sukarela selalu ya bubungulan benar. Tak lalu benar sukarela munjuki selalu.
1: Baru Banjarmasin banyak atau benar lo.
0: Namun pian nih bang posisi di Serdang tuh di mananya?
1: Di Serdangan. Lah ini Tanjung Serdang. Tanjung Serdang Kota Baru.
0: Ulun kira Tanjung Serdang. Jauh yang mendatangi ulun.
1: Lain juga anu mah di teh. Di Serdangan di Pagatan adalah Pagatan masuk pulang ke kampungnya. Nah, di desanya.
0: Oh, itu desa nang mana lu tembus Pagatan tembus ke Batakan kah atau Pagatan tembus ke arah Pelehari?
1: Pagatan ke arah Lasong, ke arah Lasong.
0: Ke arah Lasong ke arah muara anu ke muara Banjar.
1: Kusan Hulu.
0: Berarti itu nang arah hampah hendak ke anu kalau lah.
1: Lewati Sungai Danau.
0: Sungai Danau. Berarti ramunya kita jurang tuh ke
1: Sebamban.
0: Sebamban, ya bujur. Yang tambusannya ya, ke anu juga kalau lah pangarannya Batakan.
1: Batakan anu arah ke Sungai Danau sana lo jauh lain juga jalannya.
0: Lain juga, cuman kan arahnya itu mah arah menuju ke kiri, basic kita tuh kada ke kanan.
1: Iya.
0: Tapi wadah pian Mang Ervan berapa rata-rata wadah piannya nah?
1: Kami menawarkan RRI nih Piala Dunia nih, Piala Dunia. Rami benar jurang. Menawarkan.
0: Alhamdulillah
1: juga untuk hendak mah lihat di TV anu juga kami. Jadi menarakan di RRI ini Bang deh bubuhan anu ini.
0: Nah, pas benar maka hari ini anu pukul 6 ya, tadi kan ada leh.
1: Nggih. Terutama buhan tonan netra Bang menarakan dulu rame.
0: Nah, alhamdulillah. Heeh. Sanang juga kami ini
1: mbak anu. Bahasa Inggris.
0: Kerada bahasa Indonesianya lalu anu ada tahu nang mana orangnya?
1: Inggih. Iya, ai.
0: Ketemu
1: orang nang bisa bahasa Inggris ya lah.
0: Malam tadi Bang siapa nang mana? Inggris Kroasia.
1: Inggris kalau menang.
0: Oh, Inggris ulun pas malam nonton.
1: 4-2.
0: Oh, 4-2 menang Inggris han.
1: 4-2 menang Bang.
0: Wah, mantap tuh han.
1: Nang menyikat banget semalaman no Jerman. Jerman 7-1 sama Aditya.
0: 7-1 kah 7-2 terakhir semalam tuh. Sian lalu. Ano Kurokawa kah ngarannya musuhnya semalam tuh. 7-1
1: Jerman semalam.
0: 7-1 kan. Kada seimbang negaranya Kurokawa musuhnya.
1: Musuhnya sama kada ingat nah.
0: Kurokawa.
1: Kalau Argentina soal lawan Aljazair 3-0 si Leo Messi itu kan yang mencetak
0: gol ya. Bo Argentina tuh udah mulai mulai berhiri sudah Argentina tuh kalau usah ditanya lagi.
1: Iya. Tim udah tim juara le.
0: Anu tuh Bang nang Portugal Bang lawan Kongo song siapa menang?
1: Iya, mudahan Indonesia kena bisa masuk juga ke Piala Dunia.
0: Ya, amin, berdoa bersama-sama kita han.
1: Kenapa jadi minyak pacangan bermurah kan eh? BBM.
0: Mudah-mudahan soalnya kan habarnya tuh kan selat selat Hormuz tuh kan sudah dibuka juga orang tuh. Jadi minyak lancar. Nah, wallahu alam lah turunnya siapa.
1: Ya. Ya, mudah-mudahan nah, ibaratnya kada perang lagi tuh.
0: Nah. Amin, amin itu pang masalahnya aman perang nih.
1: Dunia yalah,
0: amin
1: kita nih.
0: Bujur.
1: Sama asal memberi kekuatan aja Jepang juga menar perang-perang nih.
0: Nyawa dampaknya lo itu, nah. Dampaknya itu nang ngeri bujur.
1: Jepang. Kabar cuacanya di sini panas harinya.
0: Alhamdulillah. Nah, ada hujan lah semalam.
1: Ada semalam hujan, ada Jepang juga.
0: Alhamdulillah, asal ada aja hujan jurang tuh masih aman.
1: Iya aman. Ada kering bener tuh ano.
0: Bujur.
1: Itu hujannya basah-basahnya. Iya, Amang Aditya.
0: Enggak.
1: Aja lah buat Amang Idoy, buat Ampar Tanah Laut. Nah, gabung di RRI.

0: Oke.
1: Okay. Buat guru Anwar juga di perumahan disabilitas Banjarbaru. Nah, yang menunggu Ano. Nanti ya kalau yang hendak berpijat ya silahkan datang ya.
0: bisa.
1: Ya. Oke, itu aja dulu, Mang Adit lah.
0: Siap, Mang. Sama-sama.
1: Thank you.
0: Kembali.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tamang Ervan. Nah, akan kekawanan lah. Nah, mungkin ada sama sakit awak, ringkut-ringkut awak. Nah, kada salahnya menghubungi kekawanan Mang Ervan lah, buhan pijet netra. Nah, gitu lah. Bahasanya tuh memang mong buhannya kada be apa yang tuh kada bepatok harga, sukarela aja. Cuman kitalah nanya manusia beperasaan nih lah. Purun lah munjuki salawi 50. Kita tahu aja harga 50 ribu tuh siapa kayak itu nah. Mayu kah jua si Dennis sudah berurutan sajam tak kena lebih ya kalau lah. Nah, jurang tuh paling kada bener jurang tuh 50 tuh paling anu benar sudah bilang dipas-pasakan bahasa kita tuh. Nah, tapi alhamdulillah jua nah kekawanan kayak Bang Erpa, Nang Netra Berataan lah dengan hadirnya Piala Dunia di RRI ini lah. Hidina mau menonton kada kawa juga mendengarkan bahasa Inggris RRI ini pas. Nah, ya benar. Ini nang jorong tuh memang salah satu tujuan gitu kan lah. Nah, lawan sambil anu jorong tuh mengupdate nah Piala Dunia. Nah, yang terakhir tadi kan yang ini lagi berlangsung Uzbekistan dan Kolombia kan belum tahu lagi berapa skornya. Cuman kan yang hanyar tadi dari grup L kan ada Ghana melawan Panama itu kan 1-0 atas Ghana. B itu subuh tadi kan ada Inggris melawan Kroasia kan 4-2 kan menang Inggris daripada Kroasia. B itu grup K. Nah, grup K itu antara Portugal lawan Kongo kan 1-1 semalam tuh kan lah. Nah, itu ada Austria, Yordania tuh ada 3-1 menang Austria. Argentina Aljazair kan semalam jaramang anu tadi. Erpan menang Argentina kan 3-0. Nah, kita tunggu aja pokoknya buan pian hendak mendengar update Piala Dunia terbaru dengarkan RRI sana kai. Lu terima kasih penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar Bang Adit?
0: Kabar baik. Lawan siapa nih?
2: Jadi yang lu Bang Adit.
0: Alhamdulillah.
2: Dari Rijal Bang Adit
0: ya. Mang Rijal di mana Bang Rijal?
2: Di Rantau.
0: Di Rantau. Kayak apa kabar Rantau Mang?
2: Rantau hujan panas enggak? Panas.
0: Hujan ada aja kalau leh.
2: Kada hujan Bang Adit ya berapa hari ini?
0: Hujan lokal nang hulun nah.
2: Hujan lokal.
0: Wadah pin kada hujan, tapi tak ujung sedikit bisa hujan udah kami kayak itu mang.
2: Iya. Ada itu soalnya ada yang hujan lokal kah?
0: Nah, itu nah. Di mana pasti ada hujan lokal. Wadah ulun ni semalam tuh kayak itu di jembatan Besit jurang tuh di Banjar nih hujan. Ulun sekali berjalan kada sampai setengah apa jurang tuh kada sampai 500 meter lah. Kering dah jalan.
2: Nah, bujur tuh mah. Bujur mah dia tuh.
0: Han, itu pang. Kayak apa kabaran tau nih aman ya kalau emang lah?
2: Kabaran tau aman aja, Bang. Orang-orang berjual. Cuma tahu tempe, tahu benar naik.
0: Tahu naik leh.
2: Tempe.
0: Tempe naik. Maka itu biasanya musuhnya naik. Lawan Hintalo, maka naik lah bingung ya lagi iwak apa kita.
2: Makanya. Tempe naik, nah itu.
0: Nah, biasa berapa sepapan?
2: Nah, papan tuh biasa 4.000, ini 6.
0: Allahu Akbar. Ulun terakhir nukar tuh mangnya sepapan tuh 3.000. Wah, ini dirantau 6.000.
2: Ya berapa bulan berapa?
0: Allahu Akbar, 6.000 lah sepapan.
2: 6.000 ini nang anu panganannya. Nah, orang ketiga orang Jawa tuh apakah tiga apa biasanya tuh. Nah, itu karena tempenya tuh 6.000. Nah, itu bang, naik mah tempe tuh.
0: Hanya raja kalau sesudah naik ini.
2: Nah, sekitar semingguan ini bang, udah
0: semingguan ini sudahlah, aduh, hehe.
2: Iya, semingguan ini ya.
0: Anu, Bu Putiki sedikit-sedikit memakannya. Nasinya sewanco, sesuapan wanco. Tempenya sejeriji.
2: Nah.
0: Mayuya.
2: Jujur, Pak. Ada juga harga tuh pada naik cuma dia lu sih.
0: Itu, Pang, he.
2: Ada juga.
0: Udah saya bujur.
2: Ini mah ditanya ada. Tempenya tuh pada naik ada. Itu apa harganya cuma halus.
0: Bahalus.
2: Bahalus pada lagi gitu, weh.
0: Anu jar panjangnya kada jar tetap cuman betipis jar. Hah, iya sama aja.
2: Nah, itu betipis.
0: Iya, bujurnya kan sepapan tuh kan panjang. Panjangnya kada berubah. Cuman betipis.
2: Curai.
0: Nah, model sepapan tuh tipisnya tuh kandalnya dibaginya dua.
2: Nah, itu tuh.
0: Lalu nah,
2: itu tuh jadi harganya tetap cuma bahalus.
0: Ihan.
2: Ini tuh.
0: Ya Allah, hehe. Jari orang tuh senjata terakhir tuh hintalu. Jari lagi soal hintalu naik pulang, iya dah.
2: Nah, curu tuh mang Adi teh. Bujur benar hintalu, ya lagi dah.
0: Namun kita kan berdoa nih, biasanya kan tempe nih makanan sejuta umat loh bahasa kita nih. Nang paling murah, paling nyaman, paling bergizi, paling kawa dicampur lawan mana aja.
2: Nah, tempe tuh loh, nyaman.
0: Bujur, meh sekali tempe naik lalu bingung. Apalagi andalan kalau ada tempe.
2: Diusingin apa aja kayak
0: itu mah. Nah, bujur. Campur apa aja kawa.
2: Abis saya
0: bingung. Hintalu aja lagi.
2: Makanya.
0: Aduh. Ini mau
2: bubur. Tapi rimpi kira-kira kan naik pomai.
0: Namun rimpi itu kemungkinan tergantung. Namun nyanyurnya naik, naik juga bisa harga.
2: Tahu juga
0: mah
2: di
0: rimpi
2: lah. Di rimpi lah.
0: Soalnya rimpi namunnya kada make tempurung nyor adanya man.
2: Nyata
0: ada belum pernah mencoba make anu make kayu bakar biasa, kayu biasa kayu pohon. Lain aromanya lain, baunya lain.
2: Anaknya lain-lain enggak lain
0: tekanannya mah. Masaknya tuh gin lain, hirangnya lain. Nah, jadi jadi rimpi ini tergantung harga nyur. Namun nyur bagus. Nah, artinya tempurung bagus.
2: Nah, itu.
0: Tapi namun harga nyur naik karena pohonnya banyak ditabangi orang diulah perumahan berelaan.
2: Banyak, Pak. Berubah pulang ya, Pak.
0: Soalnya sepupu ulun ini berdiam di kandangan. Nah,
2: tahu jobian lah.
0: Acil ulun di kandangan.
2: Di kandangan enggak ada.
0: Ada sepupu ulun di kandangan, acil ulun ada di kandangan tapi almarhum mang sudah acil ulun. Cuman sepupu masih ada di sana.
2: Anu mang di kandangan cing aja.
0: Inya begawi dan inya begawi jadi sana lain orang kandangan asli. Orang Banjar juga.
2: Kandangan
0: tinggal ya, desa bujur. Cuman anu laki sepupu lu orang kandangan bujur, orang undangan asli lakinya. Pokoknya di kandangan tuh jarinya namunnya banyak perumahan, menabang pohon nyur, katupat kandangan akan punah jarinya. Bah bu bujur juga, dodol karda lagi jar bah benyur beritaan.
2: Benjir beretan tak nampak kacang karena nggak ada.
0: Benjir beretan ya. Rimpi kerada lagi kan jar punah jar namunnya perumahannya di kandangan dibangun ni jar lo habis pohon nyur jar.
2: Makin banyak perumahan mah di cewek ini.
0: Iya om.
2: Bingung. Makin PT itu nah. Di mana aja itu nah.
0: Itu.
2: Masing-masing.
0: Anu toh laki sepupu lu mengisah pokoknya namunnya bertambah perumahan di kandangan ni jar lo. Ketupat kandangan akan punah jar. Dudul akan punah ya, jar.
2: Ada bapak mang Adilah. Nyur di kandangan tuh dasar padangnya.
0: Dasar bujur cuma namanya habis di ulah perumahan. Mana lagi nyurnya ada? Nah,
2: kada lagi nyurnya.
0: Itu pangirnya.
2: Kalau ibu lah ketupat mang tapi nukar ke anjir.
0: Jauh pulang, tambah pulang ongkos kirimnya orang belerang.
2: Tukar ke tambah.
0: Anjir tambah nih alhamdulillah bang lah masih aman bang nyurnya menyurnya
2: masih ada situ
0: Cuman lah, namun lu kan parak nih lawan Marabahan Tamban lawan Handil Bakti.
2: Nah, Marabahan tuh.
0: Ulun mendengar kisah bubuhanan nang kawan ulun sekomplek nang bejual nyior. Ini ya, memang bermusim. Nah, ini musimnya nih lagi kada rami. Jadi ya, nyiornya halus-halus, banyunya sedikit.
2: Nah, itu Bang. Jasa musimnya kan kayak wangi itu.
0: Cuman kena ada musimnya, namunnya sudah ano bulan 8 sampai ke bulan 1 kena. Nah itu gana-gana nyur ano bajunya banyak.
2: Nah itu musim hujan belum mulai lah.
0: Iya. Nah.
2: Musim hujan mulai deh.
0: Namun ini berelaan jadi ulun sampai tuh bingung. Mang nyurun lo, nyur pian ini gana nyurun lo. Kenapa bajunya sikit nyurunnya? Ini sering musimnya jar lawan KTP banyak jarnya. Nahan.
2: Bujurnya pulang
0: Aku ini kada kawa jua pang lah hendak melarangnya atau memurahi 10.000 tuh pang aku baju aja sih Din. Banyak kadanya banyak bajunya ini tergantung rejeki ikam aja lagi jar. Kok ada melihat isinya jar siapa banyak bajunya jar. Bujur pulang ya lun.
2: Beneran dia lu tahu.
0: Ih.
2: Baju aja nya
0: mah. Baju BBG. Baju BBG. Jadi tak andanya tuh ada ulun pernah hanya mengisahkan mang lah jar. Ada orang menyukar wadahku bihiri ya. Kenapa jauh bihiri orang menukar jar? Kenapa jar ampuninya banyak bajunya pun kok sedikit jar? Rezekinya jar muda aku melihat di kau menambahi mengurangi bajunya jar dalam nyur jar.
2: Ini bubige.
0: Ih, muda kau ditambahi aja bajunya.
2: Bujur tak?
0: Ih, serabaan serabaan.
2: Ayah di belakang buangin sama ayah kalau hendak jalan buat
0: siap, Mang.
2: Dulu Pantun atau Abang Herman. Ya, Abang Herman mana nih?
0: Abang Herman lagi di Kalteng.
2: Abang Herman lagi di Kalteng. Pantun Abang Herman Barato, mudah-mudahan Barato masuk ya lah.
0: Amin. Cuman Barato ini rancak aja masuk, cuman di sebelah
2: Putri. Nah, Putri itu bilang iya aja. Bah,
0: kita hadangi orangnya kena.
2: Nah, itu Putri itu tertawanya itu mah.
0: Ais, kenapa tertawanya teh?
2: Tertawa tarus gitu deh.
0: Eh iya, manis kah tertawanya?
2: Tanda aja bang. Namanya dikit-dikit tertawa. Itu namanya
0: itu bang. Yang dihadangi kami ini. Kami jar ulun yang menghadangi suaranya. Itu mana tertawanya itu bang? Ngangenin jar.
2: Nah ujur tuh. Dikit-dikit tertawa itu ya.
0: Iyan
2: itu bang. Buat Haji Salah, jualan Haji Salah. Mudah-mudahan masuk Haji Salah nah. Salam jualan Haji Salah. Bubona buat bubon yang lain aja. Mudah-mudahan masuk ke ya Allah.
0: Amin, amin, amin.
2: Mudah-mudahan masuk ke ya Allah, Mang Aditya.
0: Amin, amin, amin.
2: Nah, itu. Makasih dulu, Mang.
0: Yo, sama-sama.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Rijal di Rantau lah. Nah, anak bergabung, ulun terimakan pulang lah 3251562 ataupun di 0811-511-1410. Kami persilahkan lah. Nah, ada pulang nang bergabung. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Nge. Ah, Aci Siti nih.
3: Jadi berenjay.
0: Kenapa berapa Aci Siti?
3: Ijin semalam tuh, labet ijin.
0: Alhamdulillah. Hai, asal ada banjir aja Siti. Hai.
3: Ijin banjir.
0: Dingin malam berarti tadi lah.
3: Dingin.
0: Ijin. Sok oram toh namunnya anu. Anu pang namun betakon ci Siti. Tadi kan mulai rantau kan tempe naik. Berapain apa nang naik ya?
3: Inti masih ya harganya.
0: Berapa? 4.000? 6?
3: Nang halus 3.000. Nanti 5, 6 kan tau aja kan. Nengker nang halus ya nengker
0: teh. Nang halus 3.000. Bahalus lah menurut pian ya. Daripada nang bahari-bahari.
3: Ya, sedikit betipis aja. Kami minta lo murah sini 25.000
0: sebenarnya. Syukuran toh masih ada mau jurang toh kegantian timpe minta lo.
3: Ano orang beinguan nang yang diingin dalam dengan naparnya kata bungin kayak jurang.
0: Ribu sekilo. Nyaman murahan. Bawa ke Panjer bisa 30 ada pian nih.
3: Di luar-luar di lain-lain aja 30 aja gelo ini ya. Kurang bingung langsung
0: nah. Nah bujur pulang
3: habis sedikit bang.
0: Tapi namun ayamnya bang ya
3: apa?
0: Ayamnya bang berapa? 60-an lah sudah lah sekong. Ini 100 sudah ya Allah. Ya.
3: Rumahnya 1000 ya mati dulu. Tinggi 100 jadi entar lu 700 ya rumahnya.
0: Nih.
3: Ini murah dijual.
0: Namun pian Bang ya berapa kok udah ayam teh?
3: Ayam mah. Mamanya induk itu hitungnya ke anaknya
0: deh. Behintulan sudah lah. Udah hasil hintaluan banyak sudah lah belum?
3: Enaknya
0: memacah tuh ayam. Hanya memacah. Mudah-mudahan jarang tuh sekira kada menukar ampun seorang aja keduhan.
3: Ada yang hanya kayaknya belum ngut kalau dibeli itu.
0: Nah, han.
3: Jadi ke anaknya. Ini gena lagi nih kayak rap deh.
0: Ini
3: kawal lalu dibeli itu mulutnya.
0: Nah, nyata jurang tuh kada bulannya ke pasar lo bisa ayam sorangan nih.
3: Ada kongkuak, ada ayam petang deh.
0: Anu Bang ya namanya gas-gas pengharga gas sudah pian berapa nih?
3: Di pom 20 juta tapi kan di tepi adek di pom di luarannya 25.000.
0: Rontong
3: juga kali jauh kali sekilo udah sempat. Kusung pomnya.
0: Tapi rancak kusung juga. Tapi hitungannya berarti salawi lah di luaran nih.
3: Antar ke rumah di nganungnya 23.000 tapi berabut juga punya depan betul. Betampah betul lo.
0: Han.
3: Jarang ini di pom temurah sang tapi jarang ada.
0: Ihan.
3: Minyak aja nalar antar di pom tuh gasnya cepet lancar.
0: Tapi bang namanya bumasa apa main apa bekayu kah beges?
3: Kayu dia kadang-kadang beges kayu sih nyak kayu sih kadang kayu.
0: Bujur han nyaman aja jurang tuh kadang ngalih toh.
3: Nyaman sini hidup beres kadang muka.
0: Beres kadang muka.
3: Mencari gitu dapat di waktu ya.
0: Bah, mau nyamannya eh?
3: Iya, nama nuker tuh.
0: Berarti kawa jurang tuh duit kekulihan anu tuh lah tuh rakan amas.
3: Kalau mau nuker amas mau maju beli dia kayak ini.
0: Kalau pengujur buhennya bah, Aci Siti ini kada bisa belanja aja, berarti tuh rakan amas bisa duitnya aja.
3: Belanja aja sih, ya, kalian nih.
0: Banyak. Nih bujur pulang han banyak bersyukur ya yang penting sehat lah.
3: Syukur aja sedikit banyak syukur aja
0: bujur aja Siti ya.
3: Iya peguruan dan kisahnya.
0: Serahkan
3: aja jalan penuh nama gede kita nih sugin hak kaya mengapa ngasih senyap pasrah nyara sebentar
0: berpelanti. Nah han bujur itu.
3: Jadi pada peguruan. Ini namanya jemput itu jemah semuaan. Sisanya atau kalau menyarah menara aja kalau cukup penuh hidup.
0: Namun serabak kurang taruh sih lah kita nih.
3: Gitu udah bersyukur aja lah. Pasrah diserahkan yang mau bidan jalan besar kayak itu kayak ini. Nampungnya maha kaya masuk di. Beri maha pengasih penyayang maha semua maha segitunya.
0: Nah.
3: Itu aja.
0: Belum
3: ada keburuan.
0: Bujur pulang.
3: Amang
0: yang
3: hidup dia.
0: Pasti terjamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aci Siti. Matan amuntai. Matan amuntai jar. Matan berabe nang sudah berhabar. Kami terimakan pulang. Masih ada waktu 46 menit satu penelpon lagi nah. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enggih, lawan siapa di mana nih?
4: Nah, kada pinando lebihan.
0: Kada pinando lu nah. Lawan. Kada dengarannya nah. Halo, Mang.
4: Kabar.
0: Kota Baru.
4: Kota baru.
5: Kedengaran lah.
0: Nah, kedengaran ya, sudah.
5: Sip dah. Mencoba kan lihat ini nano ya.
6: Kedengaran sudah.
5: Oke, mat pagi dong nah. Dan sehat.
0: Amin.
5: Mencoba kan lihat. Ini anu kah? Mang Padli kah?
0: Amang Adit mangai.
5: Amin. Lawas tak jumpa lah.
0: Lawas tak jumpa, lawas banar.
5: Binat dua ya udah.
0: Amang, nah, amang mugeni jar siapa lah? Karena pian lah kali itu nah.
5: Bang Rian, Rian.
0: Bang Rian. Nah, Mang Mugen nih jar. Piala lawas banar kada masuk Bang Rian ai nah.
5: Iya.
6: Bang Rian, Rian. Bang Rian. Nah, Mang Mugen nih jar.
5: Nah, sehat jar noy. Alhamdulillah sehat jar.
0: Alhamdulillah kelihatan dari muhapian dasar orang sehat sudah. Nyaknya namanya muha kada sehat tuh pucat, muha kan pina lesu gitu nah. Ini ya, pina sigar gagah. Eh. Hah?
6: Jadi pada akan apa kayak ini ketahuan orang eh. Kenapa?
0: Iya. Ya namun kalau tertawa muha sigar jo orang tuh aman tuh.
6: Aman aman aman. Anu aja aja kawan di sini anu kita heh. Mencoba kanan no biasanya itu kan lewat sebelah lo. Berarti lo ini kawa lah.
0: Kawa, kawa. Aman, cuman pian kada kawa melihat, cuman pian kada kawa melihat kami, kami kada membuka kamera.
6: Iya, buka buka buka.
0: Kada ada kameranya, apa nak dibuka?
6: Kan di bawah dibuka di bawah di bawah.
0: Ah, lain, ini kami membuka lewat komputer, mangai.
6: Ah, ya.
0: Nah, aja ya lah. Yang penting tambus mangai aman. Kami semalam tuh ada mencari pian. Gara-gara kan semalam tuh ada kabar Abah Aan meninggal tahu lo pian lo.
6: Enggak ada sudah ada. Enggak.
0: Nah, marga kabar Abah Aan meninggal tuh kami lalu kami beci carian ke kawanan yang jarang masuk salah satunya pian Amang Rian mana jar pina kada kabarnya jar. Selamatan sehatan aja kalau lah jar kami. Han. Mengganang kami lawan pian jarang masuk.
6: Lewat PT Sabala kita pada informasi Manda.
0: Han.
6: Pian jarang masuk. Ya, yang penting sehat bertahan lah.
0: Amin, amin, amin nggih.
6: Ayo ada. Gege. Yang penting masih sehat aja dan sehat yang sudah masuk lah dan Ana Jela. Asiana sudah masuk ah? Maimunah sudah masuk ah?
0: Belum, Bang.
6: Ya, terima kasih lah.
0: Nggih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjang umur sehatan kita bertanam Mang Rian masuk. Nah, itu Pang semalam sana kelah yang kabar kawan kita kan pendengar kita Abah Aan yang meninggal semalam itu kan lalu kita nih becicarian ke kawanan yang jarang masuk yang biasa masuk kan lah timbul kada masukan lagi mudah-mudahan sehat aja kita berdoa bersama-sama. Nih apa semalam tuh siapa malam tuh lah jar Abang Handi ini nih Mbak Wulan. Nah Mbak Wulan nah kita gandang juga Mbak Wulan kan pina lawas banget juga kada masuk mudah-mudahan sehatan aja kan si Din ya kalau lah di play hari sana. Nah 50 menit satu penelpon kita terima kembali. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nggih, dengan siapa di mana? Amang Sultan
7: nih. Amang Basirih pun.
0: Amang Sultan jerulun. Amang Pasultanan ya, Pak?
7: Iya.
0: Jujur. Semalam dicari Mbak Osin, pina kada kabar ke mana, jar?
7: Pun tahu aja si Din.
0: Ai, Hidin tuh menyambat lah munya kada begawi bertambah, jar. Mana bujur?
7: Bujur keduanya.
0: Nah, begawi rambut tambah bawa sini kawan kita si Kong nih. Berarti ini datang sudah jadi kawan menelpon nih. Apa sebulanan lebih kereda habarnya jangan bawa sini?
7: Enggak, auran ya kena. Apalagi bulan nggak ini ya kalau.
0: Apa gerang bulannya? Bulan membasuh lah.
7: Bulan Muharram bulan nih.
0: Membasuh pasti kah?
7: Masih
0: wasi. Muharram tuh bulannya membasuh wasi.
7: Anu apa? Ada wasi aja Bang Pon. Meningkatkan yang ada.
0: Weh, meningkatkan yang ada. Nah, kalau pindah di jitak kurang mana ya? Kadang-kadang membasuh wasi ya kalau.
7: Ya, amun tinggi derajat kita kan mau wasi tuh mana kita.
0: Ya kadangnya bisa betagur, bisa tinjaknya diburit pian basuh aja mandi, wah. Sadang mandi jar.
7: Kayaknya ketek-ketek jiwa gitu.
0: Kada ibarat kayak kanakan mah. Kanakan tuh penyambat. Aku nih jir kanakan lah minta mandi aku tuh sudah setahun sekali maka kada diingatakannya jirnya han.
7: Mana kan lah. Ini ya panes siapa larang nih kejujuran larang juga ini menaik mana kejujuran.
0: Sebenarnya lain jujuran yang naik mangai.
7: Kenapa teh?
0: Harga sewa pelaminan.
7: Han pulang.
0: Harga rias penganten, harga sewa baju itu nang larang. Makanya jujuran naik, jujurannya ini kan dipakai kan membayar gitu.
7: Pulang.
0: Ah harga bumbu naik. Ah. Itu.
7: Iya serabanya.
0: Serabanya. Jadi pembelaan Buhan Binian tuh kadanya kami melarangi harga jujuran jar. Tapi dasar seraban harga jujur, naik. Najar Binian gitu. Ulun pas berdiskusi ke kawanan lah menyambat. Oh kami kada terima Binian disambat jujuran naik karena duit jujuran tuh dipakai hagan bacaraan juga jarnya. Kadanya duit jujuran tuh dipakai hagan pribadi nya. Ilah julun.
7: Aduh, kan ulun nyambat serba naik ya kalau kejujuran naik ya kalau gitu nah ada yang binian kada.
0: Jangan tersinggung binian lah, kita bercanda.
7: Kita ada yang komplain kan ulun kan. Komplain kewat yang anu kan ora apa-apa anu ape wong datangnya ke rumah ya mengedah kan.
0: Makanya weh ini kalau nembu pangantenan jarang weh ini makai anu makai penyanyi. Kada bisa lagi memakai anu jurang tuh apa salon-salon yang gonal tuh.
7: Oh, anu apa?
0: Sound system.
7: Kah, atau...
0: Kada bisa lagi orang makai weh ini karena saraban naiknya. Jadi apa ya? Aku membuka YouTube aja jar. Beh itu minjam salon hagan ceramah ibu-ibu di langgar jar jadi sudah jar belagu jar. Bujur pulang jar ulun. Rancak di langgar tuh kan ada yang ibu-ibu ceramah sore itu kan makai yang salon halus tuh lo.
7: Inggih, apa? Spesifik kah, Pak?
0: Itu jajar buannya. Buka laptop atau buka HP aja nya, putar ke YouTube aja. Nuka ke kuota aja 150.000. Tahan seharianan kita bakorokean jar.
7: Bujur tuh inggih. Aduh, siapa anak nyanyi ya Allah. Nang mana nyumbang nyanyi.
0: Cocok, sambung Bluetooth jadi dah.
7: Inggih. Menonton.
0: Siapa
7: kabar pian nih?
0: Alhamdulillah sehat bang. Cuma nih mulai malam tadi waktu pindah ringkutan sudah nah.
7: Orang menjamu aja pian tuh.
0: Soalnya berapa hari ini kan bolak-balik Martapura Banjar, Martapura Banjar.
7: Kemana pian Martapura ada siapa?
0: Hah?
7: Ada siapa Martapura?
0: Ada yang didatangi tuh berarti.
7: Bujur tuh, ini kan siapa? Dia kan orang itu seorang temuan.
0: Kadang-kadang anu mendatangi kubur keluarga, ada. Itu ada juga mengambil barang juga ke Martapura semalam tuh ada juga.
7: Ya, jangan dua kali aja. Ini mau sekali aja barang ada bukan dua buah. Ini saya bangga menyemigut. Cuma ngurukut.
0: Aduh, nya itu bang sampai rumah kada teguring ulang mah datang tuh.
7: Ulun bisa datangnya tengah malam bulik dari perumahan. Hanya anak ikung itu yang barang ini berdua. Mencari pemangkung, nyari pemangkung dasar bisa mati ulun.
0: Nah,
7: masih hidup. Wani mana pian ikung malam hadang ulun.
0: Duh, yang
7: ngeri.
0: Ben nyaman gitu, namun nyepin di hambininya bang, kayak karena sakit awak?
7: Tuan.
0: Namun di hambininya bang, kayak karena sakit awak?
7: Ya kan sebab hambin gitu, bisa bupang di batis aja.
0: Bupang di batis masih nyaman, Ben, kalau ano, bupang di betis berat berjalan, namun di bahu bang, ya Ben, ringkut awak sakit, heh.
7: Ya, di bahu itu, kesebujur itu.
0: Uyuh.
7: Mau... mau bupang, uyuh pada pegawai.
0: Uyuh pada pegawai, bujur.
7: Ulun bupang masih merasakan, guys.
0: Nah, itulah yang ulun rasakan.
7: Jadi bilanya yang banyak bupang kau, ya udah.
0: Kalau
7: dia anu kan, manja benar.
0: Bayang akan, Ben, namun orangnya genel kayak ulun nih. Untung orangnya halus, Ben.
7: Bian, itu sama sekiluan.
0: Nah, bayangkan namun genel kayak itu bupang, yun mati ulun yang ini. Namun masih halus nih, masih aman yun orang tuh.
7: Bupang namun bapak-bapak bupang anu juga, awak.
0: Oh, iya juga?
7: Ano kan? Abian anu habis sih sepupu kan di kandangan teh.
0: Ipar ada dimana? Di kandangan.
7: Kandangan di mana?
0: Di kandangan jar. Pian nyoba di kandangan sepupu lu di kandangan di komplek. Aduh, komplek apa tuh lah. Pokoknya kada jauh dari Tugu Ketupat tuh nah.
7: Tugu Ketupat tuh inggih.
0: Apa anak kandangan cuma belum masuk jembatan kandangan lagi sebelum lampu merah. Kan kalau tugunya
7: belum.
0: Apa?
7: Ketupat tuh ayun.
0: Nah, Mbak Ketupat tuh betaruh sedikit. Ngarannya komplek apalah. Ya ada peri-peri kah, puri-puri, petri-putri apa gitu nah. Ngaran kompleknya inge, tuh.
7: Situ. Rumahan lah,
0: rumahan. Rumahan. Nah, begawinya di puskesmas. Aduh, puskesmas apalah kadinget ngarannya nah. Ya, di situ dokter gigi begawinya.
7: Inge. Keluarga situ juga. Jadi bagian anu tuh apa? Di pasar tuh, pasar bagian pakai pegawai itu
0: pengelola pasar, ya
7: Di Telaga Bidadari itu ada juga.
0: Nah, pas Telaga Bidadari kompleknya.
7: Inggih.
0: Subuh pulun di situ berdiam Telaga Bidadari.
7: Di kampungnya tuh Bang Bidadari.
0: Jadi kan masuk komplek lo, komplek Telaga Bidadari nyatu jalur berapa lah kadikat nah jalurnya. Itu kan kampung lo.
7: Hah? Rancak kan di situ lah.
0: Kada juga Bang rancak. Rancak tuh amunnya ke sana tuh pas anak liburan. Jadi ya, anak liburan tuh meneleponinya booking akan nyer kami Loksado. Karena kami bu malam lu semalaman wadah hikam nyer kami hanya kami tulakan ke Loksadoan.
7: Rame itu Loksado tuh.
0: Ya wadahnya taruh kami base campnya sebelum ke Loksado atau beli dari Loksado singgah lu wadahnya.
7: Melewati Bang.
0: Melewati.
7: Ulun taruh tuh lawan ayah ada situ. Kepala adatnya
0: sih. Iya.
7: Nah, anak-anak kayak Bang Dulun.
0: Alhamdulillah, anak angkat kan.
7: Yang anak-anak akannya mecal lah. Jadi telinganya apa tuh?
0: Aduh, hai. Nah, ada berasa memangnya pukul 11 sudah kita kada. Sebujur pukul 11 bujur kita bubandiran.
7: Iya, selamat tahun baru aja lah.
0: Sama-sama, selamat tahun baru, nggih.
7: Kalian gua acin gitu nah.
0: Nggih.
7: Lu nih hour toh, ada aja dia pahamnya jadi yang bilang.
0: Oke, siap kena nabari.
7: Nggih ini. Nggih. Masih dulu lah terela ulun.
0: Sama-sama Bang Gusti.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak seberataan demikian perjumpaan kita di Bepandiran Urang Benua. Tetap bersama kami di Persatu Kenal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

Terus untuk kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin. Siang pendengar, satu informasi kami ambil dari rri.co.id. Diinformasikan pendengar, di mana dari Banjarmasin, ratusan umat Hindu Banjarmasin ini memadati kawasan Pura Agung Jagatnata di kawasan Jalan Gatot Subroto Timur Banjarmasin pada Rabu kemarin ya, 17 Juli 2026, dimana suasana khidmat pun nampak saat rangkaian persembahyangan dilaksanakan yang merupakan puncak dari Hari Raya Galungan, di mana umat Hindu ya padati Pura Agung Jagatnata Banjarmasin. Nah, di mana dalam puncak Hari Raya Suci Galungan, secara filosofis makna Hari Raya ini merupakan perayaan kemenangan Dharma atau kebaikan atas Adharma atau ketidakbaikan. Proses panjang sebelum Hari Raya Galungan ini juga telah dilalui melalui serangkaian tahapan, mulai dari tumpek kandung, maksud kami tumpek kandang ya, kemudian sugihan Jawa hingga sugihan Bali. Nah, tahapan ini berkaitan dengan hubungan dengan alam serta pembersihan alam semesta dan diri sendiri. Dan disampaikan oleh sesepuh Pura Agung Jagatnata, Cok Anum Pamayun, bahwa rangkaian ini berlangsung hingga Hari Raya Penyekeban ya, dan pada Hari Raya itu umat mempersiapkan batin dan rohani dalam menyambut Hari Raya Suci Galungan. Di mana suasana kekerapan juga langsung terlihat di area pura. Begitu persembahyangan selesai dilaksanakan, di mana momentum ini dimanfaatkan untuk mengucapkan selamat satu sama lain guna mempererat hubungan antar umat. Dan dengan kondisi dunia yang saat ini dilanda sebagai berbagai konflik, Cok Anum juga mengatakan para umat dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam semesta. Kehidupan yang baik antar umat beragama juga diharapkan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin siang. Pendengar, satu informasi kami ambil dari rri.co.id. Pendengar ya, diinformasikan bahwa Persa Banjarmasin ya dibongkar praktek pelangsir Pertamina. Pelangsiran ya, dan Pertamina akui tak berdaya. Nah, dari Banjarmasin, di mana Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Banjarmasin ini berhasil ya bersama tim URC Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan ini menggerebek praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis petrolit dan pelangsiran di SPBU 64.701.11 Jalan Pramuka, Kelurahan Pengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ya, pada Jumat 12 Juni lalu ya. Nah, di mana PLH Kapolres Banjarmasin Kombes Polisi Timbul Ren Krisman Siregar ini mengatakan dalam pers rilis yang digelar di Aula Matilda Polres Banjarmasin pada 17 Juni kemarin ya, dari operasi itu polisi mengamankan 88 jerigen kosong yang belum sempat diisi serta 7 jerigen sudah berisi sekitar 160 liter pertalit serta sejumlah uang ratusan ribu rupiah. Nah, di mana ungkap kasus ini berawal dari patroli rutin kepolisian siang dan malam untuk mengamankan distribusi BBM sehingga menemukan hal mencurigakan di SPBU tersebut. Nah, dia menyebutkan saat menggerebekkan petugas SPBU ini kedapatan sedang melayani pelangsir dan mereka beroperasi dengan modus lampu dipadamkan dan pagar ditutup ya, soalnya SPBU sudah tutup namun masih beraktivitas di luar jam operasional. Dari hasil penyelidikan, para petugas SPBU menjual petrolit kepada pembeli dengan harga Rp10.600 per liter dari harga normal dan harusnya kan pada jam 22 tidak ada lagi aktivitas, namun petugas SPBU masih melayani antrian jerigen yang cukup banyak dan praktek ini juga sudah berjalan sudah 2 tahun. Dari kasus ini polisi menetapkan 5 anggota petugas SPBU tersebut, termasuk satu diantaranya adalah pengawas dengan ancaman pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 60 miliar. Dan atas kasus ini pihak Pertamina mengaku tidak berdaya dan tidak bisa mengawasi satu persatu SPBU di Banjarmasin karena jam operasionalnya berbeda-beda. Selain itu barcode untuk kendaraan belum tersistematis pada roda 4, namun Pertamina berharap ada bantuan pengawasan dari seluruh pihak. Di mana rata-rata barcode kendaraan belum tersistematis ya, kemudian jam operasional tiap hari juga kita cek memang ada perbedaan sedikit. Kalau setengah jam itu menghabiskan antrian, nah nggak mungkin antrian masih ada orang diusir. Nah, di mana Polres Banjarmasin juga masih kan akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi guna menjaga distribusi energi bersubsidi tetap tepat sasaran. Informasinya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Wih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
2: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
2: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
3: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
4: Poro penderek, saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
5: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa, Pak? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, ku ambil kah nih?
3: Mumpung

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin Siang. Satu informasi kembali, pendengar, kami ambil dari rri.co.id dari Jakarta, pendengar. Di mana Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan, di mana cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit, yang dilansir dari Dutch Wall Street pada Selasa 16 Juni 2026. Sementara itu, beban masyarakat meningkat juga akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi, di mana Badan Meteorologi Dunia atau WMO ini memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Dan kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal, di mana perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan juga Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan, dan keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air, di mana pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi ini memicu tekanan sosial dan juga politik, dengan negara paling rentan itu meliputi Thailand, Indonesia, Filipina, dan juga Kamboja. Dan produksi beras regional diperkirakan dapat turun sekitar 2% sampai 8%. Kemudian minyak kelapa sawit juga berdampak akibat suhu tinggi, dengan efek yang terasa dalam 6 sampai 12 bulan ke depan. Di sisi lain, perang di Iran juga turut mendorong kenaikan harga pupuk dan energi yang memperburuk tekanan inflasi pangan di kawasan. Dan kondisi ini juga membuat bank sentral juga harus mempertahankan suku bunga yang tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor usaha dan pemerintah. Dan sejumlah negara Asia Tenggara juga mulai beralih ke batu bara untuk mengatasi krisis energi. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia atau ADB juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya di kawasan menjadi 4,7%. Dan inflasi tetap tinggi di beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam. Dan sementara itu, Indonesia juga mengalami kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang menambah tekanan biaya hidup. Informasi lainnya, pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

menang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI,

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita harus tetap support, dari manapun klubnya kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: kasih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya terbani tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, 'Saya takut kepada Allah.' Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Banjarmasin siang ini.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI dengan esensi buku. Pelangi di ujung senja. Karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di ujung senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di ujung senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi, pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Selamat, Anda mendapatkan 2 juta rupiah. Klik link ini untuk mengklaimnya.
1: Wah, apa nih? Pas banget lagi akhir bulan, dapat rezeki. Emang rezeki anak baik gak kemana? Lumayan sih 2 juta buat ngajak Ayu jalan malam minggu nanti. Klik dulu deh. Oh, disuruh masukin email sama password. Oke. Nama ibu, hobi, alamat. Nah, udah selesai.
0: Silakan tunggu prosesnya.
1: Ini kenapa HP ku error? Loh, kok email ku gak bisa dibuka? Lah, duit ku hilang di banking. Aduh.
2: Zaman sekarang banyak banget nih modus penipuan yang beredar. Hati-hati, jangan asal klik link sembarangan. HP smart, orangnya juga harus smart.

Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co.id tadi. Di mana Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini melaksanakan rapat kerja bersama UPTD Kebun Raya Banua dalam membahas pelaksanaan program kerja dan juga realisasi anggaran tahun 2026 pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut turut dibahas rencana program kerja dan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 mendatang. Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, yaitu Apoteker Mustaqimah Esfam MSI, didampingi oleh anggota komisi 3 lainnya, di mana dari pihak UPTD Kebun Raya Banua ini hadir pimpinan beserta jajaran yang memaparkan capaian kinerja, pengelolaan anggaran, dan rencana pengembangan kawasan ke depan. Dalam paparannya, UPTD Kebun Raya Banua ini menyampaikan bahwa fokus program tahun 2027 nantinya akan diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan konservasi dan juga edukasi lingkungan. Selain itu, pengembangan fasilitas publik juga menjadi prioritas guna meningkatkan manfaat kebun raya bagi masyarakat. Empat proyek utama yang diusulkan ini meliputi pengelolaan sampah terpadu, pembangunan taman tematik dan koleksi tumbuhan berkhasiat, dan pembangunan gazebo multifungsi dan area event serta eco playground dan juga nature play area. Seluruh program tersebut diharapkan dapat memperoleh dukungan melalui program CSR dari dunia usaha. Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan, Apoteker Mustaqimah, memberikan perhatian terhadap rencana pengembangan ini, di mana menurutnya seluruh program perlu dukungan dengan perencanaan yang matang agar mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan juga lingkungan. Dia juga menegaskan bahwa pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, di mana setiap program yang disusun harus memiliki manfaat nyata, mendukung pelestarian lingkungan, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Banjarmasin siang ini.

Bersyukur dengan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang ya. Satu informasi kembali masih kami ambil dari rri.co.id. Diinformasikan di mana RSGM Gusti Hasan Aman ini raih prestasi nasional bergengsi pendengar ya. Nah, di mana Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan ini kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Di mana Direktur RSGM Gusti Hasan Aman berhasil meraih juara 3 dalam lomba poster prestasi unggulan inovasi rumah sakit dalam Rakernas tahun 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat. Di mana penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas berbagai inovasi layanan yang dikembangkan oleh RSGM Hasan Aman. Dan inovasi itu dinilai mampu meningkatkan mutu layanan, tata kelola rumah sakit, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Di mana Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, DRG Mas Huda, dia mengatakan sangat bersyukur ya atas penghargaan yang diraih pada ajang nasional tersebut, dan dia menegaskan capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran rumah sakit. Dimana menurutnya inovasi yang dikembangkan merupakan bagian dari upaya yang berkelanjutan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, inovasi tersebut juga mendukung transformasi pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis teknologi. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: UMKM yang naik kelas, bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi.

Asuransi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

Terus itu kan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang, sudah informasi kembali untuk Anda. Dari Banjarmasin rri.co.id pendengar, di mana sebuah bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan Jalan Gutot Subroto 5, Kecamatan Banjarmasin Timur itu dibongkar oleh Satpol PP Kota Banjarmasin pada Rabu kemarin 17 Juni 2026. Pembongkaran dilakukan setelah pemilik bangunan dinilai mengabaikan berbagai peringatan yang telah diberikan oleh pihak pemerintah. Bangunan tersebut diketahui tidak memiliki persetujuan bangunan gedung serta melanggar ketentuan sempadan bangunan yang berlaku di Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Banjarmasin, Syarmani, menegaskan pembongkaran telah dilakukan melalui tahap pembinaan dan peringatan. Dan semuanya telah dijalankan sesuai dengan prosedur. Di mana yang menjelaskan bangunan tersebut melanggar peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 1 tahun 2024 tentang persetujuan bangunan gedung karena dibangun tanpa izin resmi. Selain itu bangunan juga menabrak aturan sempadan bangunan sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Kota Banjarmasin nomor 11 tahun 2015. Dan sebelum eksekusi dilakukan, Dinas PUPR Kota Banjarmasin juga telah menerbitkan surat peringatan mulai dari SP1 sampai dengan SP3 kepada pemilik bangunan, dan pemerintah bahkan memberikan kesempatan agar bangunan tersebut dibongkar secara mandiri. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, tidak ada langkah nyata dari pemilik bangunan untuk menindaklanjuti peringatan tersebut. Karena tidak ada itikad membongkar sendiri, maka pemerintah melakukan pembongkaran dan tindakan ini sebagai bentuk penegakan peraturan daerah. Informasi lainnya pendengar dapat cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Persatu kenal informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin siang. Satu informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, di mana diinformasikan ya dari Kabupaten Banjar rri.co.id, di mana Polda Kalsel dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 ini menghadirkan sejumlah program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah melalui pembangunan sumur bor di daerah yang selama ini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Nah, program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking sumur bor di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar pada Rabu kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan 11 titik sumur bor yang dilaksanakan serentak di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan. Di mana Kapolda Kalimantan Selatan, Rosianto Yuda Hermawan, melalui Kabid Humas Polda Kalsel, ada Adam Erwindi, ini mengatakan, di mana Astambul dipilih karena masyarakat setempat ini kerap menghadapi persoalan, terutama ketersediaan air bersih saat musim kemarau. Dan harapannya, masyarakat yang lokasinya sulit mendapatkan air bersih ini bisa memenuhi kebutuhan melalui sumur bor ini. Dan selain itu, menjelang Hari Bayangkara ke-80, kegiatan ini juga diharapkan dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat. Di mana menurutnya pembangunan satu titik sumur bor ini membutuhkan anggaran sekitar 60 juta rupiah. Dan Polda Kalsel juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi wilayah lain yang membutuhkan bantuan serupa. Informasi lainnya mendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bill-nya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.
4: Pernahkah Anda melihat gambar dua bukit dengan matahari di tengah dan hamparan sawah di bawahnya? Gambar seperti ini sangat sering muncul, terutama saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Uniknya, meskipun anak-anak dari berbagai daerah tidak saling meniru, mereka cenderung menggambar hal yang sama. Dalam dunia pendidikan dan psikologi, hal ini disebut sebagai visual schema atau pola gambar sederhana yang tertanam dalam ingatan mereka karena sering dilihat, diajarkan, atau dianggap sebagai gambaran alam yang ideal. Penelitian di bidang seni dan psikologi anak menunjukkan bahwa gambar semacam ini muncul sebagai ekspresi visual yang paling mudah dipahami dan dituangkan oleh anak-anak. Beberapa penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UNY dan UPI juga menemukan bahwa anak-anak memilih menggambar sawah dan bukit karena keduanya terasa akrab dan mencerminkan suasana desa yang tenang serta subur. Warna-warna cerah, bentuk yang sederhana, dan suasana damai dalam gambar tersebut bukan sekedar pilihan estetika, tetapi juga mencerminkan bagaimana anak memandang dunia, hangat, menyenangkan, dan dekat dengan alam. Jadi, meskipun tampak sederhana, gambar dua bukit dan sawah memiliki makna budaya dan psikologis yang mendalam, yaitu tentang alam, rasa nyaman, dan ingatan masa kecil yang melekat kuat dalam benak.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: yang paling depan di tombaknya adalah kria sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua.
5: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di desa Batu Licin Irigasi.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Informasi yang pertama, PT Pertamina Petroniaga mengakui tidak mampu mengawasi seluruh SPBU usai terbongkarnya praktik pelangsiran BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin Timur. Pertamina berharap ada bantuan pengawasan dari seluruh pihak. Selengkapnya disampaikan di Himunadi.
1: Susah kita itu identifikasi kalau belum ada bantuan dari masyarakat juga.
2: Pengungkapan dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi jenis Pertalite di SPBU Jalan Pramuka Banjarmasin Timur oleh Polresta Banjarmasin bersama Polda Kalimantan Selatan membuka fakta lain terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dalam konferensi pers yang digelar di Mapolresta Banjarmasin Rabu 17 Juni, Sales Brand Manager Kalsel 1 PT Pertamina Petroniaga Wicaksono Ardi Nugraha mengakui pihaknya tidak mampu melakukan pengawasan satu persatu terhadap seluruh SPBU yang ada beroperasi di Banjarmasin. Menurutnya jumlah SPBU yang cukup banyak serta perbedaan jam operasional menjadi salah satu kendala dalam pemantauan secara langsung. Ia menegaskan Pertamina tetap melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Namun pengawasan di lapangan tidak bisa hanya mengandalkan Pertamina semata.
1: Itu masih susah kita identifikasi kalau belum ada bantuan dari masyarakat juga melaporkan segala macam. Tapi kalau ada laporan pasti akan kita tindak lanjuti dengan SLA maksimal 3 kali 24 jam.
3: Dari yang aplikasi QR itu enggak kedetek untuk iya. 24 jam enggak? Pak, maksudnya kan kalau setiap pengisian itu pasti untuk men-scan ya, Pak ya. Uh-huh. Itu enggak terdetek langsung ke pihak Pertamina-nya kah
1: jam? Terdetek, tapi di SPBU Kalsel jam operasional tidak sama semua di jam 10. Jadi ada jam 11, ada jam 12 dan itu memang kita hari kita cek kalau ada perbedaan sedikit setengah jam atau sejam mungkin menghabiskan konsumen kan nggak mungkin kalau sudah masuk pagar.
2: Sementara pelaksana harian Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap BBM bersubsidi wilayah hukumnya agar masyarakat tidak dirugikan oleh praktik penyalahgunaan BBM.
4: Yang mau membeli BBM khususnya yang bersubsidi dilarang untuk menggunakan jerigen. Kalaupun menggunakan jerigen harus mendapat rekomendasi dari dinas terkait sesuai dengan profesinya seperti nelayan maupun petani. Jadi masyarakat umum dilarang keras untuk membeli BBM dengan menggunakan jerigen.
2: Dalam kasus tersebut polisi menyita 88 jerigen kosong dalam antrian dan 5 yang sudah terisi, serta menetapkan 5 orang petugas SPBU Pramuka menjadi tersangka, satu di antaranya adalah pengawas.
0: Kenaikan harga emas di pasaran Banjarmasin tidak mengurangi minat masyarakat untuk berinvestasi, di mana sebagian warga masih memilih emas sebagai aset jangka panjang. Selengkapnya disampaikan Erni Irawati.
5: Saat ini untuk emas 375, harga per gramnya di sekitaran 200.
6: Meski harga emas terkadang naik, minat masyarakat untuk membeli emas di pasar Kuripan masih cukup tinggi. Banyak warga yang memilih emas bukan hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai sarana investasi. Penjual emas di pasar Kuripan, Lutfia, mengatakan, sebagian besar pembeli saat ini membeli emas untuk disimpan sebagai aset jangka panjang. Menurutnya, kenaikan harga emas justru membuat masyarakat semakin tertarik karena nilainya dianggap lebih stabil dibandingkan instrumen investasi lainnya.
5: Untuk saat ini untuk emas 375 harga per gramnya di sekitaran sekitar 200 sampai sekitar 100 bawah. Standar aja sih kalau dari hari raya semalam itu kayaknya sekitaran dari 2.350.000, 2.450.000 sekitaran itu. 2.500 mungkin paling tinggi. Saat ini sih kebanyakan untuk perhiasan mungkin masih di 375, 420 sama 700 ya. Kalau untuk yang investasinya lebih ke emas 99 dan emas antam ya.
6: Selain mudah dijual kembali saat dibutuhkan, emas juga dinilai lebih aman untuk menyimpan nilai aset dalam jangka panjang. Salah seorang pembeli, Novita, mengaku tetap memilih membeli emas meski harganya sedang tinggi. Baginya, emas bisa menjadi tabungan yang nilainya cenderung meningkat dari waktu ke waktu dan dapat dimanfaatkan saat diperlukan.
7: Soalnya kan harga emas suatu waktu bisa naik, Dek. Sebagai tabungan juga. Jadi kan kalau beli yang lain kan kalau kita perlu uang susah. Harga jualnya kan bisa jatuh. Kalau emas kan sedikit banyak tidak terlalu jauh ruginya. Prinsip saya sedikit-sedikit setiap bulan tuh harus ada beli emas. Walaupun cuma setengah, segram, kayak itu. Nah, walaupun emas muda atau emas tua sama aja bagi saya, tidak berpengaruh.
6: Tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa emas masih menjadi salah satu pilihan investasi favorit. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, banyak warga yang melihat emas sebagai aset yang relatif aman dan mampu menjaga nilai kekayaan mereka dalam jangka panjang. Erni Irawati melaporkan.

0: Fase pemulangan jemaah haji diberkasi Banjarmasin kini telah memasuki gelombang kedua, di mana kelompok terbang atau kloter 10 asal kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar telah tiba dini hari tadi di Bandara Internasional Samsudin Nur. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Kloter 10 sampai kloter 19 itu dari Madinah terbangnya. Kita doakan mudah-mudahan.
2: Sebanyak 360 jemaah dan petugas haji dari kloter 10 asal kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar tiba pada dini hari tadi. Seluruh rombongan tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Kloter 10 ini merupakan kelompok pertama yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Sebelumnya, kloter 1 hingga 9 atau gelombang pertama diberangkatkan melalui Jeddah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut seluruh jemaah dan petugas tiba dengan selamat tanpa ada kendala berarti.
1: Dari Madinah, kloter 10 sampai kloter 19 itu dari Madinah terbangnya. Kita doakan mudah-mudahan jadwalnya itu sesuai, artinya tidak ada yang delay dan tidak ada jemaah kita yang tertinggal di sana sampai nanti penerbangan di kloter 19, kloter terakhir.
3: Sejauh ini ada penerbangan yang sempat delay atau seperti apa, Pak?
1: Alhamdulillah kita 100% on time gitu. Ada yang lebih maju, jadi tidak ada ya apa penerbangan kita yang delay, tidak ada. Alhamdulillah.
2: Dengan kedatangan kloter 10 ini, total jemaah dan petugas asal debarkasi Banjarmasin yang telah tiba di tanah air tercatat sebanyak 3.590 orang. Selain aspek kelancaran proses pemulangan, PPIH juga mengingatkan para jemaah agar tetap memantau kesehatan secara mandiri, terutama yang telah tiba di daerah masing-masing. Hal ini guna memastikan tidak adanya potensi penyakit menular yang dibawa usai berkumpul dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia. Sementara itu, kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara dijadwalkan akan berangkat pada Kamis malam sekitar pukul 18.55 waktu Arab Saudi. Rombongan ini diperkirakan akan tiba di tanah air pada Jumat besok sekitar pukul 12.55 WITA. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Paparkan capaian kinerja keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Gubernur Kalimantan Selatan sampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
4: Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kalsel. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, Muhammad Alpia Rahman dan Desi Oktavia Sari. Hadir pula unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 disampaikan oleh PLH Sekretaris Daerah Subhan Nur Yaumil, mewakili Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin. Ia memaparkan capaian kinerja keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Menurut Subhan, pendapatan daerah tahun 2025 terrealisasi sekitar Rp11,18 triliun atau 106,28% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terserap sekitar Rp11,10 triliun atau 82,77% dari pagu anggaran dengan tetap mengedepankan efisiensi dan ketetapan sasaran. Selain itu, pembiayaan daerah tercatat sekitar Rp2,89 triliun. Dari sisi posisi keuangan, total aset daerah juga mengalami peningkatan sekitar Rp1,49 triliun menjadi kurang lebih Rp27,93 triliun. Nilai ekuitas daerah tercatat sekitar Rp26,04 triliun dengan kewajibannya tetap terkendali di kisaran Rp883 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan stabilitas keuangan daerah yang tetap terjaga.
5: Rancangan peraturan daerah ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunannya didasarkan pada laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Hal ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, di mana ada keseimbangan antara optimalisasi pendapatan, efektivitas belanja, dan keberlanjutan fiskal daerah.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka menyampaikan bahwa tahapan pembahasan akan berlanjut pada rapat paripurna berikutnya. Agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 24 Juni 2026 datang.
6: Nanti diadakan nanti untuk pemandangan umum fraksi-fraksi untuk membahas menyangkut masalah. Yang pertama dulu untuk akhir tahun yang 2025 sudah kita sepakati untuk pembahasan, nanti minta jawaban Pak Gubernur pada hal yang sama.
4: Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki tahapan berikutnya. DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menyelesaikan pembahasan secara komprehensif guna memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pada momen apel kesadaran nasional Korpri, aparatur sipil negara di lingkungan Pemko Banjarmasin terus didorong untuk menjadi nasabah bank sampah. Selain itu juga diluncurkan spot literasi sebagai upaya memperluas akses baca. Berikut laporan Juma Muhammad.
7: Pemerintah Kota Banjarmasin terus menggenjot perubahan budaya di lingkungan birokrasi. Tak hanya dituntut profesional dalam bekerja, aparatur sipil negara ASN kini didorong menjadi pelopor kepedulian lingkungan sekaligus penggerak budaya literasi di tengah masyarakat. Pesan tegas itu disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda saat memimpin apel kesadaran nasional KOPRI di halaman Balai Kota Banjarmasin. Membacakan amanat Wali Kota Banjarmasin, Ananda menegaskan bahwa ASN harus mampu menjadi teladan nyata bagi masyarakat, bukan sekedar menjalankan tugas administratif di balik meja kerja. Menurutnya, salah satu persoalan yang menjadi tantangan besar di Kota Banjarmasin adalah pengelolaan sampah. Karena itu, keterlibatan seluruh elemen pemerintahan dinilai sangat penting untuk menekan volume sampah yang terus meningkat. Ia menegaskan, penyelesaian persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas teknis semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan ASN. Melalui program ASN, Pilah dan Nabung Sampah, Pemko Banjarmasin mendorong seluruh pegawai menjadi nasabah bank sampah, sekaligus membangun kebiasaan baru yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
8: Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong gerakan ASN menjadi nasabah bank sampah dan aktif menang sampah setiap bulan sebagai bagian dari upaya pengurangan timbulan sampah dari sumber. Gerakan ini dilaksanakan bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, melainkan untuk mengubah pola pikir dan perilaku kita agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya juga berharap program ASN Pilah Sampah dan Nabung Sampah dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh ASN.
7: Tak hanya fokus pada isu lingkungan, Pemko Banjarmasin juga terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi. Salah satu langkah konkret yang tengah dijalankan adalah pengembangan perpustakaan digital yang masuk dalam 22 program prioritas Wali Kota Banjarmasin. Untuk mendukung program tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banjarmasin telah menghadirkan berbagai spot literasi di fasilitas publik. Selain itu juga pusat pelayanan masyarakat hingga lingkungan perkantoran pemerintahan. Usai apel, Ananda secara simbolis meluncing spot literasi Balai Kota Banjarmasin sebagai upaya memperluas akses bacaan sekaligus membiasakan budaya membaca di lingkungan kerja pemerintahan.
8: Di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin juga terus berupaya membangun budaya literasi sebagai fondasi bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Adapun perpustakaan digital merupakan salah satu dari 22 program prioritas Wali Kota Banjarmasin. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan bahan bacaan melalui pemanfaatan teknologi digital.
7: Peluncuran spot literasi tersebut menjadi simbol bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari berdirinya infrastruktur fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tumbuh kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Di akhir amanatnya, Ananda mengajak seluruh ASN untuk memperkuat semangat pengabdian serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Juma Muhammad melaporkan.
0: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dinilai menjadi peluang bagi industri penyiaran di Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga dapat mendukung inovasi dalam proses produksi dan pengolahan konten siaran. Di tengah perkembangan penyiaran digital, pasca migrasi televisi dan sistem analog ke digital, kebutuhan akan pemanfaatan teknologi ini semakin meningkat, di mana AI nilai mampu membantu berbagai proses kerja di lingkungan penyiaran, mulai dari pengolahan data, produksi program, hingga penyajian informasi yang lebih cepat dan efektif. Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media Erlinda Puspita Ningrum menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung upaya lembaga penyiaran dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi AI. Menurutnya, teknologi tersebut dapat dimanfaatkan baik pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan publik maupun pada proses kerja di balik layar.
9: Jadi pemerintah daerah pastinya sangat mendorong penyiaran untuk memanfaatkan AI ya. Jadi bukan sekedar menggunakan, tetapi tadi sudah dibahas juga bagaimana kita bisa mengembangkan gitu lah. Jadi AI ini tidak hanya sebagai alat gitu ya, tapi kita bagaimana kemudian mengembangkannya sehingga membantu kita nanti baik di front stage atau di backstage.
0: Pihaknya berharap pemanfaatan AI di sektor penyiaran dapat dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan akurasi informasi, etika jurnalistik, dan kepentingan publik. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, regulator, dan lembaga penyiaran dinilai penting untuk memastikan perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam memperkuat kualitas siaran dan daya saing konten lokal di era digital.
10: Berita olahraga.
0: Special Olympic Indonesia atau SOINA tidak hanya berhasil menggelar ajang Pekan Special Olympic Daerah atau PESODA Kalimantan Selatan 2026. Ajang yang digelar bersamaan dengan PELATDA ini menjadi momen penjaringan atlet untuk berlaga di PESONAS 2026 yang dilaksanakan pada Oktober mendatang. Berikut laporan Robi Angga.
11: Special Olympic Indonesia SOINA Kalimantan Selatan telah sukses menggelar Pekan Special Olympic Daerah PESODA yang digelar bersamaan dengan pemusatan pelatihan daerah PELADA tahun 2026. Kegiatan ini menjadi komitmen SOINA untuk terus melakukan penjaringan atlet berbakat sekaligus pembinaan atlet secara berkelanjutan. Ketua SOINA Kalimantan Selatan Sri Rahayu menyampaikan bahwa ajang ini menjadi langkah awal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Pekan Special Olympic Nasional PESONAS yang akan digelar pada bulan Oktober mendatang. Ia menjelaskan untuk menjaring atlet-atlet berbakat harus dilakukan melalui seleksi ketat, salah satunya melalui Pekan Pelatihan Daerah.
12: Di waktu yang sama kami juga melaksanakan pemusatan latihan daerah Special Olympic Indonesia dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet yang akan diberangkatkan ke Pekan Special Olympic Nasional di NTT tanggal 13 sampai 18 Oktober nanti berjumlah 58 atlet dengan cabur bulu tangkis, tenis meja, senam ritmik, sepak bola kelimaan, renang, atletik, dan bulu tangkis.
13: Kegiatan nasional yang akan berlangsung di NTT bulan Oktober nanti itu berasal dari 3 kali PESODA, dari 2003, 2004, 2005, itu sudah terpilih 58 atlet dari 7 cabang olahraga.
11: Pemusatan pelatihan daerah atau PELADA ini menjaring atlet-atlet dari total keikutsertaan 12 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Mereka ditandingkan dan dipilih yang terbaik di antara yang terbaik untuk mewakili Kalimantan Selatan di kejuaraan-kejuaraan ke depan, salah satunya PESONAS tahun 2026. Sri Rayu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dispora Kalimantan Selatan yang terus mendukung atlet SOINA Kalimantan Selatan dalam berbagai kegiatan. Dukungan tersebut juga menjadi kunci untuk terus mengembangkan dan memproyeksikan atlet SOINA agar bisa terus berprestasi. Robi Angga melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Siang RRI Banjarmasin edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin siang ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital, serta melalui media sosial terverifikasi kami, baik itu Instagram, Facebook, dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar, kembali bersama Aditya kembali menemani Anda di sesi pertama Belari Indonesia ya. Dan di sesi kedua nanti ada Mbak Faiza yang akan menemani Anda. Oke. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini yang ingin bergabung bersama Aditya 325-562 ataupun 811-511-1410, silakan bagi Anda yang mau request lagu yang sudah kita siapkan di hari ini ya. Jadi pilihan lagunya itu apa aja? Yang pertama ada Rapsodi JKT48, Sakit Pinggang dari Gamawan, Bertaut dari Nadim Amizah, Asal Kau Bahagia Armada, Gelas-Gelas Kaca Nia Daniati, Yang Terlewatkan dari Sheila on 7, kemudian Tak Sempurna Bondan Prakoso featuring Fatu Black, Aku Dirimu Dirinya dari Kahitna, kemudian Kasidah Cinta dari Dewi Dewi, Rindu Setengah Mati Demasif, Cinta Kita dari Siren featuring Wisnu, Buktikan Dewi Sandra featuring Pasto, Di Saat Sendiri Dadali, Aisy Teru 2 dari Zivilia, Jomblo dari Gigi, medok banget jomblonya ya, Aku Yang Jatuh Cinta dari Dudi Oris, Lelaki Buaya Darat ada Novia Bahmit, Kaulah dari Sandi Sandoro, dan Pacar Atau Temen dari Amanda Cesa. Yuk silahkan ya, TikTok juga boleh. Teman-teman bisa langsung tulis aja komentarnya di bawah ya, atau bisa WA ke sini, telepon ke sini juga boleh. Dan jangan lupa Love Orange-nya, double tap-tapnya juga ya, jangan lupa juga ya. Oke. Sekarang yang pertama, sebelum aku nyapa yang buat teman-teman yang ada di TikTok ya, kita akan nyapa dulu yang udah gabung di ini ya. Digabung di telepon. Nah, telepon dulu aku terima yang pertama ya. Halo, Belari Indonesia.
1: Halo, Belari Indonesia.
0: Siap, dengan siapa di mana, Bang Idoy?
1: Tahu aja.
0: Amang Idoy dapat salam tadi.
1: Ya, salam kembali.
0: Dari si Amang mana tuh, dari Tanah Bumbu tadi tuh lah,
1: Irfan. Oh,
0: Irfan. Irfan, Irfan. Eh.
1: Iya, Bu Irfan, tunggu suaranya Juna.
0: Iya, siap.
1: Ada perjanjian nih, tunggu aja jam 2 nih jam
0: berarti. Eh, mantap. Bas sudah yo, saya bawaan beliau di belakang.
1: Sudah perjanjian. Sakit pinggang lagi lah.
0: Sakit pinggang enggak?
1: Iya, iya.
0: Bawa burut.
1: Sudah.
0: Oke, Bang.
1: Iya. Nadir dan saya selalu lah punya
0: pajak. Amin, amin, amin, amin.
1: Ipan ya dengan suaranya.
0: Sip.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Idoy. Ya, di belakangnya Bang Idoy ada siapa lagi kita terima? Halo, Melody Memory.
2: Indonesia, lu enak sakit pinggang duluan orang. Apa tadi Bang lagi Bang sebutinnya?
0: Apa?
2: Apa sebutin tadi Bang lagi yang terame?
0: Yang terami ada Armada, Asal Kau Bahagia, JKT48.
2: Apa tadi anak sakit pinggang dulu Bang Ibu, Bang Adit belum kangen, benar Bang Adit nih, anak orang cubit-cubit yang demam.
0: Oke, makasih.
2: Cakar bantal, benar orang cubit-cubit
0: yang oke.
2: Belum kata gimana lagi yang gendut-gendut kayak
0: pian. Oh my,
2: dari putri itu. Jadi buat Bang Adit yang terbaik, hati-hati mulik. Moga bahagia selalu.
0: Amin.
2: Dan selalu setia lawan bini.
0: Amin.
2: Itu aja doa ulun ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebelahnya lagi kita terima. Halo, Belari Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Reja.
3: Ya, alhamdulillah mengaji.
0: Siap.
3: Ada ulangnya kah sudah?
0: Ada. Kayak apa, sumur bor para ke rumah ikam kah?
3: Hah?
0: Ada mula sumur bor dari Polda.
3: Nah, apa pulang udah siap kah?
0: Jauh kah?
3: Jauh lagi mangai.
0: Oh, berarti Astambulnya land di Wadahente lah.
3: Eh, lain pulang ulun.
0: Ulun
3: di ini kota idaman yang mangai.
0: Oh iya, di kotanya, di kota Martapura Astambul.
3: Kota Astambul, iya di Astambul situ mang.
0: Oh, berarti titiknya land di park rumah ente lah, Pak Anu.
3: Main. Sehat Mang Haji.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Lagunya ini aja nah, paspor adakah?
0: Paspor. Kereda paspor sini.
3: Dah, lagu ini aja nah. Ini tadi udah nak menyambat Sandra Dewi tadi. Dewi Sandra atau Dewi Sandra Mang?
0: Dewi Sandro.
3: Oh, Sandi Sandoro tuh.
0: Iya, oh salah kah? Buktikan.
3: Buktikan aja Babang Ronaldo nah.
0: Sip.
3: Pina hapuk banget tadi imbang.
0: Oke.
3: Mama salam Mang Haji.
0: Salam balik.
3: Makat ya, mudahan Mang Haji tambah sehat ya.
0: Amin, robbal alamin.
3: Sukses ya.
0: Amin, amin.
3: Doakan Mama Mang Haji.
0: Sama-sama, sehat kita berataan.
3: Bu Amang, doa lancar rezekinya Mang Mang.
0: Yo.
3: Mudahan di bulan ini mudah-mudahan Amang barokah lah Mang.
0: Ada lu ya? Siapa yang habok tadi? Hah? Uzbekistan kah Kolombia?
3: Ronald Portugal.
0: Portugal 1-1.
3: Ih, habuk lalu Mang yang pertahanannya.
0: Ih. Kalau Uzbekistan tadi kalah lawan Kolombia, menang Kolombia.
3: Bukan ada Jaludin tuh. Ih, Jaludin kan di situ Mang.
0: Betul.
3: Pertahanannya ini kurang kuat nih mana.
0: Sabar. Masih babak awal, masih fase grup.
3: Masih panjang lagi.
0: Masih panjang, fase grup masih melawas. Sabar. Masih ada beberapa masih pertandingan lagi.
3: Masih dua pertandingan lagi.
0: Jangannya sistem gugur habis dah.
3: Sana kayak sabar aja.
0: Sabar. Oke, okay, sip.
3: Dukung siapa, Mang?
0: Hah?
3: Mang dukung siapa?
0: Dukung yang menang.
3: Mendukung Ronaldo tadi.
0: Aduh, pokoknya mendukung menang.
3: Ayo aja mendukung siapa aja lah. Kita nitral aja Mang.
0: Sip.
3: Mang.
0: Oi.
3: Guru apat kah malam ini?
0: Malam ini tanggal 18 ini. Guru Padli.
3: Pak RT kita tuh, Pak RT Ulun tuh, tetangga Ulun tuh.
0: Siap.
3: Ayo lah Mang Haji lah, lagunya dihadangi.
0: Oke.
3: Okay. Aja diputarnya Mang lah.
0: Oke.
3: Okay. Salam yang bertugas jam 3 Mang lah.
0: Oke. Okay.
3: Makasih Mang Haji.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, 3 penelpon sudah kita terima. Sekarang kita mau coba lagi buat nyapa yang udah gabung lewat TikTok ya. Bentar. Ah, ini dia. Oke, kita nyapa langsung yang udah komentar-komentar aja ya. Di TikTok nih langsung ya, ada Erma59 ya. Ada Erma59, Mama Alpi hadir lagu Dadali buat Adit. Terima kasih banyak. Siap, Mama Alpi. Lagu Dadalinya Mama Alpi ulun mempolo pian tuh nah. Kada di anunya juga Erma nih. Terus ulun polo lah pian lah. Terima. Ada Hamdani Gani, siang Adit. Siang juga buat Pak Hamdani, alhamdulillah ya. Ada Mama Madan, siang Adit. Heredang binget arinya asli, kada lalu bedingin-dinginan lah. Ada Demata, selamat siang Banjarmasin, Jakarta hadir. Terima kasih Demata, mata-matamu, mataku, matamu mana? Oke, terima kasih. Selamat siang juga dari Jakarta ya. Request gelas-gelas kaca. Oke, gelas-gelas kaca kita siapin dulu ya. Kita masukin dalam playlist dulu. Kemudian mana tadi gelas-gelas kaca ya? Oh, ini dia. Ada siapa lagi? Ada Dio request lagunya Bondan. Oke, lagu Bondan kita siapkan juga dalam playlist ya. Ada Mbak Fatimah Umar, assalamualaikum Bang Adit, waalaikumsalam. Request lagunya Kahitna, lagu Kahitnanya kita masukin juga dalam playlist kita ya. Oke, dan sekarang kita puter dulu dua lagu untuk Anda. Anda sakit pinggang dari Gamawan, silakan yang sakit pinggang bawa berurut, bawa pijat dulu ya. Kemudian dilanjutkan Asal Kau Bahagia dari Armada.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
2: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Persatukan informasi dan inspirasi. Waduh, enggak berasa udah 55 menit pas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah nih buat teman-teman semuanya. Artinya perjumpaan di Belar Indonesia itu sesi pertama harus kita tuntaskan sampai di sini dulu ya. Seperti yang Ditya sebutkan tadi, habis ini ada Mbak Fezah yang kamar mandi Anda di Belar Indonesia sesi kedua dan di Banjarmasin sore sampai dengan jam 7 malam nanti ya. Dan akhirnya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin siang ini. Terima kasih atas perhatian dengan bersamaan Anda. Beberapa komentar tadi yang sudah Aditya bacain ya, dan juga beberapa requestan yang sudah Aditya baca tadi, lagunya udah kita siapin di playlist aja ya. Jadi tunggu aja deh nanti gilirannya. Nanti yang belum kebaca, Mbak Pejah yang akan bacain ya. Aditya pamit. Sebagai lagu penutup, ini dia. Kita punya lagu Dewi Sandra featuring dengan Pak So. Buktikan ini kalau nggak salah request sama si Pak Reja tadi ya. So, Aditya pamit. Sampai jumpa. Bye-bye.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Paeja Hasan. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa. Tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri. Faktanya klaim blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepri merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo yang dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepri, dan Jambi. Dengan demikian pendengar, blackout di Pulau Sumatera direkayasa untuk memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir di Kepri adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
5: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
4: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
6: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
4: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit, saya Faiza Hasan nemenin pendengar semuanya dan juga teman-teman yang ada di TikTok sampai nanti pukul 16 di Belaria Indonesia. Edisi hari ini 18 Juni 2026 di hari Kamis ya. Semoga hari ini menyenangkan. Cuaca memang benar-benar agak mengalami kebingungan gitu ya. Apalagi BMKG yang ngeprediksi ya kan. Suka kadang-kadang lepas dari prediksi. Tadi barusan mendung, terus ada udah semacam kayak gerimis, tiba-tiba panas lagi nih ya. Oke, semoga semuanya tetap menyenangkan ya dalam cuaca apapun ya, tetap senang di Belaria Indonesia. Ayo, boleh request untuk teman-teman yang ada di TikTok juga, tapi udah banyak banget nih yang request lewat TikTok. Ada Bertaut dari Nadine Amiza, Rindu Setengah Mati dari Demasif, ada Gelas-Gelas Kaca juga dari Nia Daniati ya. Ini lagu lama kok nongol di sini sih ya. Oke deh, halo, selamat siang. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah. Mbak Maimunah mau request yang mana nih? Kabar baik, alhamdulillah.
1: Lagi mendung nah cuacanya.
0: Di Kota Baru ya.
1: Mau turun hujan.
0: Ya sih, masa hujannya naik enggak mungkin dong.
1: Lagu
0: ya.
1: Armada udah kah?
0: Armada kayaknya sebentar ya, saya cari dulu. Armada kayaknya enggak ada di sini nih. Jangan-jangan udah diputar tadi ada? Ya. Yang ada Nadine Amiza sama Demasif atau Nia Daniati, mau yang mana nih?
1: Nadine Amiza.
0: Oke. Siap.
1: Ya.
0: Makasih Mbak Maimunah, sehat selalu ya Mbak.
1: Salamnya buat semuanya, jadi salam sehat. Buat Meja, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru. Oke, kita langsung dengerin aja ya Bertaut dari Nadine Amiza. Tadi yang request lewat TikTok juga ada Bang Risat ya. Terus juga ada Rindu Setengah Mati yang di request sama Bang Rudolf. Katanya lagunya buat Mada Bungas. Oke, siap. Kita dengerin dulu Bertaut dari Nadine Amiza dan Rindu Setengah Mati dari Demasif di Belaria Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, yang lagi rindu setengah mati, terus lagi mungkin lagi bikin mata sapi yang juga pengen setengah-setengah aja deh gitu ya, setengah mateng. Asal jangan setengah-setengah bikin kebijakan gitu, bikin bingung gitu ya. Akhirnya kita juga setengah-setengah bisa paham ya nggak sih? Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang. Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Lagunya apa, Kaita?
0: Lagunya ada Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati, ada Aku Dirimu Dirinya dari Kahitna. Mau yang mana nih dari dua lagu itu?
1: Kahitna dari Kaita.
0: Kahitna. Oke. Okay. Ini siapa nih?
1: Anu Kaita.
0: Herman, ya ampun, Herman suaranya kok beda sih?
1: Belum kita Herman.
0: Herman kok suaranya beda? Oke, Kahitna ya. Herman di mana sekarang nih? Di BJB atau di mana?
1: Di Bandung Kaca.
0: Di BJB. Oke. Okay. Baiklah. Oke.
1: Okay.
0: Oh, baru datang dari tempat kerjaan ya.
1: Dari Kapuas ya, Cak.
0: Dari Kapuas. Oke. Okay. Selamat menikmati lagunya, selamat istirahat juga. Sambil terus stay tune di 21.
1: Mungkin tuh yang diterima orang tuh Abang Hendy kan wacana.
0: Oke, Bang Hendy juga buat semuanya ya. Makasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Kemudian Aku Dirimu Dirinya dari Kahitna yang tadi udah di request udah lama banget nih, sama Mbak Demata ya yang ada di Jakarta. Makasih Mbak Demata, mudah-mudahan bisa menikmati lagu ini. Terus juga lanjut nanti dengan lagu yang di request sama Bu Fatima Umar yang ada di Jogja, Kahitna ya. Untuk Herman juga yang ada di BJB yang saat ini lagi nyantai.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eh, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: diri siapa lagi. Yang lagi berdiri duduk udah capek gitu ya. Kadang-kadang kalau antre itu mau duduk, mau berdiri tetap aja capek, namanya antre. Tapi itulah kadang-kadang sesuatu yang memerlukan waktu gitu ya. Sebuah penantian itu pasti akan bikin kita tuh suka gak sabar ya, suka gak sabar, suka capek. Dan hati-hati juga buat yang lagi di jalan nih, pentingnya jaga jarak itu ya. Kita bisa terhindar dari musibah kecelakaan ya. Banyak ya kalau kesenggol, ada serem kan, ada narasi semacam dua kata aja sih senggol bacok gitu ya, itu serem banget sih. Itu biasanya yang ada di apa, yang ada di apa, pertunjukan-pertunjukan kayak musik-musik yang apalah gitu kan, yang genre yang suka bikin ini gitu ya. Saya nggak bisa sebutin ininya. Terus tapi kalau senggol-senggolannya ini di jalan, aduh itu juga lebih fatal lagi ya kan. Jadi hati-hati, jadi benar-benar jaga jarak itu penting diterapkan ya, biar gak terjadi sesuatu yang tentunya tidak kita inginkan. Hati-hati di jalan. Oke, silakan mau gabung di 08115111410 dan yang satunya lagi. Halo. Halo. Acil Siti, apa kabar?
1: Baik.
0: Acil Siti baik-baik aja. Mau dikasih lagu apa, Acil Siti?
1: Lagunya
0: ada Tak Sempurna dari Bondan, ada Yang Terlewatkan dari Silaun Seven. Bondan aja, Bondan Prakoso. Baiklah, terima kasih Acil Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Acil Siti yang gabung dari Barabai. Berikutnya silakan, adakah yang lewat WhatsApp juga? Saya mau angkat nih. Saya mau angkat gimana sih ya teleponnya? Sebentar dulu ya, saya coba dulu. Oke, sebentar. Oke, ini ada Bang Udin. Halo Bang Udin.
2: Halo,
0: siang. Selamat siang Bang Udin, apa kabar? Bang Udin Khan ya.
2: Kabar baik.
0: Oke, Bang Udin mau request lagu apa nih?
2: Apa lagunya lagi banyak?
0: Lagunya dari ada dari Bondan, ada dari Sila. Aduh, ada apa nih? Sila on Seven, ada JKT48, ada Dudi Oris, mau yang mana? Saya sebut tadi penyanyinya.
2: Yang nomor 2 tadi.
0: Yang Terlewatkan dari Sila ya.
2: Silaun
0: Seven, iya Silaun Seven yang Terlewatkan judul lagunya.
2: Iya.
0: Oke, baiklah. Makasih Bang Udin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja Tak Sempurna dari Bondan Prakoso dan juga Yang Terlewatkan dari Silaun Seven untuk Acil Siti di Barabai, untuk Bang Udin Khan yang ada di Banjaraya, Banjarmasin, dan juga untuk teman-temannya ada di TikTok mungkin yang juga sudah request lagu ini ya, Bondan dan Sila. Kita langsung dengerin aja.

0: Oke, jadi kadang-kadang yang sesuatu yang terlewat itu udah nggak bisa kita ulang lagi gitu ya. Beda kalau misalnya tayangan YouTube atau rekaman, kan kita bisa rewind ya, kita bisa lihat lagi. Tapi kalau sesuatu dalam kehidupan kita yang emang nggak bisa direkam gitu, itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti kita ngerasa bahwa hari kemarin itu kita nggak bisa maksimal gitu ya dalam hal-hal yang baik gitu. Terus untuk hari ini kita nggak bisa ngulang lagi kan di hari yang kemarin. Nah, mulai sekarang mungkin hari ini kita bisa lebih banyak lagi memaksimalkan hal-hal baik gitu, hal-hal positif ya. Nggak nyusahin orang gitu ya. Paling nggak gitulah, nggak nyusahin orang. Oke, silakan yang mau gabung di 08115111410 dan 0511325162. Oke, ada yang mau bergabung lewat telepon? Saya tunggu penelpon terakhir saya sore hari ini sebelum kita tutup ajang ini ya, karena sebentar lagi juga kita akan hadirkan kumandang azan asar untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Itu berarti kita juga harus segera berpisah ya dari Belari Indonesia untuk edisi 18 Juni 2026. Semoga hari ini kita kayaknya ngerasa kurang puas gitu ya dengan hal-hal baik yang belum bisa kita lakukan. Besok mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan gitu ya. Niatnya dari sekarang boleh. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar orang Tanjung?
1: Alhamdulillah, bagus kabarnya di sini.
0: Abah Tiara ini kayaknya kebanyakan job deh, jadinya kayak gak sempet gabung lagi. Ya gak sih?
1: Menit-menit terserah aja Mbak Ica.
0: Tapi banyak banget kayaknya kerjaan ya.
1: Ya alhamdulillah, pasar jam 1 lah yang ini suami.
0: Oh iya, oke deh, baiklah. Iya. Abah Tiara mau request lagu apa nih? Mau lagu dari Dudi Oris? Mau lagu dari Petra Sihombing? Atau mau lagu dari Glenn Fredly? Mau yang mana?
1: Nah, yang nomor 3 tadi aja.
0: Glenn Fredly Januari. Ya, masih lama sih kita, Januari masih nunggu setengah tahun lagi ya.
1: Iya, tahun
0: 2027. Tahun 2027 nanti kita ketemu Januari insya Allah kalau dikasih umur yang berkah ya. Oke, okay. Abah Tiara terima kasih udah gabung.
1: Iya, terima kasih juga buat Baca.
0: Sehat selalu ya, sukses. Oke.
1: Doa yang terbaik buat
0: Baca. Oke, terima kasih.
1: Ya, salamnya buat semuanya aja nih, salam sehat kamu Pak Kata. Buat Baca, terima kasih.
0: Sama-sama Abah Tiara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Tiara adalah penelpon terakhir saya. Terima kasih juga buat semuanya. Kita langsung aja dengerin Januari dari Glenn Fredly untuk Abah Tiara. Saya langsung pamit aja juga ya dari Belari Indonesia. Selamat sore, sampai jumpa. Bye-bye.

pendengar, mohon maaf lagunya gak bisa selesai karena untuk Banjarmasin dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Kita dengarkan kumandang azan asar, dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajib. Maka apabila ia telah menyempurnakannya, maka selesailah persoalannya. Tetapi apabila tidak sempurna sholatnya, dikatakan kepada malaikat, lihatlah dulu apakah ia pernah mengerjakan sholat sunnah. Jika ia mengerjakan sholat sunnah, maka kekurangan dalam sholat wajib disempurnakan dengan sholat sunnahnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu." Hadis riwayat Khamsah dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 345.

terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 97,6 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Dan pendengar, kami menantikan saat kami bergabung nanti dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional Beranda Hasta Cita yang akan mengetengahkan tema mengenai pembangunan bendungan dan irigasi bersama stasiun RRI Ambon, RRI Fak-Fak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten.

0: Baik, pendengar, kami segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan nasional Beranda Astacita dengan tema pembangunan bendungan dan irigasi bersama stasiun RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten.
1: Pertanian di Provinsi Maluku.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Pendengar di seluruh penjuru tanah air, salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan Bula Barat, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku berikut ini.
1: Assalamualaikum Pak Sumardi.
2: Iya Pak.
1: Iya, Pak Sumardi selaku seorang petani.
2: Ya.
1: Sudah berapa lama menjadi seorang petani Pak di Kecamatan Bula Barat nih Bapak?
2: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008 Pak. Kata masuk 2008.
1: Iya. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana Bapak?
2: Katong sebagai petani tanamnya itu Pak, itu majemuk, ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas Pak, katong bertanam.
1: Ya, dari semua jenis tanaman ini Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
2: Bendungan irigasi itu Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja Pak.
1: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana Bapak sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini Bapak?
2: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua Pak.
1: Ya Bapak, pengin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
2: Sangat jauh berbeda Pak, perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen Pak, yang sering seperti itu.
1: Kalau dari dia punya hasil bagaimana? Kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa Pak?
2: Perbedaan itu 41 Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi bisa 4 sampai 5 ton per hektar itu pasti.
1: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
2: Berkelompok Pak, berkelompok. Iya.
1: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini Bapak?
2: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
2: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantuan itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan Pak, dari debit air Pak yang kurang memadai Pak.
1: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana Bapak ya?
2: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan saja tidak ada hujan setengah bulan Pak, katong petani sudah setengah mati ini Pak.
1: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali ya Pak ya?
2: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun Pak, gitu.
1: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
2: Iya, salah satunya bantuannya Pak melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma pompa air pun tidak akan berfungsi Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya Pak.
1: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak Bapak di sana?
2: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
1: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu ya Pak ya?
2: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi pertawahan Pak.
1: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu Pak Sumardi?
2: Sumur bor sudah banyak Pak dari dinas pertanian, setiap musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak, begitu.
1: Iya Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didropping kemana gitu Pak?
2: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
1: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
2: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah, balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
1: Iya, Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
2: Iya betul Pak, begitu.
1: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
2: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minimal paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
1: Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi di distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Merai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Merai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mre sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onim Jaya, Kampung Onim Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moroh Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan

Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai.

0: itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria Parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang nggak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didi.

terjadi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Danda.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang

0: Memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2026 ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini.
1: Mm-hmm.
0: Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
0: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh setelah kita melakukan rehab ini Pak. Benar.
1: Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
0: Secara Pak? Ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
0: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
0: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Yeah.
0: Kedelai gitu kayaknya. Ya, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin, dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
0: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan.

0: anda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMH, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9 sampai 10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong tentang swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, di daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan

0: Ya pendengar, demikian untuk beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis, yes, 18 Juni 2026.
1: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya,
0: di
1: untuk Warta Berita Kota.
0: Betul sekali.
1: Tetap bersama kami di Jakarta
0: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja tadi mendengarkan Beranda Asta Cita. Temanya adalah pembangunan bendungan dan irigasi bersama stasiun RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten, yang merupakan siaran berjaringan nasional yang selalu kami hadirkan setiap Kamis sore dari pukul 16 sampai 17, dan bergabung dengan Pro 1 Jakarta kembali di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini pendengar, Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar. Ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026 berhasil mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosianto Yuda mengatakan, ratusan kilogram barang haram ini didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi. Jaringan ini juga diduga terafiliasi jaringan internasional. Ini dikatakan Kapolda dalam konferensi pers pengungkapan kasus di Markas Polda Kalsel di Banjarbaru, Kamis 18 Juni 2026. Dalam kasus ini di Tres Narkoba Polda Kalsel meringkus 5 orang tersangka, 3 diantaranya merupakan warga Kalsel, sedangkan sisanya merupakan warga asal Palembang dan Depok. Ya pendengar, Polda Kalsel kembali gagalkan peredaran 128 kg sabu, kami kutip dari rri.co.id.
1: Masin sore ini, WhatsApp 0811 51 11 410.

0: Fajar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Diputra, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, dari Samarinda saat ini ada rekan saya, Dedi. Halo Mas Dedi, apa kabar?
1: Halo, kabarnya Samarinda hujan deras dan tadi sempat di petir ya, gelegar di kota Samarinda.
0: Wah, ternyata ada hujan deras dan sempat petir nih ya. Sedangkan iya, di Palangkaraya saat ini mulai mendung nih Mas Dedi nih.
1: Nah, tapi di RRI kan sekali di udara tetap di udara, Adi.
0: Betul sekali. Baik, Mas Dedi, ada informasi apa nih Mas Dedi dari Samarinda sore hari ini?
1: Informasi terkait Menteri UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, mengapresiasi kepada pemerintah Provinsi Kaltim, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Dedi.
1: Terima kasih, Adi. Pendengar dan pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Muhammad Abdurrahman, memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas keberhasilannya memangkas birokrasi perizinan bagi pelaku usaha. Berikut laporannya.
2: Saya sudah ada untuk bisa
3: Kaltim mana? Kaltim Tara. Pak Kaltim Tara, ini ada Pak Gubernur, langsung ada Pak Menteri, langsung tindak lanjut ya.
4: Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dinilai menjadi angin segar yang mempercepat perputaran roda ekonomi daerah, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini tumbuh positif di kisaran 5,62%. Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri UMKM saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro 2026 di Kota Balikpapan. Muhammad Abdurrahman menegaskan pemudahan izin, pendampingan, sertifikasi, dan perluasan akses pembiayaan menjadi 4 pilar utama untuk mendorong UMKM naik kelas. Langkah Provinsi Kaltim bersama pemerintah kabupaten kota dianggap sangat ramah terhadap UMKM dan mampu menjaga fundamental ekonomi di tengah fluktuasi pasar global.
5: Dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan segala macamnya, dan juga membantu mendukung akses pembiayaan baik itu full maupun non-full. Nah, ini dibuatlah menjadi namanya Festival Kemudahan terhadap dan Perlindungan terhadap UMKM. Dan ini semua yang saya luar biasa kagetnya, saya aku sampaikan ya, apa adanya. Ternyata dari laporan teman-teman pengusaha mikro kecil yang ada di Kalimantan Timur ini, pada saat mereka mau mengakses pengurusan perizinan sertifikasi sangat cepat dan mudah.
4: Senada dengan hal itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan komitmennya untuk terus memajukan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing di kancah internasional. Salah satu bukti nyatanya adalah produk coklat asal Kabupaten Berau yang kini berhasil menembus pasar Prancis.
6: Ini produk sudah ekspornya ke Prancis. Ini adalah coklat dari Kabupaten Berau. Ini adalah bukti bahwa kepala-kepala daerah semuanya, kita semuanya sinergi untuk bisa meningkatkan bagaimana UMKM kita bisa naik kelas.
4: Manfaat dari program penyederhanaan izin dan akses modal ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha kecil. Salah satunya Marta, pelaku UMKM bidang kecantikan asal Balikpapan yang kini mendapatkan bantuan modal usaha ringan.
7: Juga didampingi, seperti kita ada link yang dikasih link itu aplikasi, itu kita didata bagaimana usaha kita berkembangnya seperti apa, kita didampingin sama Menteri ke UMKM. Jadi kita sering melakukan sosialisasi seperti ini, kan banyak hal yang dikasih tahu bagaimana cara memajukan usaha kita.
4: Melalui festival ini, ribuan pelaku UMKM di BSCC Dom Balikpapan berharap program pendampingan dan modal usaha dengan bunga ringan terus berlanjut demi menciptakan lapangan kerja baru dan mewujudkan Kaltim yang sejahtera. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriyandi Guntur melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Adi, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Dedi dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan ada rekan saya Jubaidah. Apa kabar Mbak Jube sore hari ini?
1: Iya, alhamdulillah kabar baik Mas Adi Putra. Dan kalau cuaca di Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Mas Adi.
0: Wah, alhamdulillah ya, kabarnya baik dan cuacanya masih cerah nih. Di sini sudah mulai tertutup mendung nih, kayaknya akan hujan
1: baik.
0: Malam. Baik, ada informasi apa nih dari Tarakan sore hari ini Mbak Jube?
1: Iya, ini terkait dengan SPMB yang mana dimulai SMA Negeri 4 Tarakan ini siapkan kuota 288 siswa.
0: Wah, ini orang tua mulai pusing ya mendaftarkan anak-anak ke sekolah ya. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Jube.
1: Terima kasih Adi Putra dari Palangkaraya, pemirsa dan juga pendengar. Sistem penerimaan murid baru tingkat SMA dan juga SMK Negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu kemarin. SMA Negeri 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke 8 rombongan belajar. Berikut laporan dari Muhammad Rajabsyah.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni.
3: Sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA dan SMK negeri di bawah naungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai dibuka sejak Rabu 17 Juni kemarin. SMA 4 Tarakan sebagai salah satu sekolah negeri juga telah menyaring calon siswa baru dengan total daya tampung sebanyak 288 murid yang akan dibagi ke dalam 8 rombongan belajar. Ketua Panitia Ahmad Eri Diru menegaskan bahwa seluruh regulasi teknis dan jadwal pelaksanaan yang diterapkan sepenuhnya merujuk pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltara. Proses pendaftaran sendiri dijadwalkan berlangsung 17 Juni hingga 25 Juni.
2: Kalau untuk SMA, SMK kan yang provinsi kan itu kita mulainya 17 Juni hari ini sampai nanti dengan 25 Juni. Nah itu dibagi dua gelombang, 17 sampai 20 itu untuk afirmasi, prestasi sama mutasi. Nanti 21 ke 25 baru jalur domisili. Di SMA 4 sendiri kita itu ada 8 rombel, jumlah muridnya 288. Nah itu dibagi lagi per jalurnya untuk jalur afirmasi dan prestasi itu 86 murid masing-masing, mutasi 15 sama domisili kita 101 murid.
3: Adapun untuk pendaftaran dibagi dalam dua gelombang. Tahap pertama 17 sampai 20 Juni dengan fokus pada tiga jalur utama yang pendaftarannya dibuka serentak, yaitu jalur afirmasi dengan kuota 86 murid, jalur prestasi dengan kuota 86 murid, serta jalur mutasi dengan 15 murid. Sedangkan gelombang kedua dibuka 21 sampai 25 Juni dengan membuka jalur domisili dengan kuota 101 murid. Jalur ini diperuntukkan bagi calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah yang mencakup 5 kelurahan terdekat, diantaranya Kelurahan Kampung 1, Skip, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, dan Sebengkok. Ahmad Eri menerangkan mekanisme pengalihan kuota yang dinamis. Berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kuota jalur mutasi kerap tidak terpenuhi atau kosong. Karena itu, jika tidak terpenuhi dari jalur afirmasi, prestasi, atau mutasi, maka sisa kuota tersebut tidak hangus, melainkan langsung dialihkan otomatis untuk menampung daya tampung di jalur domisili pada gelombang kedua. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran, unggah berkas, hingga validasi sepenuhnya dilakukan secara daring dari rumah masing-masing pendaftar. Sekolah tidak membuka pelayanan pendaftaran fisik di tempat demi kenyamanan bersama. Meski begitu, pihak sekolah tetap menyiagakan posko informasi di area sekolah untuk mengedukasi atau membantu orang tua yang kebingungan mengoperasikan aplikasi pendaftaran. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Nunukan ada rekan saya Rusdi. Halo, selamat sore Mas Rusdi, bagaimana kabarnya?
1: Ya, selamat sore rekan Adi Putra. Untuk wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan ini kabar baik, dan cuaca untuk di Nunukan saat ini lagi cerah berawan, meskipun tadi tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah dikucur hujan lebat, rekan Adi.
0: Baik, ada informasi apa nih rekan Rusdi dari Nunukan sore hari ini?
1: Informasi terkait tentang pemerintah Kabupaten Nunukan ini mengalokasikan ada 37 miliar untuk jaminan kesehatan pada masyarakat wilayah perbatasan Nunukan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Mas Rusdi.
1: Baik, pendengar, Pemkab Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 37 miliar rupiah untuk jaminan kesehatan masyarakat pada tahun ini, naik hampir 40% dari tahun sebelumnya. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan menambah alokasi anggaran jaminan kesehatan masyarakat pada tahun 2026. Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes P2KB, anggaran yang disiapkan mencapai 37 miliar rupiah atau naik 10 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya sebesar 27 miliar rupiah. Kepala Dinkes P2KB Nunukan Hajah Miskia mengatakan, kenaikan anggaran dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan jumlah penduduk, baik dari angka kelahiran maupun warga pendatang yang menetap di Kabupaten Nunukan. Selain itu, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan kesehatan masyarakat yang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN-nya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat.
3: Kita bertambah terus, makanya anggaran juga bertambah, sudah 37 miliar. Tahun lalu 27, sekarang sampai kalau akhir tahun ini kami hitung-hitung ya 37. Jadi yang rata-rata yang masuk data KTP Nunukan itu kita bantu kalau memang dia betul-betul butuh berobat ya.
2: Lebih lanjut Hajah Miskia menjelaskan saat ini sebanyak 90 ribu warga Nunukan ditanggung melalui anggaran daerah. Sementara sekitar 60 ribu warga lainnya masih mendapat pembiayaan JKN dari pemerintah pusat, sehingga total penerima layanan JKN gratis di Kabupaten Nunukan mencapai 150 ribu orang.
3: Minimal kita meringankan beban masyarakat kita lah supaya mereka fokus bekerja, tidak memikirkan lagi masalah kalau dia sakit harus bayar berapa gitu ya. Ya supaya mereka fokus bekerja dan bisa produktif lah meningkatkan ekonominya sendiri.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen untuk terus membantu masyarakat kurang mampu dalam memperoleh jaminan kesehatan. Selama warga tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nunukan dan memenuhi kriteria penerima bantuan, biaya layanan kesehatannya akan ditanggung pemerintah. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Adi Putra RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Rusdi dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan saya Faiza Hasan. Halo Mbak Faiza, apa kabar sore hari ini?
1: Halo Adi Putra, kabarnya baik di Banjarmasin, cuaca lagi cerah tapi agak-agak mendung juga sedikit Adi.
0: Iya, sama berarti ya, sama-sama mendung nih. Semoga nanti malam hujan dan tidak terlalu deras supaya agak segar nih ya Mbak Faiza ya.
1: Amin amin ya Rabbal Alamin, terima kasih Adi.
0: Baik. Ada informasi apa nih dari Banjarmasin, Mbak Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin, kemenangan Dharma dalam Hari Raya Galungan, Adi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Mbak Faiza.
1: Terima kasih, Adi Putra. Ratusan umat Hindu di Banjarmasin Rabu malam kemarin kembali memadati Pura Agung Jaganata di bawah lantunan mantram suci. Mereka merayakan Hari Raya Galungan sebagai refleksi menjaga kesucian diri dan alam. Selengkapnya bersama Lukmanul Hakim.
2: Suasana khidmat langsung terasa saat memasuki kawasan Pura Agung Jaganata Banjarmasin. Sedikitnya 200 umat Hindu tampak mengikuti jalannya persembahyangan dengan hening dan penuh ketenangan. Pada perayaan Galungan Rabu kemarin, mereka merayakan filosofi kemenangan Dharma atau kebaikan atas adharma atau ketidakbaikan. Namun sebelum mencapai puncaknya, ada prosesi panjang yang harus dilalui. Mulai dari ritual Sugihan Jawa, Sugihan Bali, hingga Hari Raya Panyekeban. Semua tahapan ini berkaitan erat dengan pembersihan alam semesta serta diri sendiri, dan kesiapan batin sebelum menyambut Hari Suci Galungan. Bagi sesepuh pura, Cok Anum Pemayun, momentum galungan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan wadah bersama untuk merawat keharmonisan alam semesta.
3: Kami dari umat Hindu mengucapkan mari kita sama-sama untuk memelihara alam, dan juga teman-teman mari pupuk toleransi beragama, bagaimana kita bisa hidup rukun dan hidup berdampingan sesuai dengan makna Hari Raya Galungan.
2: Di tengah kondisi dunia yang sedang dilanda berbagai konflik, makna filosofis kemenangan Dharma ini kembali menggema. Di antara lantunan mantram dan gamelan, pesan mendalam itu begitu meresap di hati umat. Salah satunya dirasakan oleh Roli Herpinus.
4: Ya, harapan saya sendiri, semoga dengan seperti filosofinya Hari Raya Galungan adalah Hari Raya Kemenangan Dharma melalui adharma atau kebaikan, hendaknya selalu mendominasi dan mampu menciptakan penghidupan manusia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih harmoni tentunya untuk ke depan seperti itu.
2: Tidak hanya kekhidmatan yang terasa kuat, kehangatan antar umat juga begitu kental. Mereka saling berbaur akrab sejak petang hingga prosesi ritual selesai. Bagi Madelila Aruna, seorang perantau asal Kalimantan Tengah, suasana hangat di pura ini menjadi pelipur lara di tengah rasa rindu pada keluarga.
5: Yang saya rasakan sendiri dalam hati sebenarnya sedih kakak, karena yang biasanya kita ditemani oleh sanak saudara, keluarga, ayah bunda di rumah, dan sekarang karena kita sebagai mahasiswa juga harus mandiri, dan tapi di sini saya tetap merasakan kekeluargaan karena masyarakat di sini sangat ramah dan mengayomi.
2: Usai persembahyangan puncak galungan ini, umat Hindu di Banjarmasin akan bersiap untuk melanjutkan rangkaian upacara Hari Raya Kuningan 10 hari mendatang. Pada ritual penutup tersebut, doa keselamatan dan kemakmuran bagi alam semesta akan kembali dipanjatkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar, program sunatan massal gratis dalam rangka hari ulang tahun pemerintah dan kota Palangkaraya efektif membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, mengingat biaya hitan mandiri cukup mahal. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Sebanyak 114 peserta mengikuti kegiatan sunatan massal yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi Kota Palangkaraya. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Palangkaraya, Sri Rimbawani, mengatakan seluruh peserta berasal dari Kota Palangkaraya dan kegiatan ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan layanan sunat massal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas diantaranya souvenir berupa paket makanan ringan, sarung, serta bantuan uang tunai yang diberikan kepada masing-masing peserta.
1: 114 peserta.
2: Dari mana saja pesertanya?
1: Dari Kota Palangkaraya, diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang mampu.
2: Dalam rangka apa ini?
1: Dalam rangka Hari Pemerintahan Kota Palangkaraya dan Hari Kota Palangkaraya.
2: Maksudnya yang didapat apa saja bu peserta bu dalam acara ini? Apa saja yang diberikan kepada peserta?
1: Yang didapat peserta selain makan siang dan snack ya, dapat juga souvenir berupa makanan ringan selain snack tadi, kemudian ada dapat sarung, kemudian ada uang. Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya acara sunatan ini bisa membantu masyarakat yang anaknya pengen disunat gitu, karena kalau secara pribadi kan lumayan cukup besar gitu biaya untuk sunatan, jadi ini mereka dapat gratis gitu.
2: Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia melibatkan 11 petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Palangkaraya. Penyelenggara berharap kegiatan sunatan massal ini dapat membantu masyarakat yang ingin menyunatkan anaknya, mengingat biaya sunat secara mandiri cukup besar sehingga beban ekonomi masyarakat dapat berkurang. Sementara itu, salah satu orang tua peserta sunatan massal, Misran, mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Menurutnya, kegiatan sunatan massal gratis yang diselenggarakan pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan bantuan untuk menyunatkan anak mereka tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Oh, memang terbantu. Ya, alhamdulillah.
2: Gratis, Pak ya?
3: Iya.
2: Dari mana informasi dapat, Pak?
3: Dari teman-teman. Ada yang laporan dari kelurahan. Dari kelurahan Pandut kan ada informasi dari ini bahwa ada penyintas masalah gitu. Iya, diikutkan aja dah. Masalahnya sebenarnya ini sanggup jalan.
2: Ia menilai program ini sangat bermanfaat karena anak-anak mendapatkan layanan sunat gratis, peserta juga menerima sejumlah bantuan dan bingkisan dari panitia penyelenggara. Edi Suroso melaporkan.
0: Laporan Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410.

Selamat sore pendengar. Terima kasih masih bersama kami di Banjarmasin sore ini. Dan kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan untuk Anda program khusus ya, Pesta Bola Dunia RRI. Ada Suara Bola Dunia sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini yang sedang Anda dengar adalah lagu resmi untuk Piala Dunia 2026 yang dibawakan oleh Shakira bersama bintang Afrobeats. Ada Burna Boy yang bertanggung jawab atas lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026, ada Day Day. Dan juga ada pendatang baru, Nora Fatehi. Nora Fatehi ini adalah seorang koreo yang luar biasa sih ya, dari, gak tahu dari Bollywood atau dari mana, dari India. Baik pendengar, kami terus berbagi informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan kali ini pendengar, sekedar menyegarkan kembali ingatan Anda, Timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan 3-1 pada laga Grup K Piala Dunia 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, pertandingan ini berlangsung di Mexico City Stadium, Meksiko, pada Kamis 18 Juni 2026. Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Sementara itu Uzbekistan sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawannya. Dan kita ke jalannya pertandingan pendengar, pada babak pertama Kolombia langsung berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan distribusi umpan yang rapi. Uzbekistan memilih bermain lebih disiplin sambil menunggu kesempatan membangun serangan balik yang cepat. Kolombia menerima kartu kuning pertama pada menit ke-7 setelah Johan Mojica melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan. Uzbekistan kemudian memperoleh kartu kuning melalui Abdulkadir Kusanov pada menit ke-34 pertandingan. Nah, kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-40 setelah Daniel Munoz berhasil mencetak gol untuk Kolombia. Gol tersebut membawa tim Amerika Selatan unggul 1-0 hingga berakhirnya babak pertama pertandingan. Dan memasuki babak kedua, pendengar, Uzbekistan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan dari Kolombia pada pertandingan tersebut. Dan upaya itu membuahkan hasil setelah Abosbek Faizulayev mencetak gol pertamanya dan kedudukan pada menit ke-60. Namun keunggulan Uzbekistan tidak bertahan lama karena Kolombia kembali memimpin beberapa menit setelah gol penyeimbang. Luis Diaz berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65 pertandingan berlangsung. Kedua pelatih kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain guna menjaga keseimbangan permainan hingga menjelang akhir laga, dan Kolombia memasukkan Jeminton Kampas sedangkan Uzbekistan melakukan rotasi untuk menambah tenaga segar di lapangan. Kolombia memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu setelah Jeminton Kampas mencetak gol ketiga timnya. Gol tersebut menutup pertandingan dengan skor 3-1 sekaligus mengamankan 3 poin perdana bagi Kolombia. Ya, informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id, dan selain ini saya juga akan hadirkan untuk Anda informasi dari pengamat sepak bola. Katanya nih, Kurako di Piala Dunia 2026 jadi inspirasi bagi Indonesia. Nah, seperti apa? Tetap di sini pendengar di Pesta Bola Dunia Pro 1 FM 97,6.

Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts juga menyimpan cerita unik. Kota Boston pernah menjadi tempat gol terakhir Diego Maradona di ajang Piala Dunia. Terjadi pada tahun 1994 ketika Argentina menghadapi Yunani. Gol itu menjadi momen ikonik dalam sejarah sepak bola dan kini stadion ini akan kembali menjadi saksi sejarah dengan menggelar 7 pertandingan termasuk laga perempat final.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus di Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia. Pendengar, sebelum saya hadirkan nanti untuk jadwal pertandingan bola dunia dini hari nanti, kami masih punya informasi lainnya untuk Anda dari pernyataan pengamat sepak bola. Ya, pendengar, keberhasilan Curaçao lolos ke Piala Dunia 2026 dinilai menjadi inspirasi bagi sepak bola Indonesia. Negara berpenduduk sekitar 160 ribu jiwa itu mampu menembus putaran final sepak bola dunia. Curaçao mencatat sejarah dengan tampil pada edisi pertama Piala Dunia yang diikuti 48 negara. Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena negara Karibia itu memiliki populasi relatif kecil. Pada laga perdana grup A, Curaçao menghadapi Jerman di Stadion Mexico City. Meski kalah dengan skor 1-7, ya, seperti dibantai begitu, mereka sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Draw. Nah, pengamat sepak bola nasional Alip Syahfiar menilai keberhasilan Curaçao menunjukkan pentingnya konsistensi pembangunan sepak bola. Menurutnya, jumlah penduduk bukan faktor utama dalam menentukan prestasi sebuah negara. Curaçao, negara kecil yang berpenduduk 160 ribu ini berhasil lolos ke Piala Dunia. Kalau saja pelatih Shin Tae-yong tidak diganti, kita bisa menyaksikan timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026. Ini ujarnya kepada RRI.co.id di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. Ya, dari pengamat bola ini. Dan pendengar, Curaçao bukan lawan yang asing bagi timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara pernah bertemu dalam dua laga FIFA Match Day pada September 2022. Saat itu skuad Garuda yang masih dilatih Shin Tae-yong berhasil meraih dua kemenangan. Indonesia menang 3-2 pada pertandingan pertama dan 2-1 pada laga berikutnya. Hal tersebut sempat meningkatkan optimisme publik terhadap masa depan timnas Indonesia. Banyak pihak meyakini Indonesia memiliki peluang bersaing di level yang lebih tinggi. Namun, perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026 tidak berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, Curaçao justru berhasil mengamankan tiket menuju putaran final. Nah, menurut Alip, pencapaian Curaçao dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sepak bola nasional. Indonesia dinilai memiliki modal yang jauh lebih besar untuk berkembang. Jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 280 juta jiwa dengan basis supporter yang sangat besar. Potensi tersebut perlu diimbangi pembinaan berkelanjutan dan kebijakan yang tepat. Jadi harusnya rakyat Indonesia dan Presiden Prabowo saat ini bangga menyaksikan timnas Indonesia main di Piala Dunia 2026. Dan jika federasi tidak salah mengambil keputusan fatal ganti pelatih saat prestasi sedang bagus-bagusnya. Wah, ini suatu kekecewaannya dari pengamat kita yang satu ini. Dan ia berharap keberhasilan Curaçao mampu memotivasi seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dinilai memiliki peluang mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Semuanya kan berawal dari mimpi, ya. Mudah-mudahan kalau mimpi itu kalau sudah bangun, wah, bisa bubar mimpinya, ya. Ya, dari pengamat sepak bola, pernyataannya Curaçao di Piala Dunia 2026 jadi inspirasi bagi Indonesia. Kami kutip dari RRI.co.id. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda untuk jadwal pertandingan dini hari nanti. Pastikan Anda siapkan untuk teman Anda nanti menyaksikan mungkin penganan-penganan yang, jangan juga penganan yang tidak menyehatkan, ya. Oke, untuk begadang nanti, untuk Jumat 19 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, Swiss versus Bosnia Herzegovina yang akan melangsungkan pertandingannya di Stadion Los Angeles. Dan pada pukul 5 setelahnya waktu Indonesia Barat, Kanada versus Qatar dari Stadion BC Place Vancouver. Kemudian dilanjutkan pukul 8 waktu Indonesia Barat, Meksiko versus Korea Selatan, berlangsung di Stadion Guadalajara, di Guadalajara. Ya, pendengar, untuk itu hanya 3 permainan untuk dini hari nanti. Pastikan Anda siapkan diri Anda, ini harus begadang terus nih, ya, jaga kesehatan, ya, untuk para pecinta bola atau malah penggila bola. Ya, terima kasih untuk kebersamaan Anda untuk program Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia untuk edisi hari ini. Sampai di sini, kita ketemu terus setiap sore untuk Anda yang terus memberikan informasi seputar Pesta Bola Dunia. Saya pamit dulu untuk ajang ini.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Ada narasi akun TikTok Anfauhumlinas 051 pada Jumat 15 Mei 2026 mengunggah video yang menunjukkan cuplikan wawancara mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dengan Ari Untung yang isinya menyebutkan virus hanta tidak menular antar manusia dan vaksinnya telah dipatenkan sejak tahun 2022. Dan yang bisa dijelaskan, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbekhok menelusuri klaim tersebut dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya menunjukkan bahwa video yang beredar merupakan cuplikan dari siniar cerita Untung yang tayang di kanal YouTube Ari Untung pada Rabu 14 Mei 2026. Merujuk hasil verifikasi tim cek fakta Tempo yang mewawancarai epidemiolog serta menelusuri sejumlah jurnal ilmiah dan sumber kredibel lainnya, hasilnya menunjukkan bahwa virus Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia. Selain itu, paten yang diajukan pada tahun 2022 bukanlah paten vaksin virus hanta, melainkan protein antigen yang berpotensi digunakan untuk pengembangan vaksin. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa virus Andes pernah menyebabkan wabah di Argentina dan dapat menular antar manusia. Temuan tersebut juga sejalan dengan penjelasan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC, serta Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa ACDC. Meski demikian, ACDC menjelaskan bahwa penularan antar manusia pada virus Andes tergolong jarang dan biasanya terjadi melalui kontak yang erat atau berkepanjangan pada penderita. Klaim bahwa vaksin virus hanta telah dipatenkan sejak tahun 2022 juga tidak tepat. Pengajuan yang dilakukan ilmuwan Badan Keamanan Kesehatan Inggris UKSA sebenarnya berkaitan dengan protein antigen dari varian Seoul yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan vaksin. Antigen merupakan bagian dari virus yang dapat memicu tubuh membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman mengatakan, virus hanta bukanlah virus baru karena telah dikenal sejak lama. Menurutnya, penelitian dan pengembangan vaksin virus hanta merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan kesehatan, bukan bukti bahwa virus tersebut sengaja dibuat untuk memicu pandemi. Vaksin tersebut ditujukan bagi kelompok berisiko tinggi di beberapa negara seperti Korea Selatan, Chile, Argentina, dan Amerika Serikat. Jadi kesimpulannya, virus Andes merupakan satu-satunya jenis hantavirus yang diketahui dapat menular antar manusia, meski kasusnya tergolong jarang. Selain itu, paten yang diajukan pada tahun 2022 berkaitan dengan protein antigen yang digunakan untuk pengembangan vaksin, bukan paten vaksin virus hanta. Dengan demikian, klaim virus hanta tak menular antar manusia vaksinnya dipatenkan sejak 2022 merupakan konten yang menyesatkan atau misleading content. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore ini jelang senja. Kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Dan kali ini pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar 100,1 triliun rupiah. Tito mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung percepatan pemulihan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga tahun 2028. Ia menjelaskan anggaran tersebut dibagi dalam 3 tahap pelaksanaan selama 3 tahun. Pada 2026 dialokasikan 38,9 triliun rupiah, kemudian 32,9 triliun rupiah pada tahun 2027, sementara 28,2 triliun rupiah untuk pelaksanaan program tahun 2028. Ya, pernyataan dari Mendagri, Presiden setuju anggaran rehab rekon pasca bencana Sumatera 100,1 triliun rupiah. Kami kutip dari rri.co.id.

Terima kasih mendengar Anda tetap bersama kami di Banjarmasin sore ini jelang senja. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita nantikan kumandang azan maghrib nanti bergema di menit 24 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya kami ingin mengajak Anda untuk menyimak dan merenungkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Hajj ayat 58 dibacakan Maulidah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
2: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan program gentengisasi permintaan genteng di Majalengka meningkat dari rri.co.id. Penjualan genteng di Majalengka, Jawa Barat mengalami peningkatan usai Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program gentengisasi. Program tersebut memberikan dampak nyata untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Pemilik usaha genteng Sinar Mas Raya Juanda mengatakan usaha genteng kembali menggeliat dengan program gentengisasi, padahal dalam 10 tahun terakhir usaha sepi. Biasa nya ia kesulitan untuk menjual 6.000 hingga 8.000 genteng dalam sepekan. Nah, kini mampu menjual hingga 15.000 genteng. Ini dikatakan Juanda saat dihubungi rri.co.id pada Kamis 18 Juni 2025. Dan ini ada informasi terakhir yang bisa kami sampaikan untuk Anda sepanjang Banjarmasin sore ini. Dan pendengar, kami nanti akan bergabung dengan Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk menyiarkan secara langsung tablik udara bersama Kiai Haji Ilham Humaydi.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.
1: Ayo.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل واتبع سبيل من أناب إلي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Ini sebagian kecil biografi seorang pemimpin yang agung dan mulia. Beliau hidup di abad yang ke-9, yaitu Al-Imam Fakhril Wujud Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim. Semoga dengan membaca sejarah beliau ini menjadikan kita semua cinta dengan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta membangkitkan semangat kita semua untuk menteladani apa yang telah beliau lakukan, agar kita mendapatkan keberuntungan seperti apa yang telah didapatkan oleh beliau. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi sahibul maulid berkata, فَسَعْ فِي مَا سَعَوْ وَشْرَبْ مَعَ الْقَوْمِ مَا هُمْ عَلَّ يَحْبُوكَ رَبُّكْ مِثِلْ مَا قَدْ حَبَاهُمْ. Bergegaslah untuk melakukan apa yang mereka lakukan, dan ambil suatu amalan dari mereka, agar semoga Allah mencintai kalian sebagaimana Allah mencintai mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa berjalan di jalan mereka, dan semoga Allah teguhkan pendirian kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn al-Imam Abdurrahman al-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi al-Ghuyur ibn al-Ustadz al-A'zam al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah ibn al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraydi bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammadin al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin al حسين السبط بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهرة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ابو بليو شريفة طلحة بنت عقيل بن أحمد بن أبو بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف. Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim, beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut, Yaman pada hari Sabtu, tanggal 23 Jumadil Ula tahun 919 Hijriah. Pada masa Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus sahib Adan, beliau mengatakan dalam gubahan gasidahnya yang tertuju kepada Syekh Abu Bakar bin Salim jauh sebelum kelahiran beliau, Badrus Sa'adah gad garub tulu'uh wa sawfa yadhhar idha bada kullu syuhub tuti'uh walau ta'akhar wusnun zaka asluh ma'furu'ih wa zahruh athmar. Yang artinya sang rembulan yang membawa keberuntungan sudah hampir terbit, dan dia akan terus terlihat jelas. Jika ia sudah telah terlihat jelas dan nampak, maka semua meteor dan bintang akan tunduk di hadapannya, meskipun dia datang paling akhir. Sebuah dahan yang suci, asal dan cabangnya serta bunganya yang membuahkan hasil. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan dalam gasidahnya semata-mata tahadduts atau menceritakan nikmat yang ada dalam diri beliau, serta mengatakan tentang kekasyafan mereka para imam-imam yang mengetahui tentang beliau sebelum beliau dilahirkan. Beliau mengatakan gad nar fil kauni nur badri wa gad dzukira fadli qabla dzikri. Telah bersinar cahaya rembulanku di alam semesta ini, dan sungguh telah disebut keistimewaanku sebelum kedatanganku. Al-Syeikh Abu Bakar bin Salim, beliau semasa kecil dididik dan diasuh oleh ayah beliau dengan pengawasan penuh, baik secara nyata maupun tersembunyi. Semenjak kecil beliau sudah mempunyai kesibukan, kesungguhan dan semangat yang sangat besar dalam menuntut ilmu agama, sehingga beliau mendapatkan bahagian yang sempurna dalam hal tersebut. Beliau menggabung antara penelitian ilmu serta memahaminya dan menghafalkannya, dan beliau orang yang diunggulkan dalam hal ilmu syariah, laksana seorang kesatria dalam ilmu sastra, bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim keteguhan dan kegigihan dalam menuntut ilmu agama. Beliau sibuk dengan mempelajari ilmu fiqih, ilmu Arabiahnya, sehingga beliau unggul padanya baik secara konteks ataupun pemahaman.
Beliau diberikan kecerdasan yang besar oleh Allah dan beliau mengambil banyak ilmu kepada para ulama di masanya. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Syihabuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Ash bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di antaranya Syed Ahmad bin Alwi Bajahdab Al-Alawi. Di antaranya Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Syekh Abdullah bin Muhammad Bagusyair. Di antaranya adalah Al-Alimul Qadhi Al-Allamah Ahmad Syarif Alwi Khirit. Di antaranya adalah Allamatul Islam Al-Faqih Syekh Umar bin Abdullah Bamakhramah. Di antaranya adalah Sayyid Al-Allamah Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Bashayban, Syekh Al-Allamah Muhammad Abu Al-Hasan Muhammad bin Muhammad Al-Bakri. Di antaranya Syekh Al-Murabbi Al-Allamah Abu Muhammad Ma'ruf bin Abdullah Bajammal Al-Shibami Ad-Dawani. Dan banyak lagi guru beliau. Beliau adalah sosok yang rendah hati, lemah lembut, tidak kaku dan tidak kasar, murah senyum, baik hati, mempunyai rasa takut yang sangat besar kepada Allah, memikat orang lain dengan kemuliaan akhlak nabawi yang ada di dalam diri beliau, dan adalah buah dari akhlak yang sangat mulia ini menjadikan orang lain memuliakan, mengagungkan dan mencintai beliau. Tersebarnya nama beliau di alam semesta. Begitu banyak orang yang datang selain murid-murid beliau dari berbagai macam negara, bagian timur, barat, utara dan selatan, baik dari bangsa Arab ataupun Ajam. Mereka semua datang dimuliakan dan pulang dihormati. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya ada dua akhlak mulia dari Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim yang sangat masyhur, yaitu pemurah dan tawadhu atau rendah hati. Kedermawanan Syekh Abi Bakar bin Salim, dapur beliau terkenal dengan kedermawanan dan penuh keberkahan serta terjamin kehalalannya. Beliau sangat perhatian dengan apa yang dimasak di dapurnya. Setiap hari tidak kurang dari 500 sampai 1000 porsi roti yang keluar dari dapurnya untuk dibagikan kepada para tamu dan fakir miskin. Pada saat itu roti gandum menjadi makanan pokok penduduk setempat. Sampai ada yang memberikan julukan bahwa dapurnya Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim dapat madat ataupun bantuan dari jamuan Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam yang tidak pernah habis. Ketawaduan Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau adalah orang yang sangat tawadu, kasih sayang kepada sesama, mempunyai sifat sosial serta kepedulian yang sangat tinggi, suka menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Diceritakan suatu hari ada seorang wanita tua mempunyai nazar untuk memberikan segenggam gandum untuk beliau. Kemudian keluarlah kata-kata yang tak pantas dari pelayan Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim kepada wanita tua itu yang membuat hatinya kecewa. Maka Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim yang mendengar perkataan tersebut dari balik kamarnya langsung keluar bergegas menemui wanita tua itu, dan beliau menyambut hangat kedatangannya serta senyum di wajahnya sambil mengatakan, berikanlah wahai ibu apa yang sudah kau nazarkan. Setelah wanita tua itu memberikannya, Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim pun membalas kebaikan itu dengan memberikan hadiah yang sangat besar, sehingga tidaklah wanita tua itu keluar dari rumah Syekh Abu Bakar bin Salim melainkan dalam keadaan senang dan bahagia. Setelah itu Sayyidi Syekh Abu Bakar bin Salim mengingatkan kepada pelayannya untuk jangan mengulangi perbuatan itu lagi serta menghargai siapapun yang datang karena ketahuilah, kata beliau, barang siapa yang tidak bisa menghargai yang sedikit dengan cara mensyukurinya, maka dia tidak akan bisa mensyukuri sesuatu yang banyak. Dan siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ketawaduan beliau, beliau mengecilkan potongan roti yang dibagikan untuk tamu seraya berkata, kecilkanlah potongan rotinya, saya hanya orang biasa, yaitu anak Salim bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Mujahadah kesungguhan Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim dalam dan semangat beliau dalam beribadah sungguh sangat luar biasa. Hal itu menggambarkan bagaimana jejak langkah para leluhur beliau. Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim melakukan semua itu semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Beliau tempuh berbagai macam rintangan dan halangan, tidak pernah peduli dengan hambatan yang beliau hadapi, sehingga kesungguhannya itu diberikan kemudahan oleh Allah. Dan beliau mengetahui ujian terbesar dari itu semua adalah nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Maka beliau pun bersungguh-sungguh dalam memeranginya dan mengubur dalam-dalam keinginan nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan dan kehinaan. Di antara kesungguhan beliau dalam beribadah ialah di awal suluknya yang
di awal suluknya sangat suka berkhalwat, menjauh dari manusia, semata-mata karena hanya ingin meniru jejak langkah datuknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghabiskan Sayyid Syekh Abu Bakar bin Salim hari-harinya di samping kubur Nabiullah alaihi salatu wassalam. Dan beliau selama 15 tahun tidak pernah mencicipi makanan melainkan susu dan kopi bunyi. Dan beliau di antara mujahadahnya, beberapa waktu beliau puasa dan tidak berbuka melainkan hanya dengan kurma yang baru masak.

orang yang khawas, dan selama itu juga beliau tidak terlihat bersandar. Selalu melazimkan membaca Al-Quran di masjidnya yang penuh dengan keberkahan. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau selama 40 tahun istiqamah solat subuh dengan memakai wudhu isya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Di antara athar ataupun peninggalan beliau, yaitu adalah rutinitas hadrah Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim yang dilakukan setelah asar hari Jumat. Salah satu perhatian beliau kepada penduduk setempat secara khusus dan pada seluruh umat secara umum, serta menginginkannya beliau akan kebaikan yang didapatkan oleh mereka, beliau membuat hadrah yang dilakukan seminggu sekali setiap setelah salat asar di hari Jumat, yang mana waktu itu adalah waktu yang sangat mulia, waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang mana doa kita diijabah oleh Allah, dan salah satu julukan waktu itu adalah waktu Fatimiyah. Hadrah merupakan suatu ibarah dari qasidah dan syair pujian kepada Rasulullah, juga mengandung beberapa nasihat, petunjuk, doa serta pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditutup dengan suratul Fatihah. Kemudian di antara karya tulis beliau yaitu kitab-kitab ilmu pengetahuan agama, di antaranya Miftahus Sarair wa Kanzuz Dzakhair. Di antaranya lagi adalah untuk membentengi diri, dibaca setiap selesai solat maghrib dan solat subuh, yaitu adalah Tarabba'na bi Rabbis Sama min kulli syani wa bil hadi Muhammadin wa bis sab'il mathani. Kemudian di antara nasihat Sayyidi Syekh Abi Bakar wa Kanzuz Dzakhair, beliau menulis ini kitab pada usia 27 tahun. Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau mengatakan, barang siapa yang tidak menjaga waktunya, maka dia tidak akan pernah selamat dari kebinasaan. Beliau mengatakan, siapa yang terjerumus dalam kesalahan, dia harus menerima segala konsekuensinya. Beliau mengatakan, siapa yang duduk dengan orang-orang akhyar, yaitu para kekasih Allah yang dipilih olehnya, maka dia akan mendapatkan ma'rifah dan keberkahannya. Dan siapa yang duduk dengan orang jahat, dia akan mendapatkan kehinaan dan akan disiksa di neraka. Di antaranya lagi beliau mengatakan, kebahagiaan dan keselamatan ada di dalam sifat qanaah, kehinaan dan penyesalan ada di dalam sifat tamak. Orang yang bijak selalu memandang kepada aib kekurangan dirinya, sedangkan orang yang lalai hanya memandang kepada aib kekurangan orang lain. Dan beliau mengatakan, sebagian ulama berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang mulia. Siapa yang memandang mereka, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Maka Syekh Abi Bakar bin Salim beliau berkata, ini merupakan ketika orang lain memandang mereka. Adapun pandangan mereka kepada seseorang itu mampu menyampaikan orang itu ke magam yang tertinggi di sisi Allah yang tidak bisa diungkapkan. Beliau mengatakan, siapa orang yang tulus mencintai kami dan bersungguh-sungguh bersama kami, maka akan kami pelihara dia dari golongan syaitan, dan akan kami cukupkan dari dia urusan dunia dan akhirah, karena kami laksana seperti bahtera Nabi Nuh, siapa yang masuk di dalamnya dia akan selamat, dan siapa yang tertinggal dia akan binasa. Dan beliau mengatakan, tidaklah keluar seorang pendosa dari majlis kami melainkan segala dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Sayyidi Syekh Abi Bakar bin Salim, Syekh Abi Bakar bin Salim wafat pada usia 73 tahun, bertepatan pada malam Ahad tanggal 27 Dzulhijjah tahun 992 Hijriah, dan beliau dimakamkan di kota Inat, Hadramaut, Yaman. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dengarkan sama-sama doa singkat dan taujihat singkat dari Guru Mulia Al-Habib Umar. Mudah-mudahan bawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.

0: بارك الله وأوسع البركة في المجتمعين في هذه الحوليات لسيدنا فخر الجود الشيخ بكر بن سالم وذكر اختطاف سيدي الوالد بحلية سيدنا الحبيب أبي بكر المشهور، وكذلك تصادف حولية سيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي وجماعة غيرهم من الأكابر الذين توفوا في أواخر شهر ذي الحجة الحرام. الله يبارك في جميع الحاضرين بركات واسعات ويجعل لهم واسع الإمدادات ويجعل خاتمة هذا العام مباركة علينا وعليهم وعلى جميع أهل الإسلام، ويجعل العام المقبل 48 بعد 400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أبرك الأعوام على أمته ظاهرا وباطنا بجميع المعاني والوجوه. اللهم بارك للحاضرين واجعل قلوبهم حاضرة معك وارزقهم الاستفادة من هذا الاجتماعات. جمعية القلوب عليك وصدق الوجهة إليك والإنابة إليك والعمل بطاعتك ونشر الخير فيهم وفي أسرهم وأهليهم وديارهم وبيوتهم ونشر الخير في جميع أولادهم وذرارهم، وأن توفق الجميع لمرضاتك في اتباع حبيبك الشفيع في القول والفعل والنية والقصد. أن يلنا غايات الآمال مع صلاح الأحوال في الدنيا والمآل بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: الفاتحة. Di dalam apa yang beliau sampaikan, beliau mengatakan semoga Allah memberikan keberkahan yang luas di dalam perkumpulan yang memperingati haul Sayyidi Syekh Fakhrul Wujud Abi Bakar bin Salim, dan juga memperingati diculik dan wafatnya orang tua kami Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan juga memperingati haul Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. Begitu juga bertepatan dengan haulnya Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan juga seluruh para ulama-ulama yang agung yang diwafatkan di akhir bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi semua yang hadir dengan keberkahan yang luas, dan Allah berikan kepada mereka sebuah madad yang luas. Semoga di penghujung tahun ini dan tahun yang telah kita lalui membawa keberkahan untuk kita dan umat Islam, dan semoga tahun yang akan datang 1448 dari hijrahnya Nabi Muhammad menjadi tahun yang penuh keberkahan untuk umat Nabi Muhammad, baik secara zahir ataupun batin, dengan segala makna yang terselip di dalamnya dan dalam bentuk apapun. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi semua yang hadir. Jadikan hati dan sanubari mereka menjadi hati dan sanubari yang senantiasa hadir bersamamu. Anugerahkan kepada mereka manfaat dari perkumpulan yang mulia ini, yaitu dengan terpadunya hati kepada engkau dan kesungguhan dalam menghadap kepada engkau dan senantiasa merujuk dan kembali hanya kepada engkau, serta mengamalkan dengan tunduk dan patuh atas segala perintahmu, juga dalam menyebarkan kebaikan di antara sesama mereka, begitu juga kerabat, keluarga, dan di lingkungan mereka, juga menyebarkan kebaikan tersebut dalam diri anak-anak dan keturunan mereka. Dan berikanlah taufik bagi semua yang hadir untuk meraih ridha-Mu di dalam menteladani kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama adanya peneladanan tersebut dalam perkataan, perbuatan, niat, dan tujuan. Wujudkanlah ya Rabb segala harapan dan impian kami semua yang disertai dengan baiknya keadaan, situasi, dan kondisi baik di dunia ataupun di akhirat kelak yang menjadi tempat kembali kami semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-gail al-ulama warathatul anbiya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai guru kita al-ustaz Ilham Humaidi, kita doakan beliau mudah-mudahan sehat panjang umur. Seluruh hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang-orang yang selalu membantu dakwahnya beliau, mudah-mudahan rezeki mereka diluaskan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada Allah, karena kecintaan kita kepada baginda Muhammad, dan karena kecintaan kita kepada pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam. Karena dikatakan oleh baginda Muhammad, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu mereka merupakan pewarisnya para nabi. Oleh karenanya pada malam hari ini masya Allah tabarakallah, peringatan haul demi haul, para alim ibn alim ibn alim, orang saleh ibn saleh ibn saleh, seorang wali ibn wali ibn wali, seorang da'i ibn da'i ibn da'i, sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tepat pada tanggal 27 Zulhijjah itu merupakan wafatnya Sayyidil Imam Fakhrul Jud Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu juga tanggal 28 Zulhijjah itu merupakan wafatnya guru kami, guru Al-Ustaz Zainal Hilmi. Begitu juga guru kawan-kawan yang lain, para alumni Al-Habib Abu Bakar Ibn Ali Al-Mansyur, beliau wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah. Dan tepat pada tanggal 29 Dzulhijjah wafatnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oleh karena itu begitu banyak para awliya, begitu banyak para salihin, yang kalau kita mencoba menceritakan kehidupan mereka satu persatu, maka orang-orang kita tidak mencukupi waktu setengah jam. Apalagi nang ulun diberi 5 menit saja oleh guru Ilham. 5 menit ini ilap-ilap aja nih masya Allah. Tapi insya Allah mudah-mudahan wasil maklumah kepada bubuhan pian berataan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Allah sudah menceritakan begitu banyak cerita para nabi, cerita para rasul, cerita orang-orang saleh di dalam Al-Qur'an, yang di mana cerita-cerita tersebut bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar cerita yang diceritakan kemudian selesai, tidak. Tapi ketahuilah wahai para hamba-hamba Allah, dari setiap cerita-cerita tersebut mengandung hikmah, mengandung ibrah, yang dimana orang kita dituntut dan disuruh untuk mengikuti jejak langkah yang telah mereka jalani. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi, mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tinggal bagaimana kita mengikuti kehidupan mereka ridwanullah taala alaihi. Maka oleh karenanya haul demi haul yang kita peringati di akhir bulan Dzulhijjah ataupun di bulan Muharram, begitu banyak para aulia, begitu banyak para salihin, yang di mana Al-Faqir sendiri merupakan al-murid daripada Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakar Ibn Ali bin Abu Bakar bin Alawi bin Abdurrahman Al-Masyur, yang malam ini pun juga di hall di tempat mulia ini, yang di mana beliau diceritakan oleh para ulama-ulama kita, bahkan beliau pun juga menulis sendiri di dalam kitab ketika beliau mengarang manakib ayahanda beliau di dalam kitab Janiul Kitab. Beliau menceritakan tentang bagaimana Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakar Ibn Ali Al-Mashhur dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya bagaimana caranya menghafalkan Al-Quran. Bahkan di antara cerita yang beliau ceritakan, ketika pergi sekolah dan balik dari sekolah, ketika berbarengan dengan ayahanda beliau, maka Al-Habib Abu Bakar diperintahkan oleh sang ayah untuk membaca ayat demi ayat Al-Quran. Kemudian setelah stop beliau membaca, ayah beliau yang menyambung ayatnya. Kemudian setelah ayah beliau membaca kemudian stop, kemudian disambung lagi oleh Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakar Ibn Ali Al-Mashur. Dari kecil sudah dibiasakan lidah mereka basah dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga keberkahan Al-Quran sangat luar biasa. Dan para aulia, para salihin, mereka adalah orang-orang yang selalu dididik oleh orang tuanya dengan didikan yang sangat luar biasa. Bahkan Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, beliau mengatakan, wa walidiyal mashhur sayyidu ni'mati muassisu sirri man qala li iqra. Kata beliau, ayahanda beliau itu merupakan sanad dari beliau, dari keilmuan beliau ataupun akhlak, budi pekerti, semua diajarkan oleh orang tua terlebih dahulu sebelum guru-guru yang lain. Dan kita pun juga mengetahui di antara guru Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakar Ibn Ali Al-Mashhur adalah guru para ulama mutakhirin Sayyidil Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Saggab, yang di mana Al-Habib Abu Bakar ketika beliau haus dengan ilmu agama datang ke tempat Sayyidil Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Saggab, yang pada ketika belajar dan bersimpuh menimba ilmu agama dengan Sayyidil Imam Al-Habib Al-Qutub Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Saggab 16 tahun kurang lebih lamanya, yang dimana ketika beliau menuntut ilmu fokusnya sangat luar biasa. Bahkan dikatakan dan diceritakan oleh para ulama-ulama kita yang hadir di zaman itu, ketika Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur hadir di hadapan guru beliau Sayyidil Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir, beliau duduk dengan selungkuinya, kada tahu siapa yang duduk di kanan, kada tahu siapa duduk di kiri. Beliau fokus di dalam mendengarkan petuah ilmu agama dari Sayyidil Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Rahman As-Saggab, menimba ilmu agama dengan tekun, menimba ilmu agama dengan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya menjadilah Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur yang kita kenal saat ini. Masya Allah. Maka oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari para ulama-ulama, dari para salihin, dari para awliya-awliya Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih khusus yang kita haul pada malam hari ini, Sayyidil Imam Faqihil Muqaddam, Sayyidil Imam Fakhrul Wujud Al-Habib Abu Bakar bin Salim, wa Sayyidil Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, begitu juga dengan orang tua Sayyidil Imam Al-Habib Umar Al-Habib Muhammad bin Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada beliau semua. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey Fauzi, 5 دقائق بس شوية, 5 دقائق لا تزيد على 5 دقائق, 5 دقائق بس على كيف.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, di peringatan daripada Dzikrul Hauliyah yang pertama Al-Ustadil A'zam Fakhrul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi, khal daripada Imam Fakhrul Wujud Syekhna Syekh Bakar bin Salim, dan juga khal memperingati syahidnya daripada ayahanda guru kita Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Bakar bin Salim, dan juga khal daripada Al-Mufakir Islam Ad-Da'i Allah Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Mashhur. Semoga kita semuanya yang berhadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada Sohibul Khol. Dan di sini ulun sebetulnya kada pantas berpandir di sini, karena niat ulun hadir sini semata-mata mengharapkan barokah daripada Sohibul Khol, dan juga kepingin mengambil ya syir barokah, serta kepingin menyambung silaturahmi kepada guru kita Al-Ustadz Ilham Humaydi. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan guru kita Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi diberikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan digabulkan hajatnya, mudah-mudahan diberikan kekuatan di dalam mengembangkan dakwahnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan ulun ucapkan juga kepada siapapun yang ikut andil di dalam pelaksanaan peringatan khol para awliya, para sadah al-ba'lawi pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan mereka semuanya, membalas semua kebaikan pian seberataan, amin ya rabbal alamin. Di sini ada satu kalimat daripada daripada Ghosidah At-Ta'iyah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tentang sifat-sifatnya para awliya. beliau ini mengatakan ulaikal abdalun nabiyina ubrizu li fadlillahi rasulillahi fi sa'iri ummati ibadun kiramun asarullahu rabbahum wa atharahum ma fahtasahum bil wilayati. Mereka para aulia Allah, para kekasih Allah yang kita hauli pada malam hari ini, mereka adalah penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya mereka di tengah-tengah kita, adanya mereka para kekasihnya Allah yang kita hauli pada malam hari ini tiada lain adalah sebagai bentuk daripada mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Jadi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Ya, pendengar, kami mohon maaf terlebih dahulu, sambungan kita dengan Masjid Raya Sabilul Mu'tadin kita hentikan dulu, dan pendengar Anda dapat melanjutkan menyimak ataupun juga mendengarkan siaran pengajian, maksudnya siaran kajian ya, ba'da maghrib bersama dengan Ustadz Ilham Humaydi, yaitu malam ini peringatan haul al-imam al-faqih al-muqaddam, dan Anda bisa lanjut di YouTube-nya Syima Sabilal Muhtadin. Kita berlanjut ke program selanjutnya, yaitu Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
5: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
7: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
6: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
8: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi, suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
7: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Suku bunga deposito
10: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
9: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
10: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
11: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting. Sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
10: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
13: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasirli mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasirli mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
12: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
13: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
14: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
13: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
15: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
17: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa. apa dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
16: Sementara itu salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
18: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
16: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
20: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
21: Jadi tapak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
20: Harusnya sih. Tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang perjalanannya, lebih panjang. Cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
21: Gua Hira ya pengalaman pertama.
20: Pengalaman pertama
19: ke Gua Hira itu bagaimana? Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
22: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
0: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
1: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
2: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
1: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
1: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Let us choose well. Thank you.
5: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor. yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
4: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
4: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
7: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
4: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: puasa. Gitu. Yang ianya yang dalam hati.
1: Ya, jadi gak ada masalah hendak berbahasa apapun itu pastinya Ustadz ya. Yang penting niat hatinya tulus dan mudah-mudahan menuntung jurang itu lah. Nah, Ustadz ada juga nih nang beranggapan puasa itu berat sekali Ustadz. Puasa yang mungkin belum terbiasa puasa sunnah Ustadz. Anggap dia itu kayak puasanya kucing-kucingan jarang tuh. Kalau bulan Ramadan semalam mungkin puasanya kucing-kucingan, puasa yang bolong-bolongan. Tapi hendak nih mencobai Ustaz untuk puasa Muharram ini, ada cara nggak mungkin Ustaz untuk bisa memudahkan lah ibaratnya hati ini dan juga nyaman menjalankan ibadah puasa di bulan Muharram ini Ustaz?
0: Ya, banyak sebenarnya tips-tips supaya kita nih mau puasa. Pertama bisa dengan bikin komunitas. Misalnya ibu-ibu PKK yang chat di grup, "Esok kita puasaan lah karena kita bulah bubur Asyura enak di hari Asyura. Aku empat ya." Nah, kalau orangnya banyak, insyaallah kita tuh jadi ada rasa gitu nah untuk mencoba puasa Asyura. Karena orang berarti kan ada ikhlas lah Ustaz. Yang penting beramal dulu. Ikhlasnya nanti sambil kita latih. Sambil kita latih. Jangan meninggalkan amal karena tidak ikhlas. Keduanya hilang, amalnya hilang, ikhlasnya hilang. Beramal dulu, kita sambil betulkan ikhlasnya, seperti itu. Terus kalau misalnya ingin puasanya maksimal dan sebagainya, tentu saja harus makan sahur. Ya kan, kada sahur lah mas kita.
1: Mas kita,
0: seperti itu. Terus isi hari Asyuranya itu dengan hal-hal baik yang membahagiakan. Salah satu yang paling dianjurkan ketika hari Asyura itu adalah kita melapangkan rezeki untuk keluarga kita. Bahkan ada hadis mengatakan yang mananya barang siapa yang melapangkan rezeki ya kepada keluarganya di hari Asyura itu, insya Allah nanti sepanjang tahun, setahunan itu rezekinya akan lapang. Jadi ibarat kata hari biasa nih, gasan anak 20.000, maka hari itu ayuha 100.000.
1: Wah, itu luar biasa.
0: Secara luar biasa dan itu diamalkan oleh para salafus soleh. Amalnya kayak itu.
1: Ada juga nang bepadah Ustaz, rasanya tuh memberi anak yatim juga ganjarannya luar biasa katanya Ustaz. Ini benar juga enggak kira-kira di hari tersebut itu?
0: Memang di Indonesia ini tradisi Asyura itu identik juga dengan anak-anak yatim. Hari rayanya anak yatim. Kadang ada anak yatim tok tok tok assalamualaikum ya.
1: Adakah
0: gitu. Memang ada salah satu hadis yang dikutip dari kitab Tambihul Ghafilin gitu, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim ya, maka akan Allah angkat derajatnya sebilang rambut yang diusapnya itu. Cuman masalah hadisnya itu ada perdebatan sebenarnya. Cuman ulun akan coba ambil hadis yang lebih umum dari itu. Jadi Nabi Muhammad itu kan dari kecil itu memang yatim sebenarnya. Dan beliau begitu mencintai anak-anak yatim. Kata beliau, nanti orang-orang yang mencintai anak yatim, yang menanggung anak yatim itu seperti dua jari yang berdekatan ini. Artinya nanti kedudukannya itu dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu saja sebenarnya sudah cukup untuk kita mengamalkan bahwasanya ayo di hari Asyura ini nih kita lebih menyantuni anak-anak yatim. Puasa itu kan meningkatkan empati kita.
1: Ya betul.
0: Nah, maka dengan kita menyantuni anak yatim itu lebih lagi akan menambah empati kita, dan empati itu nanti akan melahirkan rasa bahagia. Merasa rasa bahagia. Kalau orang bahagia, kita akan juga merasakan rasa bahagia tersebut. Jadi puasanya kada terlalu lelah karena kita penuh dengan kebahagiaan.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen berbagi kesejahteraan lah bagi yang membutuhkan pastinya Ustaz ya. Tidak, tapi harapannya tidak hanya di hari Asyura Ustaz ya, di hari apapun itu bisa berbagi, walaupun memang ganjaran hal-hal dampak luar biasanya di momen Asyura lebih gede Ustaz ya. Nah, tapi mungkin Ustaz ada juga nih yang kita anggap ada orang yang cuma berharap puasa itu untuk mengampuni dosa-dosanya saja. Karena kan bilang tadi Ustaz, manfaat dari puasa Asyura ini adalah amal kebaikannya yaitu dosa-dosanya terhapus gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana pandangannya Ustaz apabila cuma untuk mengharapkan yang namanya itu dosanya diampuni saja untuk berpuasa ini? Atau ini benar atau seperti apa kira-kira?
0: Ya, jadi kalau misalnya kita cuma pengen mengharapkan dosa-dosa kita diampuni, itu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup dan itu yang kita harapkan. Seandainya itu diijabah, diterima oleh Allah,

0: biasa senangnya kita. Coba bayangkan, kita punya salah sama orang, ya kita nih khawatir nih jarak akan jauh, misalnya yeah. dia nggak mau menyapa kita lagi dan sebagainya. Ternyata dia memaafkan kita, waktu itu kita senang banget tuh.
1: Betul, betul.
0: Hubungan kita akan nyambung lagi, kita akan deket lagi. Yeah. Maka ampunan itu sebenarnya sudah cukup untuk kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harapkan.
1: Jadi malah lebih baik lagi, cukup ya Ustaz ya tadi ya, untuk mengharapkan dosa-dosanya diampuni. Dan karena tadi kalau hablum minallah, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa kita. Tapi yang paling berat kayaknya hablum minannas ya Ustaz ya, tadi yang seperti Ustaz sampaikan.
0: Nah ya, dosa kepada manusia itu termasuk, biasanya termasuk dari dosa-dosa besar yang harus kita minta halal ke orang tersebut. Jadi tidak bisa dikafarat dengan puasa hari Asyura, menggibah orang, durhaka kepada kedua orang tua, misalnya mencuri, itu harus mengembalikan barangnya dan sebagainya, karena berhubungan dengan dosa-dosa kepada hamba Allah seperti itu.
1: Ya, masya Allah luar biasa. Nah, Ustadz, mungkin salah satu yang menarik juga Ustadz ya, di momen Asyura ini kan kalau tidak salah ada yang namanya bubur Asyura tadi Ustadz sampaikan dan lain sebagainya. Tapi bang, ini merupakan budaya ya kalau tidak salah nih. Kalau secara pandangan Ustadz, seperti apa makna dari bubur Asyura ini Ustadz?
0: Ya, bubur Asyura ya. Bubur Asyura ini bubur yang paling warna-warni.
1: Iya, betul.
0: Banyak banget bahan-bahannya. Ada yang mengatakan 41 macam bahan ya.
1: Ya.
0: Pas ada cerita gitu ya. Ini sudah 40 bahan nih, apalagi nih bingung sekalinya ada kayu jabuk gugur ya. Nah, pas saya ada 41 jalan kayu jabuk ya. Nah, itu kata konon katanya diceritakan bahwasanya Nabi Nuh itu ketika membawa makhluk-makhluk Allah di dalam kapalnya, binatang dan sebagainya, itu semua bahan-bahan itu dikumpulkan bermacam-macam, nah dimasak lalu dibagikan. Nah, maka bubur Asyura ini sebenarnya bukan Nabi Nuh itu masak bubur Asyura, cuman nilai historisnya itu kurang lebih seperti itulah. Ya, ada unsur kebudayaan di situ dari bangsa Indonesia atau masyarakat Kalimantan Selatan ini sendiri, sehingga ada bubur syuro, bubur asyuro lah, kurang lebih seperti itu. Dan itu bagus. Kan kalau kita ngasih makan, ngasih buka puasa untuk orang yang puasa asyuro, itu orang yang berikan buka puasa itu akan mendapatkan pahala orang yang puasa itu tadi. 100 orang yang kita bukakan, 100 orang juga kita dapat pahalanya. Wah, itu panen pahala ya kah? Luar biasa panen pahala. Dan untuk ibu-ibu yang berhalangan puasa, harapannya minimal bisa memberi kepada orang yang puasa supaya dapat juga fadilah orang puasa itu tadi.
1: Masya Allah. Jadi bisa ketularan puasanya bagi yang tidak sanggup atau tidak uzur lah maksudnya gitu ya Ustadz ya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp, saya bacakan dari 0857-3528 sekian dari Mas Rifki di Banjarmasin. Assalamualaikum Ustadz. Banyak kakanakan wayah ini lebih mengenal tren digital dibanding kalender Hijriah. Ulun ja ada, tapi ingat kalender Hijriah ini pabila-pabila. Dan ulun munnya kada betakun lawan kawanan, hanyar tahu bahwa ada yang ngaranya tanggal 10 Muharram. Kadang ulun kada ingatan. Nah, kayapa menurut pian Ustadz untuk membuat momen Asyura ini menjadi lebih menarik dan menjadi diingat akan kakanakan nang wayah ini, khususnya buhan ulun nang sebagai anak muda ini. Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Jadi banyak yang mungkin ingatnya cuma kalender Masehi Ustadz ya. Ketika kalender Hijriah mungkin ada yang kada ingatan karena mungkin kesibukan begawi atau mungkin kesibukan kuliah dan lain sebagainya, kada ingatan lagi nih nengaranya ada tanggal 10 Muharram Ustadz. Bahkan hari ini aja mungkin ada yang kada ingat nih tanggal berapa Muharramnya Ustadz ya. Nah, ini kayak apa caranya supaya mulah Muharram ini ataupun juga kalender Hijriah ini lebih diingat oleh anak-anak muda di zaman sekarang? Itu pertanyaannya dari WhatsApp kita Pak Ustadz. Dan nanti kita akan bacakan juga pertanyaan dari WhatsApp nanti, tapi ditanggapi dulu satu pertanyaan dari Mas Riki ini Mas, silakan.
0: Boleh. Nggih, jadi yang pertama tipsnya supaya lebih kita kenal dengan tanggal-tanggal Muharram kita itu, pertama kita kenali sejarahnya. Nggih, itu nanti mungkin pian bisa cari referensinya di zaman Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Umar bin Khattab, nggih, dan sebagainya, nanti pian cari aja. Terus yang kedua, kita harus tahu bahwasanya dalam Islam itu yang dipakai kalendernya itu ya, itu adalah kalender Hijriah ya, kalender Hijriah. Kita menghitung masa balik kita, kan kita dikatakan balik nih kalau misalnya tanpa ada tanda-tanda haid, tidak ada tanda-tanda mimpi basah, maka baliknya dengan umur yang mencapai 15 tahun. Yang dimaksud dengan 15 tahun itu adalah 15 tahun Hijriah, bukan 15 tahun Masehi. Maka setiap orang ya itu perlu tahu kapan dia lahir. Nah, ulun biasanya di pondok itu, ulun takut nih kanak-kanak, siapa di sini yang tahu tanggal lahir Hijriahnya? Wah, bingung masing-masing betakun kuitan dulu saat ya. Nah, takon hana jalan. Karena anak-anak kelas 7, kelas 8 itu dia sudah menjelang usia 15 tahun Hijriah, bukan Masehi. Maka dengan mencari tahu tanggal Hijriahnya, maka kita akan bisa tahu kapan kita balik kalau misalnya tidak ada tanda-tanda mimpi basah, haid dan sebagainya. Jadi sangat penting tahu satu Ramadan ya dengan kalender Hijriah sebenarnya. Kadakawa, karena selisih antara Hijriah dan Masehi itu kalau kada salah itu 11 hari ya, kalau kurang lebih 11 hari. Jadi semakin geser, semakin geser. Boleh jadi umur kita sekarang kalau tahun Masehi 29 tahun tapi di tahun Hijriah ternyata sudah 30 tahun.
1: Karena setiap tahun rasanya tadahulu Hijriah rasanya sedikit Ustaz lah. Betul. Karena mungkin di satu bulan itu ada yang sampai 29 hari aja ya Ustaz ya, ada yang 30 hari juga tadi. Kalau di Masehi kan ada yang 31 bahkan gitu Ustaz ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa menarik perhatian anak-anak muda, ingat akan tanggal ulang tahun ya kalau Ustaz lah. Yang di Hijriah kalau bisa. Tapi bisa juga Ustaz lah menginstal aplikasi yang mungkin ada kalender Hijriahnya Ustaz lah. Iya.
0: Ada banyak orang berjual kalender Hijriah pun sebenarnya ada.
1: Ada juga.
0: Ada kita aja Pang yang tatu karta dahulu yang Masehi itu biasanya.
1: Jadi kadang tak ingat Masehi terus ya kalau setelah dibandingkan ibaratnya kalender Hijriahnya. Nah, mudah-mudahan ini karena jujur mungkin banyak yang menganggap penting sebenarnya kalender Hijriah tapi kada ingatan ngancak terus tata. Yang kayak tadi tertukar kalender Masehi yaudah terfokus ke Masehi jadinya Ustaz lah. Oke, satu lagi pertanyaan Ustaz dari saya bacakan langsung panjangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah Al-Fakir Ilallah Al-Banjari Al-Barabai Kalimantan Selatan. Nah itu dari namanya nih Ustaz. Tolong pencerahan secerah-cerahnya, mohon ketegasan, kepastian, keyakinan, keimanan berdasarkan sunnah Nabi kita. Pihak pemerintah Kemenak tanggal 1 Muharram hari Selasa tadi, sedangkan PBNU menetapkan di hari Rabu tadi. Nah, berarti bulan Zulhijjah genap 30 hari berdasarkan rukyat hilal. Sedangkan PBNU melaksanakan rukyat hilal, seharusnya pihak Kemenak juga harus melaksanakan rukyat hilalnya juga, karena penentuan atau penetapan awal bulan tahun Hijriah 1448 Hijriah. Mohon pencerahannya seperti apa? Atas pencerahannya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu Ustaz ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, kita masih di Ngobrol Bareng Komunitas bersama dengan Ikatan Dai Indonesia Kalimantan Selatan IKADI Kalsel, masih bersama dengan Ustadz Ahmad Maulana MPD pada kesempatan hari ini, yaitu kita ngobrol santai seputar Asyura Hex, secara seru maksimalkan pahala di hari yang istimewa. Nah, tadi Ustadz Ahmad Maulana juga beberapa kali menyampaikan tadi banyak hal yang bisa kita lakukan di hari Asyura yang akan tiba sesaat lagi, kurang lebih mungkin di hari Rabu atau Kamis depan, di 10 Muharram 1448 Hijriah, dari mulai puasa, tadi ada juga berbagi rezeki dan amalan-amalan lainnya. Lalu ada pertanyaan nih dari pendengar kita atas nama Al-Fakirillah Al-Banjari Al-Barabai Kalimantan Selatan. Nah, ini mohon pencerahannya atas perbedaan penetapan tanggal Hijriah, katanya Ustadz, dari pemerintah dan juga salah satu organisasi kemasyarakatan yaitu PBNU. Nah, seperti apa ini menyikapinya dan pencerahannya Ustadz, silahkan.
3: Ya, luar biasa pertanyaannya. Ini pertanyaan yang berulang, terutama momennya saat penetapan awal Ramadan dan juga kapan Idul Fitri. Nah, itu biasanya. Memang sebenarnya ini kalau mau detailnya gitu ya, ini tugas pemerintah itu untuk mengedukasi masyarakat kita yang di bawah ini bagaimana kedua metode tersebut dipakai. Okay. Yang hisab ada dalilnya, yang ru'yatul hilal juga ada dalilnya. Yang memakai keduanya juga ada dalilnya, baik itu sebagai prediktor, terus yang ru'yatnya sebagai validasinya, itu semuanya sudah disampaikan ya ketika sidang isbat dan sebagainya. Mungkin kita perlu meluangkan waktu untuk memahami keduanya di situ. Momennya di situ sebenarnya, memang agak panjang itu biasanya seminarnya. Okay. Cuman kalau kita kaitkan dengan bulan-bulan lain, misalnya bulan Muharram ini, yang kemarin juga kebetulan pemerintah hari Selasa, terus PBNU suratnya keluar itu hari Rabu tanggal 1. Maka bagaimana menyikapinya ya, dan seperti apa nanti kaitannya dengan 10 Muharram. Ya, kalau kita bilang tanggal 1 Muharram itu hari Selasa, berarti kan hari Kamis 10 Muharram. Kalau hari Rabu 1 Muharram berarti hari Jumat 10 Muharram. Maka tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita disunahkan puasa 9, 10 bahkan 11. Kata ulama, salah satu hikmahnya itu kenapa kita puasa dari 9, 10, 11 ihtiyaton. Barangkali di salah satu tanggal itu adalah tanggal 10 Muharram, maka kita dapat fadilahnya. Nah, itu tadi. Nggih. Kalau ibarat kata membaca doa awal tahun, doa akhir tahun tuh kadang masalah dibaca di dua hari itu. Ayuha. Nah, cuman untuk yang satu Ramadan ataupun hari raya itu memang perlu ketegasan dan pilihan kita ya. Asal jangan yang melenceng jauh. Orang 5 hari lagi sudah berdahulu hari raya misalnya. Nah, itu.
2: Atau anu jarus teh ada bepadah anu awal Ramadan 4 mohon maaf ormas A jadinya. Habis itu Idul Fitrinya 4 ormas B jadinya. Oh. Bedahulu sehari jadinya.
3: 28 jadinya.
2: Kadang ada juga yang bagayaannya kayak itu Ustaz lah. Hmm. Tapi kalau tahu ini bujuran kan ya ada yang kayak itulah Ustaz kira-kira. Hmm. Tapi kayaknya akan ada bang lah Ustaz lah. Nah jadi tergantung pilihan lagi Ustaz ya. Dan kalau masalah keyakinan silakan dijalankan 2 hari tersebut gitu ya Ustaz ya. Yang tadi Selasa atau Rabu kemarin. Dan mungkin di Tasu'a ataupun juga Asyura nanti silakan puasa sepanjang momen tersebut Ustaz ya. Mudah-mudahan niat hati kita mendapatkan amal kebaikan di puasa Tasu'a atau Asyura itu dapat gitu insya Allah Ustaz ya. Seperti itu kira-kira kurang lebihnya. Baik, seperti itu. Terima kasih alhamdulillah sudah bertanya dengan kita. Silakan masih ada kesempatan lagi satu lagi untuk Anda yang bertanya bersama kami di 0511-325-1562 ataupun juga di 0811-511-1410 untuk Anda yang bertanya bersama kami di Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan Ustaz mungkin kita berkaitan sedikit ke ranah era digital pastinya Ustaz ya, yang harusnya terjadi di zaman sekarang ini, karena tadi sudah dibuka dengan pertanyaannya Mas Rifki tentang zaman sekarang yang anak muda sudah ada yang gak ingat, ada yang pura-pura gak ingat mungkin atau juga seperti apa. Nah ini bagaimana nih Ustaz cara generasi digital saat ini untuk memanfaatkan media sosial menyebarkan semangat kebaikan di Hari Asyura ini seperti apa kira-kira Ustaz? Apa yang perlu dilakukan orang-orang yang ngerti tentang digital ini untuk momen Asyura ini?
3: Baik, yang pertama yang bisa dilakukan ya menjelang hari Tasu'a dan hari Asyura, mungkin hari Selasa dan Rabu misalnya, nah, sudah mulai diposting semacam kayak amalan-amalan atau niat-niat puasa. Nah, itu sudah mulai diposting supaya orang-orang notice. Bentar lagi puasa nih, harus siap-siap nih. Aku begawi nih tanggal saya ini nih. Berarti harus kayak ini, kayak ini, kayak ini. Jadi boleh diposting di media sosial masing-masing. Nyatakanlah hari Asyura kena aja. Misalnya kayak itu. Tulis aja. Insyaallah tulisan kita itu nanti akan berbuah kebaikan untuk orang yang melihatnya. Dan kita sebagai orang yang menunjukkan kebaikan tersebut juga akan mendapatkan pahala dari orang yang perbuatnya. Orang misalnya dapat hidayah puasa hari Asyura berkat kita, maka kita akan dapat pahala seperti orang itu juga. Walaupun kita garing pada hari Asyura itu, misalnya garing kada kawa puasa, tapi kita sudah menyebarkan kebaikan, sudah share tadi, maka insya Allah kita mendapatkan pahala seperti itu juga.
2: Paling kada ada berbaginya itu yang bisa menjadi amal ibadah kita Ustaz ya. Walaupun kita kada sanggup tadi. Gitu ya Ustaz.
3: Betul. Dan satu lagi juga yang perlu diingat, puasa ini kan bisa batal pahalanya, bukan batal puasanya, batal pahalanya. Itu yang sangat disayangkan. Nah maka bisa juga nanti di-share, selain tentang niat puasa dan sebagainya, bisa di-share juga tentang pembatal-pembatal pahala puasa. Di antaranya apa? Ngibah orang misalnya, atau berkata-kata toksik atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah bisa tuh ditulis ya kah? Nah itu memperbagus kualitas puasa orang yang puasa di hari Asyura. Nah, di share yang seperti itu insya Allah bermanfaat.
2: Masya Allah. Jadi ada keberbaikan lah intinya tadi ya dengan men-share tersebut, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya itu full Ustaz ya, tidak setengah-setengah atau bukan juga kosong. Walaupun ibaratnya jadi menjalankan kesunahannya saja ataupun juga mensahkannya saja, tapi tidak mendapatkan pahala. Begitu ya Ustaz ya. Nah, tapi berarti ibaratnya kita perlu juga ya Ustaz ya memviralkan bahasanya itu ya tentang hari Asyura ini, yang mungkin tadi seperti Mas Rifki ataupun juga pendengar lainnya yang kada ingat ada puasa Asyura. Salah satunya mungkin di siaran kita hari ini mengingatkan lagi ya Ustaz tentang adanya puasa hari Asyura yang sesaat lagi kita akan laksanakan kurang lebih di minggu depan Ustaz ya. Entah di Rabu atau Kamis depan, coba jalankan aja 9, 10, 11 Muharramnya Ustaz ya. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi viral, bisa menjadi tren juga. Jadi trennya ini bukan hanya tren TikTok yang joget-jogetan aja Ustaz ya, tapi tren tentang puasa-puasa atau sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan. Seperti itu kurang lebihnya Ustaz ya, insya Allah ya.
3: Insya Allah seperti itu.
2: Baik Ustaz, kalau misalkan seandainya kita melewatkan momen Asyura ini, apa yang kira-kira bisa berdampak rugi nih bagi kita? Kerugian apa yang kemungkinan kita lewatkan ketika momen Asyura ini terlewatkan begitu Ustaz, atau kita dapatkan dari kerugian ini?
3: Oke, kalau kita lihat lah, kalau kita berdagang gitu lah, berdagang wah ini hari Ahad nih orang banyak ke pasar nih.
2: Oh iya, bujur,
3: nah, banyak ke pasar, banyak orang berbelanja dan sebagainya. Nah kalau hal-hal keduniaan saja kita merasa rugi karena dapat, ya kan, momennya karena dapat, ketinggalan, terlambat dan sebagainya, kita akan sangat sedih. Apalagi hal-hal yang sifatnya akhirat ini, harusnya kita lebih merasa rugi lagi, ya kan. Kalau kau diundur pakai mesin waktu, diundur, ya kan, seandainya ada mesin waktu, maka kita akan mengundur hari Asyura itu tuh supaya kita bisa melaksanakannya lagi.
2: Ya.
3: Bahkan Nabi Muhammad pun, ya, beliau kada sempat melaksanakan puasa Tasu'a karena beliau wafat. Padahal seandainya masih hidup Jasidin, tahun depan kita puasa 9 dan 10 itu, ternyata beliau wafat. Akhirnya hadis itu disebut dengan hadis hami, keinginan Rasulullah, dan tetap menjadi kesunahan umatnya untuk melaksanakan puasa Tasu'a tersebut.
2: Okay. Jadi kalau ibaratnya kita berjualan, berdagang, kita melewatkan momen spesial gitu, Ustaz, ya. Ruginya luar biasa, Ustaz, ya. Ketika kita hendak dapat untung untuk pahala, tapi kita jadinya kada dapat pahala di hari tersebut. Kerugian terbesar pastinya, Ustaz, ya. Mudah-mudahan kita tidak melewatkan momen hari tersebut, Ustaz, ya. Baik, satu lagi, Ustaz, mungkin sebagai penutup, karena kita sudah di menit-menit terakhir nih, Ustaz, ya, di malam hari ini. Nah, jika hari Asyura itu diibaratkan ibaratnya seperti kayak emas, ya, Ustaz, ya. Mungkin emasnya ini udah batangan kayaknya, udah emas yang luar biasa, yang kalau kita rugi, melewatkannya rugi banget. Ketika kita sudah dapat emas gratisan malahan, Ustaz, ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sebagai penutup, pesan apa nih yang penting disampaikan kepada pendengar kita agar mudah-mudahan kita tidak melewatkan yang namanya momen hari Asyura ini, dan mungkin sedikit mengulang lagi bagaimana tips sederhananya agar kita bisa memaksimalkan hari Asyura tersebut, Ustaz. Silakan.
3: Iya. Yang pertama, supaya hari Asyura ini tetap menjadi emas gitu, ya. Yang pertama, kita bisa dari sekarang mempelajari sejarah hari Asyura itu. Sambil kita belajar fikih puasanya, kita belajar nih. Ada beberapa hari nih, kesempatan kita nih, ya. Nah, kita belajar, belajar, belajar. Insyaallah ingat tuh, karena kita belajar tiap hari. Terus yang kedua, ya, yang kedua, kita bisa cari tahu keutamaan-keutamaan puasa Asyura. Kalau tahu keutamaannya, tahu kebagusannya, insya Allah kita di dalam kepala ini terngiang-ngiang, jangan sampai kelewatan aja. Terus yang terakhir, kita kalau bisa, ya, kita sudah merencanakan mau diisi apa momen Asyura tersebut, agendakan, buleti tanggalnya sama siapa dan mau ngapain, kebaikan apa yang ingin dikerjakan, insya Allah puasa Asyuranya itu akan maksimal. Masya, nah, seperti itu.
2: Baik, luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim yang sedang mendengarkan siaran ini dan menyaksikan, kita bisa mendapatkan momen tersebut dan mendapatkan pahala pastinya, Ustadz, ya. Kita maksimalkan pastinya dengan maksimal, kita sebarkan, kita viralkan juga pastinya, Ustadz, di momen hari Asyura dan momen-momen lainnya pastinya, Ustadz, ya. Tidak hanya di hari Asyura, ada juga hari-hari besar lainnya yang mungkin kita perlu memviralkan kembali. Kita sama-sama mengingatkan kepada umat muslim, di teman-teman kita semuanya, ataupun juga di seluruh dunia pastinya, Ustadz, ya. Terima kasih sekali lagi, Ustadz, sudah berbincang di malam hari ini. Syukran, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan mudah-mudahan bisa bersua kembali di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hari Asyura tersebut, insya Allah, Ustadz, ya.
3: Amin.
2: Dan terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Fadli, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmas

11410, Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pilihan 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan juga penonton TikTok kita, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Melodi Memory, Melodi ruang-ruang rindu kita ya. Lagu-lagu tembang kenangan siap menemani Anda di malam hari ini yang begitu hangat, begitu nyaman, begitu tenang. Mudah-mudahan tenang juga bagi Anda yang sedang menikmati siaran kami ya di malam hari ini bersama RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Nah, pendengar, kita ajak Anda untuk bergabung bersama kami di beberapa line telepon yang sudah kami sediakan, di antaranya 0511 325 1562, 0811 531 4410. Oke, sudah ada pendengar kita nih. Iya, Dacil Maimunah, sehat kabarnya? Pian sehat juga? Iya. Sehat juga, Mbak Mai.
3: Ada sedikit.
2: Apa tuh?
3: Ano apa leher?
2: Hei, kenapa nih? Ada apa gerangan nih?
3: Parih deh.
2: Ah, oke. Okay. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Mbak Maimunah. Tidak lagi yang namanya sakit leher tadi ya.
3: Kamu makan apa?
2: Mudah-mudahan aman-aman aja lah ya. Mbak Mai, silakan lagunya dipilih dulu. Di antaranya nih ada lagu dari Januari yang Biru, Andi Mary Matalata, ada Eka Matra, Siapa di Hatimu, Kasih dari Ermi Kulit, ada juga dari Slam Rindiani, terus ada juga
3: Rindiani itu aja dah.
2: Rindiani aja ya. Oke. Okay.
3: Salamnya buat Putri, Mawar, Mbak okay. Erika, Abang Aljan, Abang Herman, Abang Boy, Mbak okay. Austin,
2: Mbak okay.
3: Ica, pokoknya semuanya aja dalam sehat ya.
2: Buat semuanya aja ya.
3: Oke. Okay. Jadi kesehatan selalu.
2: Siap.
3: Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Mai, selamat malam Melodi Memory. Halo. Kayaknya nih terjatuh ya. Oke, enggak ada suaranya nih. Boleh dicoba lagi nanti di 0811 40976 kita ya. Kita coba sapa lagi, selamat malam Melodi Memory. Langsung terputus, baru saya angkat loh. Oke, okay, di WhatsApp langsung kita beralih ke WA, ada Bang Herman. Selamat malam Abang Hermanku.
4: Malam bro, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kapuas kah pinanya pianek?
4: Di rumah di Batanang, Banjarbaru.
2: Banjarbaru sudah, alhamdulillah. Kawa Batanang ya kalau.
4: Hanya untuk makan Batanang.
2: Hanya untuk makan umai, nyamannya didengar.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan apa kanyang nih mendatangkan keberkahan ya kalau jarang telah.
4: Amin. Sehat okay. Lebat.
2: Sehat aja kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Buat pian seberataan lah.
4: Panasnya pina acara pada Banjarbarunya nah.
2: Panas ya kalau humap lah.
4: Humap sedang lah.
2: Humap sedang, kadenang humap benar lah kira-kira. Oke, okay. Bang Herman, lagunya dulu silakan dipilih. Bang Herman mau yang mana?
4: Tadi itu ada Rindiani kah?
2: Ada Rindiani dari Slam, mau yang itu kah kira-kira?
4: Nah itu aja Pak.
2: Oke, okay, kita tampung dulu lagunya buat siapa aja kira-kira ya. Bang Herman?
4: Tadi itu Pak Mbak Maimunah deh. Mbak Maimunah kah?
2: Mbak Maimunah tadi.
4: Ya, salam sehat aja lo.
2: Oke, okay, siap.
4: Kota Baru ya lo. Kota Baru kah?
2: Kota Baru, betul.
4: Ya, sana bakal biju sana ya lo, sebambatnya lo. Nah, betul. Kakak aja itu kurang lah, Kakak Hendy lah.
2: Kakak Hendy juga, betul.
4: Ya, menarakan jadi nih. Ya. Si siapa? Abu Guru Ojan ya lo.
2: Guru Ojan juga, siap. Mudah-mudahan bisa bergabung malam ini.
4: Lawan ya. Bang Roy, Bang Boy ya lo.
2: Betul.
4: Semuanya dapat ya, yang menarakan.
2: Oke, okay, semuanya aja berarti ya, insya Allah.
4: Semuaan ya lo.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Pian juga ya.
4: Iya, siap tadi sawarga aja, punya umur
2: ya. Eh, pian juga. Mudah-mudahan sehatan juga ya kalau lah. Oke okay deh, kita siapkan lagunya dulu lah.
4: Ya, buah asam, buah durian.
2: Enggih langkar.
4: Assalamualaikum, Mas Nubian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Herman di belakangnya. Selamat malam, Melodi Memory.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pesungsung kau masuk rupanya lah.
5: Jadi kena santai aja lagi mainnya.
2: Eh bocor, kada lagi nang menungguin dulu ya kalau santai. Mendengarkan aja pulang.
5: Iya.
2: Allah akbar. Biasanya Abah Tiara nih paling ngalih masuk nah jodolan.
5: Tapi bila sampai 5 kali 10 kali kada tambus bisa mundur.
2: Jadi cukup 5 sampai 10 kalian aja ya menelponi ya. Kalanya kada tambus berelanai lah.
5: Iya.
2: Biasanya gabung di TikTok aja ya Abah Tiara ya. Iya, masya Allah. Sehat kabarnya Abah Tiara?
5: Alhamdulillah sehat. Tapi cuacanya nala di sini lagi gerah.
2: Nah, lagi gerah sekalinya. Oh my lah. Jadi lagi hanyut jorang telah harinya.
5: Iya.
2: Oke, Abah Tiara lagunya dulu silahkan. Mau yang mana kira-kira Abah Tiara?
5: Lagunya ikutan aja
2: nah. Ikutan aja kah rupanya?
5: Iya, ikutan aja Bang Herman.
2: Oke, siap Bang Herman.
5: Bang Herman yang gagah di BJB.
2: Widi sih ya, di BJB lagi beliau alhamdulillah.
5: Iya.
2: Ya, oke, kita siapkan dulu lagunya Abah Tiara ya.
5: Yang aja nah buat Muhammadan, buat Bang Herman, Mbak Abah Kalbi. Buat Bang Roy, buat semuanya aja.
2: Oke, okay, siap.
5: Ya, buat Mas Fadli, doa yang terbaik dan sukses selalu.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih banyak ya, Yulun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba di 976 ya, mudah-mudahan bisa bergabung nih. Selamat malam Melody Memory. Adakah orangnya kira-kira? Oke, tidak ada. Sering terjatuh nih 976, boleh dicoba lagi nanti ke nomor satunya ya. Kita coba ke WhatsApp lagi, ada Bang Eja di Istanbul. Selamat malam Abang Eja.
6: Malam Papat.
2: Malam, sehatkah kabarnya Bang Eja?
6: Iya sehat, lagi menjarang banyu dulu.
2: Lagi menjarang banyu pulang, gak senapa menjarang banyu.
6: Bekupi.
2: Eh, bekupi, gak sekalinya, umailah nyamannya didengar.
6: Lagi fieldun pulangin.
2: Eh, bujur, ditunggu fieldunnya mudah-mudahan kawak enak mendengarkan ya kalau full.
6: Mudah-mudahan
2: iya betul, soalnya ya begitulah kita ya, namanya juga Amerika Serikat ya,
6: waktunya jauh
2: banget. Jadi harap bersabar
6: kalau,
2: aja
6: kalau waktunya masih
2: pulang ini masalahnya waktunya panjang di sini malam di situ
6: singkat juga.
2: Yang penting mudah-mudahan bisa mendengarkan nih, insyaallah ya. Oke, okay. Bang Eja lagunya dulu silakan. Bang Eja mau yang mana?
6: Slam.
2: Slam Rindiani.
6: Nah, Rindiani.
2: Oke.
6: Okay. Itu kan tadi Permadani
2: tadi. Eh, lain Permadani dong, bukan dong. Oke, okay, nah, lagunya kita siapin.
6: Mama jadi higan lagi mendengarkan apa nih salat malam ya.
2: Oke, siap.
6: Mudah sehat Pak lah, hasil kikinya. Mudah barokah Pak lah malam ini.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Hati
6: tiburnya lah, mudah lakas Pak lah diberi.
2: Amin, doakan aja lun lah. Oke, berelaan dulu.
6: Oke, ayo aja Mang lah. Berelaan dulu lah.
2: Siap.
6: Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eja. Saya coba mau lagi dong di 976, bisa gabung gak ya? Selamat malam Melody Memory.
7: Selamat malam Melody Memory. Nah,
2: baru aja bisa gabung Bang Ali ini, kayaknya jatuh terus tadi mulai tadi ya.
7: Barait, mumpur barait.
2: Makanya mulai tadi ulun ndak ulun terima jolo nih, tepagat pulang terima, tepagat pulang jolo nih.
7: Lagu apa tadi lagi?
2: Lagunya nih ada Slam Rindiani, ada Eka Matras Siapa di Hatimu, Ermi Kulit Dengan Kasih, ada Widyawati Kemuning. Kalau baratnya ada Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Terus juga ada Itang Yunas, Aku Cinta Padamu. Ada Bruri Marantika, 10 Jari. Terus ada Katon Bagaskara, Meniti Hutan Cemara. Mau yang mana kira-kira?
7: Sepuluh jari
2: ya deh. Bruri Marantika, 10 Jari namanya
7: ya,
2: nih.
7: Ya, 10 Jari aja.
2: Oke okay, deh, kita siapin. Salamnya dulu, silahkan.
7: Salamnya, no, beratan aja. Yang bertinggalan berkahan.
2: Buat semuanya aja berarti ya.
7: Ya, semuanya lagi berkahan.
2: Oke deh, siap. Kita tampung.
7: Terima kasih
2: lah. Gi, berkahan dulu lun. Ya.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mbak Mawar di Bati-Bati. Selamat malam Melody Memory.
8: Halo.
2: Halo. Waalaikumsalam. Kayaknya pulsanya habis nih, kayaknya nih, lewat WA nih.
8: Ngali bener. Kalau di sini aduh padat merayap ulun aduh.
2: Kalau di WA ini kalau di WA misalnya ada yang nelpon tertindih-tindih tenah. Jadi kami ngalih menerima tuh.
8: Jarang makai WA nih buat teleponannya nah. Ini bang masa duh.
2: Iya, makanya harap bersabar kalau masuk di WA nih pokoknya ya kalau.
8: Iya, makanya jarang-jarang kalau pakai ini ya.
2: Makanya alhamdulillah kau tambus malam ini ya kalau lah. Oke, Mbak Mawar sehat kabarnya Mbak Mawar?
8: Alhamdulillah. Oh iya, selamat tahun baru Islam masa Fadlilah.
2: Betul.
8: 1 Muharram 1408 Hijriah.
2: Iya,
8: semoga tahun ini kita lebih baik lagi, lebih sukses.
2: Amin.
8: Lebih meningkat lagi keimanannya kepada Allah SWT.
2: Amin.
8: Dan semoga dengan tahun hijrah ini pula diri kita dapat hijrah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
2: Amin. Amin. Ulun mah amin akan aja.
8: Kalau ulun salah semalam pang Rabu. Ini kan enggak 2 hari tuh kayaknya Selasa lah Rabu. Ya ulun 1 Muharram bersalam pang.
2: Jadi tergantung
8: kembali. Berarti karena kembali. Puasa Tasu'a 9 puasa Tasu'a dengan asuranya itu kan Kamis Jumat ulun.
2: Betul. Kita tunggu nanti.
8: Tadinya hari Selasa tuh nah kenapa jolong jadi Selat 2 lah kalau ulun harus malam pang 1 Muharram jatuhnya menghitung kada umurnya hari Selasa tuh.
2: Jadi silakan masing-masing aja keyakinannya Mbak Mawar ya
8: kalau ada. Jadi ulun tuh Kamis apa tanggal 9/10-nya karena Kamis Jumat gitu.
2: Kamis Jumat ya berarti ya.
8: Kalau yang anu kan Rabu Kamis ya kalau yang hari Selasa tadi kalau ikut yang hari malam.
2: Jadi empat yang anu aja lah ya kalau yang banyak
8: gitu. BBNU 4 BBNU.
2: Betul.
8: Kalau pas itu kan pemerintah.
2: Iya.
8: Tahun masa itu tahun orang sebelah Mas Fadli. Nah, kalau kita nih hijrah tuh umpet Nabi Muhammad nih loh hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalau masih itu kan diambil bubuhannya dari Al-Masih gitu nah, Isa Al-Masih. Jadi Masih. Makanya perbedaan hijrah dengan Masih itu kan tuh kalau Al-Masih kan diambil dari nama Isa Al-Masih. Kalau hijrah kita ikut hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah itu diawali.
2: Nah, betul itu. Makanya sesuai aja ya.
8: Nontrina Umar tuh nah itu.
2: Iya, masyaallah.
8: Lagunya ulun ini nah. Kasih.
2: Kasih Ermi Kulit
8: kasih
2: mau yang itu kah?
8: Kulit.
2: Oke deh, kita tampung lagunya. Salamnya buat siapa aja?
8: Salam buat Pak Ali tadi nanya. Buatnya itu Putri Herman kata tadi.
2: Herman juga nih nitip salam juga buat Mawar.
8: Sibuk juga.
2: Sibuk benar ya kalau.
8: Ini kalau kebuka Hermannya maaf ini nah. Mulainya karena tuh kada aktif jarang pokoknya maka ini. Ya buatnya itu Mbak Rika juga di Jember, Mbak Pina, Ibu Osin, Mbak Maimunah tadi juga.
2: Mbak Maimunah betul.
8: Buatnya itu Papi Coy juga. Ya udah buat semuanya aja kan.
2: Semuanya aja berarti ya. Oke deh, kita tampung dulu lagunya.
8: Abang Roy ya buat Fadli, makasih Assalamualaikum.
2: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita puterin dua lagu untuk Anda mendengar. Ada Slam Rindiani dan Bruri Marantika dengan 10 jari. Ada yang lagunya sama enggak nih di WA? Bentar, saya coba cek dulu ya. Ada, Bupati Maumar sudah gabung. Di TikTok juga gabung. Saya coba bacain yang di TikTok, banyak banget nih gabung. Yang berikutnya ada dari BYD nih, ada Bang Mirwan ya tadi ya. Ada manusia biasa, selamat malam Bang, selamat bertugas. Bang Herman juga bergabung, Abah Tiara juga bergabung, Mama Ratu juga bergabung. Terima kasih banyak semuanya. Yang di WA lagunya beda-beda semua, jadi nanti kita bacain ya. Ini dia untuk Anda mendengar Slam dan juga Bruri Marantika.

0: Persaingan Grup A semakin membara di Pesta Bola Dunia 2026. Meksiko siap melanjutkan langkahnya di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko. Tuan rumah datang dengan percaya diri dan dukungan kuat publik Guadalajara. Sementara The Taigo Warriors datang dengan disiplin, kecepatan, dan determinasi tinggi untuk membawa pulang poin berharga. Akankah Meksiko mampu memanfaatkan atmosfer kandang untuk meraih kemenangan penting, atau Korea Selatan yang akan kembali menunjukkan tajinya sebagai kekuatan besar Asia? Dengar bareng pertandingan seru Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga, atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin Malam Ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: telepon yang ada di WA ya. Mudah-mudahan ini bisa kita terima nih. Ada Abah Ica. Selamat malam Abah Ica.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya Abah Ica?
1: Alhamdulillah Berliana.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Alih bandar bergabung rupanya Abah Ica. Alhamdulillah kau tembus ya kalau.
1: Mulai jam 10 dari Bang, setengah jam.
0: Setengah jam menunggu. Ah, sabar menanti ya Abah Ica.
1: Iya,
0: alhamdulillah kawak ya kalau jarang. Makanya tadi tuh ini WA. Karena tambus juga. Full pokoknya ya. Makanya mudah-mudahan
1: yang mau telepon ngerawai
0: padahal. Iya, makanya mudah-mudahan anu kawak terus masukkan yang lain ya kalau insyaallah. Oke, Abica lagunya dulu.
1: Lepas prediksi malam Valdiana
0: Argentina ya kalau
1: Amerika lawan Anot.
0: Oh iya itu. Oh, sekalinya Amerika Serikat ngeri banar.
1: Beh. Iya, dia menyangka lalu pada dia skor 4-1 tuh.
0: Amon Ulun memprediksi dasar Amerika kuat banar. Bang, main di tuan main di rumah seorang panginya.
1: Iya, Bang, tuan di rumah itu namanya tuh.
0: Iya, jadi ya pasti ya anggapannya tambusnya banyak gitu ya.
1: Iya tuh. Tapi kada aku aja pemam tuh prediksinya kan.
0: Banyak nang ngunggulkan para gue juga. Di luar prediksi semua nah, pokoknya ya.
1: Di luar prediksi
0: wujud.
1: Terus suaranya gempol.
0: Enggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ya, prediksi berikutnya ini lebih tepat ya, lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Abah Ica.
1: Portugal juga ada kok benang.
0: Iya, Portugal imbang malahan lawan Kongo ya kemarin. Aduh, sayang sekali itu.
1: Iya tuh.
0: Makanya mudah-mudahan.
1: Temannya kan di atas kertas tuh harus menang, Bang.
0: Iya.
1: Kita kan ada bintangnya kan.
0: Betul betul betul.
1: Kongo kan ada bintangnya.
0: Oke, lagunya dulu.
1: Malam ini apa?
0: Malam ini pertandingannya kalau tidak salah ada habis ini kita akan siarin pertandingan Kanada Qatar jam 6 pagi nanti, terus ada Meksiko Korea Selatan jam 9 pagi nanti. Abah Ica.
1: Oh iya. Ya, yang kita, tengah malam ini kan tidak belilah.
0: Yang tengah malam fokus ke TV aja nah kita kada ada menyiarkan malam ini nah yang Ceko lawan Afrika Selatan lawan Swiss lawan Bosnia kada kami siarkan Abah Ica nah.
1: Oh iya.
0: Oke, Abah Ica lagunya dulu dong silakan mau yang mana kira-kira Abah Ica?
1: Pilihannya apa Bali?
0: Ada Ermi Kulit dengan Kasih, Eka Matra Siapa di Hatimu, Katon Bagaskara Meniti Hujan Cemara, Hutan Cemara, terus ada Gigi dengan Judulnya Baik, Itang Yunas Aku Cinta Padamu, Andy Williams Love Story, terus ada Aerosmith dengan I Don't Want Miss A Thing. Mau yang mana kira-kira?
1: Nah, Aerosmith tadi jawab dia.
0: Oke, langsung. Siap. Lagunya buat siapa aja, Bica?
1: Yang mas-mas tadi siapa Mawar lah,
0: Tiara lah,
1: ya. Herman juga, yang di Istanbul siapa tadi juga,
0: Eja Bang Eja.
1: Oh di Kota Baru tadi yang 5 lah,
0: betul.
1: Yang ke 6 berarti aku ini sudah bintang itu,
0: makanya
1: ya masuk-masuknya.
0: Padat jadwalnya pokoknya.
1: Iya padat ya. Terus ayo, salamnya buat buat tadi tebet lah,
0: buat semuanya aja ya.
1: Eja juga Padi juga tetap semangat boleh lah.
0: Oke, ya. Siap.
1: Assalamualaikum Badli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abah Ica. Kita lanjut ke 562. Apakah bisa bergabung? Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma lawasnya kada mendengar suara pian nih. Ayolah.
2: Iya.
0: Lawas benar kada tambus.
2: Kadang mendengari kadang kada
0: ya hauran ya kalau jarang telah.
2: Iya.
0: Enggak ada apa-apa. Hauran nih anggapannya ya jadi penyemangat aja ya kalau lah. Oke, Pak Haji sehat aja kapian. Nyaman ya kalau didengari malam ini lah insyaallah.
2: Iya, habis datang di luar.
0: Ini gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya Pak Haji ya.
2: Sehat. Batukan sedikit lah.
0: Dikit aja batukannya ya.
2: Kita rokongan jurang.
0: Gak apa-apa, mudah-mudahan aman-aman aja ya. Oke.
2: Dari sini Perliana. Hujan terus.
0: Iya makanya hujannya nih kada menentu ya kalau masalahnya bisa malam, bisa siang ya kalau. Allah Akbar. Iya, mudah-mudahan aman-aman aja kita ya kalau perataan lah.
2: Lagu Katon Bagaskara Hutan apa?
0: Meniti Hutan Cemara judulnya.
2: Iya, Meniti Hutan Cemara aja nah.
0: Oke, kita tampung lagunya. Salamnya dulu buat siapa aja?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semuanya aja ya.
2: Pokoknya mendengarkan.
0: Oke, siap.
2: di seluruh kawasan.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih banyak.
2: Terbaik aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya,

0: Lihat
1: siap
0: bahagia sukses selalu.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Anton. Di belakang Haji Anton, selamat malam Melody Memory. Iya, kembali lagi terjatuh 976, gak apa-apa, dicoba aja lagi nanti ya. Kita coba beralih ke WA kita nih. Ada siapa nih ya? Dari nomornya +60 dari Malaysia nih kayaknya nih. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa nih? Pak Rusli Yusuf ya ini ya?
2: Ya, bujur.
1: Wah, orang Malaysia kita. Alhamdulillah, sehat kabarnya.
2: Alhamdulillah, wagesan semua.
1: Biges semuanya ya.
2: Alhamdulillah.
1: Orang Banjar juga kalau pian lah kira-kira.
2: Banjar. Banjar keluar.
1: Banjar keluar pulanglah. Ya Allah, lawas kah? Sudah berdiam di Selangor ya kalau tidak salah Pak Rosli, atau di mana tadi?
2: Selangor.
1: Selangor. Udah lama di sana.
2: Lahirnya di sini. Atu nini orang asal orang Amuntai.
1: Jadi Kai nini orang Amuntai, tapi Pak Rosli Yusuf udah lahir udah di Malaysia ya.
2: Ya, dari Malaysia lah.
1: Berarti udah sering pulang kampung nih ke Amuntai?
2: Suah sekali
1: aja lah. Ya Allah, mudah-mudahan karena bisa lebih sering lagi Pak Rusli Yusuf lah bisa berkunjung ke Kalsel ya.
2: Insyaallah. Hai.
1: Kalau tidak salah Selangor ini di Borneo juga kan ya?
2: Bukan, dia sekitar Semenanjung.
1: Oh, Semenanjung.
2: Borneo itu Sabah Sarawak, di Semenanjung.
1: Oke, jadi dekat Batam dan juga Singapura ya berarti ya?
2: Iya, dekat dengan Singapura.
1: Dekat dengan Singapura. Wah, ini bisa jalan-jalan terus nih ke sana ya?
2: Ya, Batam sudah tulak dah. Di Padang pun pernah tulak dah.
1: Wih, luar biasa. Oke, mudah-mudahan saya bisa nyusul nanti Pak Rusli Yusuf. Mampir ke sana juga ya. Oke, siap.
2: Di sana apa musim durian ya sekarang?
1: Sebenarnya belum musim durian, Pak Rusli. Lagi apa ya ini ya? Musim buah biasa nih, mangga. Musim durian kayaknya belum. Bentar lagi deh kayaknya ya. Ini kan lagi mau musim hujan, biasanya habis ini musim durian ya habis ini nih. Kalau di sana
2: sini sekarang musim durian.
1: Musim durian udah sekarang.
2: Tapi terlalu banyak buah tuh, jadi harga sudah murah sangat.
1: Oke. Anu ya, malah merosot murah jadinya ya karena kebanyakan pasokan.
2: Banyak. Boleh katakan semua negeri buah durian.
1: Wah, luar biasa. Apa di sana? Apa di sana yang paling terkenal Pak Rusli duriannya?
2: Musang King dan Blackthorn.
1: Waduh, mahal semua itu apa
2: tapi
1: buahnya?
2: Murah sekarang.
1: Berapa ringgit itu, Pak Rusli?
2: Kalau biasa dia Blackthorn biasa dia 80 ringgit, tapi sekarang sudah jadi 20 ringgit.
1: Jauh banget jatuhnya ya ternyata ya.
2: Jauh.
1: Oke, waduh luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa makan salah satunya. Saya mimpi juga nih pengen makan Musang King sama Blackthorn nanti nih.
2: Iya. Sekarang nggak usah siapa berkunjung ke Malaysia, memang murah.
1: Kalau sekarang ya berarti ya.
2: Iya,
1: iya. Berarti musim yang pas nih buat berkunjung ke Malaysia, Pak Rusli ya. Oke. Okay. Pak Rusli, lagunya dulu silakan. Pak Rusli, ada beberapa pilihan yang bisa Pak Rusli pilih. Di antaranya ada lagu Indonesia, Ermi Kulit dengan Kasih, Katon Bagaskara Meniti Hutan Cemara. Terus ada Kemuning Widiawati, ada Gigi dengan Baik, Itang Yunas dengan Aku Cinta Padamu. Kalau lagu Malaysianya ada dari Eka Matra, Siapa di Hatimu, ada Lestari, Air Mata di Hari Persandinganmu. Nah, mau yang mana kira-kira Pak Rusli?
2: Pastinya Eka Matra.
1: Dari Eka Matra ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Siapa di Hatimu? Hebat tuh lagu itu.
1: Betul, itu nikmat lagunya itu ya, bikin galau rasanya ya. Oke, silakan lagunya dulu buat siapa aja kira-kira? Salamnya?
2: Untuk semua pupuhan kulaan semuanya ada di Amuntai dan juga di Tongkal. Semua kita hibur lah.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Oke, sehat selalu Pak Rusli Yusuf ya.
2: Ya, baik.
1: Amin. Oke, terima kasih lagunya kita siapin dulu Pak Rusli.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama. Oke. Oke, assalamualaikum Pak Rusli ya.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, tadi pendengar kita dari Malaysia, pendengar yang sudah bergabung. TikTok banyak banget yang komen, nanti saya bacain, boleh nggak? Nyusul nih bentar abis ini ya. Kita coba lagi ke 976, apakah bisa bergabung? Selamat malam Melody Memory.
3: Assalamualaikum Mr. Pakadli.
1: Waalaikumsalam Mr. Handy. Sehat kabarnya Mr. Handy?
3: Alhamdulillah, syukurlah.
1: Iya, ini kayaknya sudah berjuang banget mulai tadi ya.
3: Tadi udah mau angkat-angkat, aku 2 malam Pak Ujitnya petang
1: lagi. Lawan Adit semalam berarti ya, jual lah.
3: Lama, sudah melihat 56, gak bisa kan kalian dah.
1: Nasib aja lagi sudah jarang telah.
3: Sampai jam 11.04 biar aja itu habis.
1: Dasar puncitan itu ngaranya lain-lain puncitan banner lagi tuh.
3: Sampai lebih waktunya. Ya, namanya paling ngobrol sih lewat juga aja lah.
1: Ngobrol kan dikit aja lewatnya saya tadi. Gak lewat banget tadi ya. Gak apa-apa. Berarti di apa jar? Nah nih jar Bang Herman, sabar kakak Hen jar. Nah sabar pian. Bawa bersabar aja pokoknya kalau Allah Akbar. Mudah-mudahan sehatannya kalau Vian lah kau bergabung terus ya. Bang Hendy.
3: Amin. Banyak kejutan petanya.
1: Oh, iya dong. Amerika Serikat kemarin bisa mengalahkan Paraguay.
3: Nah, itu masih mending. Kita coba ke Pulau Tanjung Verde Spanyol tuh apa?
1: Tapi kipernya bagus loh yang dari Tanjung Verde loh. Keren banget ya.
3: Justru itu bayi lawan kali-kali.
1: Anu kipernya umur 40, Spanyol ini banyak pemain muda, dapatnya aja bola ya kalau jarang tuh.
3: Jakarta pressing aja ya, jangan dihantam buat-buat.
1: Ini ya Allah Rabbiulun melihat pertandingannya rasa gerigitan jarang tuh ya kalau.
3: Iya, kayak saya bisa mencetak gol biasa kan. Aku biasa aja bagus aja. Batu pulang kongo
1: asli.
3: Lawan Portugal ya Allah.
1: Iya, ditahan. Imbang, Omak, ada ketangkisan lagi pokoknya.
3: Brazil lawan apa?
1: Lawan Maroko kemarin tuh.
3: Kan. Ratinya kada rati Arno mati kutu.
1: Iya. Kayaknya nih emang di Piala Dunia ini tim kuda hitam nih bersinar semua nih kayaknya ya Bang Hendy ya.
3: Ini tim-tim besar. Masuk atau kemarin sebutin lagi yang menang Belanda lawan Jepang.
1: Oh, Belanda lawan Jepang, iya.
3: Yang paling menarik baru satu pak tadi malam ya, Inggris versus Kroasia, itu tim besar lawan besar, baru itu yang besar.
1: Iya, sisanya kan tim besar dengan kuda hitam ya rata-rata ya.
3: Nah, ini tadi malam baru yang mantap itu.
1: Ya apalagi ini malam ini juga menarik juga nih, dua-duanya tim menarik yang kita tunggu ada Kanada versus Qatar. Wah ini menarik juga nih, sama Meksiko Korea Selatan.
3: Tapi ini bintang 3 hitungannya, belum bintang 5. Tadi malam bintang 5 sudah, 2.
1: Kecuali esok Bang Hendy, Brasil. Nah
3: lawan?
1: Lawan Haiti tapinya besok. Kita lihat tuh, kita lihat Haiti sekuat apa kira-kira, bisa menahankah atau bisa menggagalkan Brasil kira-kira besok nih.
3: Bingungnya imbang, serparah juga.
1: Makanya, nah Kanada buhan benua kita, jakandangan dalam kalau maksudnya pian yang di WA nih, anu di TikTok nih.
3: Kanada, anu, padahal yang Jerman man Kurasau tuh man Indonesia, menang Indonesia 2002.
1: Iya, makanya, itu Kurasau tuh dasar apa ya, beruntung masuk Piala Dunia ya kalau.
3: Iya, ada soal masuk akal, walaupun dibantai Jepang sama Jerman.
1: Tapi lu ngerasa kada tega pian melihat semalam tuh. Asa kada tega, bujuran nah.
3: Harusnya tuh Spanyol Tanjung Peri itu bisa 11 harusnya. Kenapa ya Allah?
1: Ya begitulah ya, namanya juga apa bola ya. Bola itu bundar ya. Kada kawa ditangga. Oke, lagunya dulu silakan Bang Hendy, mau yang mana kira-kira nih?
3: Gigi, tapi judulnya ganti Pak Janji.
1: Kita coba cek dulu apakah ada Gigi dengan judulnya Janji ya. Janji ada. Aja judulnya.
3: Iya Janji, ada pastilah.
1: Kita coba cek dulu lagunya itu berarti ya.
3: Iya.
1: Oke deh, siap. Salamnya dulu buat siapa aja ini?
3: Usup mana? Usup, udah masuk Usup.
1: Usup lagi.
3: Usup dah.
1: Tekalap kira-kira Usup nih.
3: Usup itu Papi Coy, bilang juga.
1: Iya betul.
3: Mana, akhirnya semang pandiran yang kada masuk timur-timur kabarnya meninggal.
1: Nah itu makanya, kayak kemarin Abahaan kita tunggu-tunggu ternyata beliau apa jarang telah meninggal. Mudah-mudahan kita
3: doakan. Adit terima berita tuh pas aku nelfon siang-siang. Astagfirullah, kabarnya mana yang belum masuk-masuk? Aku bilang. Bakal ojol bilang cuma.
1: Eh jangan jual lah beliau, mudah-mudahan Sidin kau gabung lah.
3: Ada tapi beberapa hari lang.
1: Mudah-mudahan Sidin sehat-sehat aja ya Allah. Ada lagi Bang Hendy yang lain?
4: Biasa buat Ade Herman sama Ade Wisinta.
1: Oke deh ya. Terima
4: kasih ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Bupati Mahumar lagunya sama ya. Ini Katon Bagaskara kita siapin. Terus juga Daika Matra tadi Bang Mihat yang minta lagunya Katon Bagaskara juga nih dibungkus lagunya. Yang request lagu Malam Jumat, mohon maaf lagunya lagi libur dulu ya. Ini ada dua lagu untuk Anda, Hermikulit dan juga Aerosmith. Selamat menikmati dan mendengarkan.

Itu dia tadi lagunya pendengar, ada Cotton, bukan Cotton, Aerosmith maksudnya, dengan lagu sebelumnya ada juga dari Kasih, Ermi Kulit ya. Oke, kita di menit-menit terakhir, berarti artinya kita mau pamit juga dari ruang dengar Anda. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Masih ada 3 lagu lagi yang akan kita putarkan. Ada juga Fatimah yang katanya minta request lagu Cotton Bagas Karat, sama Bu Fatimah Umar juga tadi di TikTok. Terus juga ada di WA, ini Bang Mihat tadi kita udah siapin lagu Eka Matranya. Bupati Maumar lagunya kita siapin juga. Terus di grup ini kayaknya udah aman ya ini ya, semuanya udah kita bacain ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada beberapa pendengar yang mungkin gak sempat gabung ataupun juga gak ada yang gak sempat kita bacain juga di TikTok dan juga di WA, saya mohon maaf banget. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa bergabung lagi bersama kami. 2 lagu untuk Anda dari Cotton Bagaskara dan juga Eka Matra. Lalu nanti di jam 11 kita akan hadirkan Gigi dengan judulnya Janji. Ini dia. Terima kasih sekali lagi dan habis ini ada Jazz Music yang akan menemani Anda sambil menantikan nanti sambil bersantai ataupun juga menantikan siaran Piala Dunia malam hari ini. Ya, malam hari ini ada pertandingan Swiss melawan Ceko melawan Afrika Selatan nantinya, tapi enggak kita siarin ya. Kita silakan tonton aja di TVRI. Dan juga nanti ada pertandingan Swiss versus Bosnia Herzegovina yang bisa Anda saksikan di TVRI Sport. Buat yang belum punya TVRI dan juga TVRI Sport, bisa di-scan ulang dulu pemancar antena Anda ya, TV Anda, Smart TV Anda, supaya dapat nanti channel dari TVRI ataupun juga TVRI Sport. Semangat untuk semuanya dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung. Ini dia Cotton Bagaskara dan Eka Matra.

0: Pilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online. Dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini.

RRI dengan esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Ditenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayuningrum, dari RRI untuk Indonesia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung, Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu berserah diri kepada-Mu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar kita sampai di sini, kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran hari ini, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Dari program Satir di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 19 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita hari ini alhamdulillah bisa kembali berjumpa ya, bertemu di udara tentunya di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital bersama dengan RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Banjarmasin pagi ini bersama dengan Mada untuk hari Jumat 19 Juni ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan di hari Jumat ini dikelilingi dengan keberkahan kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan informasi untuk Anda pendengar, hari ini itu azan subuhnya sudah berkumandang ya, tepat sekali di jam 5:04 waktu Indonesia Tengah saat ini untuk wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Jadi bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat subuh ya. Mudah-mudahan amal kita diterima yang maha kuasa. Dan kita juga menemani Anda, kita buka hari ini dengan dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah As-Sad ayat 27 dan seterusnya yang dibacakan oleh MID.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini.

Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Karena hari ini kita nanti di jam 6 pagi akan bergabung ya menuju siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Kanada versus Qatar. Jadi insya Allah sampai jam 6 nanti kita hadirkan untuk Anda berbagai informasi seputar dunia Islam. Termasuk ini pendengar ya, kita memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan kita semuanya umat Islam diingatkan untuk menjadikan momentum pergantian ini sebagai ajang introspeksi diri ya, atau sering disebut dengan muhasabah pendengar. Nah, hal tersebut disampaikan Ustadz Ilyas SPDI yang menjelaskan bahwasannya tahun baru Hijriah ini bukan sekedar pergantian kalender pendengar, tapi bagaimana ini kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan hidup selama satu tahun kebelakang ya. Nah, menurutnya pendengar, evaluasi diri ini mencakup hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, terus juga hubungan dengan sesama manusia. Jadi ada hablum minallah ya, hablum minannas juga. Nah, kedua aspek tersebut ini jadi tolak ukur penting ya untuk bagaimana kita melihat oh ada kurangnya gitu ya, ini kualitas keimanan dan juga ketakwaannya harus ditingkatkan lagi dan segala macam. Nah, selain muhasabah, Ustadz Ilyas menekankan nih bahwa penting juga ya pendengar tawakal untuk melakukan ikhtiar secara maksimal juga. Tapi tawakal juga beliau mengingatkan kita bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi ya menyerahkan hasilnya kepada Allah ya setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Jadi ini melalui semangat muhasabah dan juga tawakal. Nah, dua hal penting ini umat Islam diharapkan pendengar ya mampu menjadikan tahun baru Islam 1448 Hijriah ini awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik ya, dan juga momentum untuk kita menguatkan ya semakin taat dan juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi ini selengkapnya dibaca di rri.co.id.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Yang salah, jangan dibiasakan. Korupsi tidak selalu terlihat besar. Kadang hadir dari hal yang dianggap biasa, mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, itu merugikan keuangan negara. Melakukan kecurangan dalam pekerjaan, memanipulasi anggaran, atau membuat laporan tidak sesuai kenyataan, itu adalah perbuatan curang. Yang dirugikan bukan hanya angka, tapi kita semua. Mari jujur dalam bekerja, bersih dalam menjalankan tanggung jawab. Jangan biasakan korupsi. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

Terima kasih Anda masih bersama di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Banjarmasin pagi ini pendengar, informasi lainnya yang datang dari portal media kita di rri.co.id ini adalah terkait dengan kompetisi ajang Musabakah Tilawatil Quran Nasional MTQN ke-37 tingkat Provinsi Kalsel ya, yang mana diadakan di Barito Kuala tahun ini. Dan pemerintah Kota Banjarbaru ini resmi melepas keberangkatan kafilah kemarin ya untuk berkompetisi di MTQ Provinsi, yang mana langsung diwakili oleh Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Asisten 1 Kota Banjarbaru Rizana Mirza. Dan dalam sambutan tertulis Wali Kota yang dibacakan Asisten 1 tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada LPTQ Kota Banjarbaru atas pembinaan dan juga pendampingan kepada para kafilah ya. Khususnya ini pendengar, selama masa training center di bulan Mei lalu ya, dinilai ini punya peran penting dalam mempersiapkan peserta. Wali Kota berpesan nih supaya peserta bisa menjaga mental bertanding dan juga tampil tanpa beban target juara. Jadi konsisten katanya ya pada pesan beliau, bahwa yang utama itu bagaimana fokus menampilkan kemampuan terbaik ya, dengan niat suci untuk beribadah karena Allah. Dan yang pastinya ini menegaskan ya kepada peserta supaya tulus dalam setiap penampilannya. Dan lebih lanjut pendengar, kafilah juga diimbau untuk terus menjaga semangat juang, rasa optimis, serta nama baik Kota Banjarbaru selama berada di pemondokan nanti ya. Jadi ya, itu sarana mempererat ukhuwah juga ya, terus mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam pelepasan tersebut juga pendengar, pemerintah Kota Banjarbaru berharap kafilah tampil maksimal dan juga membawa nama baik daerah di tingkat provinsi, dan jadi sarana untuk memperkuat nilai keagamaan di kalangan generasi muda juga ya. Dan pastinya pendengar, Anda tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana, karena nanti kita juga akan segera bergabung menuju RRI Pro 3 Jakarta dalam siaran bola kita hari ini ya, Kanada versus Qatar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

0: Kanada versus Qatar.
1: Ya, silakan Bung Rosihan dan juga Bung Joko Saputra.
2: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melakukan reportase langsung terkait dengan pertandingan grup A, yaitu antara Kanada versus Qatar. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pertandingan digelar di Vancouver Stadium yang tampak lebih semarak jika dibandingkan pertandingan perdana timnas Kanada yang digelar di Toronto Stadium. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Qatar yang akan menjadi lawan dari tuan rumah menggunakan kostum berwarna putih dengan garis merah di bahu, kemudian juga celana berwarna putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk susunan pemain dari timnas Qatar sendiri, kiper dipercayakan kepada Mahmud Abunada. Kemudian untuk lini pertahanan dipercayakan kepada Pedro Miguel, Isalaye, Hasim Gaber dan Ayub Alalui. Untuk sektor gelandang tengah nanti akan ada Hamam Ahmed, kemudian sang kapten Pulam Kuki dan juga Asim Madibo. Dan untuk trio penyerangan, pelatih Hulen Lopetegui mempercayakan kepada sosok Edmilson Junior sebagai pemain sayap, kemudian ada Akram Afif dan Yusuf Abdurizak. Dan sementara pendengar, untuk timnas Kanada yang merupakan tuan rumah pada pagi hari ini, di bawah mister gawang dipercayakan kepada sosok Maxim Kripiu. Kemudian juga pelatih Jesse Alan Mats mempercayakan 4 pemain belakang, yaitu Alistair Johnstone dan Luke de Boerlees sebagai back tengah. Kemudian ada Richie Laria sebagai back kiri dan juga ada Derek Cornelius sebagai back kanan. Kemudian di sektor gelandang tengah ada Ismail Kone yang akan bahu-membahu bersama dengan Stephen Estupiu yang merupakan kapten dari timnas Kanada. Dan di sektor sayap ada Tayon Buchanan, pemain Villarreal yang kali ini di timnas Kanada mengenakan kostum nomor punggung 17. Kemudian juga ada Ali Ahmed yang akan bahu-membahu di antara sayap kanan dan sayap kiri dari timnas Kanada. Kemudian untuk duet striker ada Kyle Lorin yang pada kesempatan pertandingan perdana berhasil mencetak gol bagi timnas Kanada. Dan juga ada pemain nomor 10 Jonathan David yang merupakan striker dari klub Serie A Juventus. Dan untuk selanjutnya, siaran langsung ataupun reportase ini akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko. Ya, pendengar, untuk pada kesempatan kali ini, pada pertandingan sebelumnya, timnas Bosnia Herzegovina kalah 3-1, maksud kami 4-1 dari timnas Swiss. Dan oleh sebab itu pada pertandingan ini, mau tidak mau antara Qatar maupun Kanada juga harus memenangkan pertandingan, karena ini akan menjadi pertandingan seru untuk memperebutkan tiket dari grup A. Yang menarik Bung Tavoni, jika kita melihat Vancouver Stadium pada pagi hari ini ya Bung ya, jauh lebih meriah jika dibandingkan Toronto Stadium yang merupakan ibu kota dari Kanada.